0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
2: Staff bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri, Pak Febri Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
8: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
8: Iya, prioritas yang paling prioritas.
6: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
8: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
8: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
8: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
6: Anggaran sudah ada. Dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
8: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya.
8: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar
8: 10 triliun ya Pak?
6: Ya, 10 T.
8: Oke.
7: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
9: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
10: Tentu kita sebagai bagian dari DPRD Kabupaten Agam melihat baik Agam, pemerintah pusat, ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana. Hingga bagi bagaimana kita sekarang ini sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian, komunikasi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara terkait bencana bisa kita atasi.
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
11: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
12: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Hendaknya sekretaris gompengan, makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
12: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
13: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth berarti kan
14: ada hijaunya.
13: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang.
12: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
16: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
15: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
15: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pada ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaannya di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada permukaan.
16: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
14: Gerakan pramuka ini kan tidak negara lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
16: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Ustia melaporkan selengkapnya.
18: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
19: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
18: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
20: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
18: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Laporan khusus.
22: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
23: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
22: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
23: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
1: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
2: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
1: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
23: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
3: During the meeting, we adopted important documents, including.
21: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
3: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
23: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
24: Editorial.
25: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi

0: untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang.

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Justru karena inilah, maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ya ampun, Indah. Kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh.
1: Maksudnya apa ya, Win?
0: Masa generasi kayak kita-kita disuguhi rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakalan makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh.
1: Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia.
0: Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku.
1: Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta Jenane sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget, tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempatnya

0: 101 RRI Singaraja.
1: Kak, tahu nggak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
2: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
1: Untung aku langsung pergi itu tadi.
2: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditunjukkan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi, ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru khusus menyasar pengguna ban gundul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
2: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
3: Iya, modal.
4: Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk pagi hari ini kita di dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken seperti biasa. Dan kali ini Eni tidak sendiri, narasumber sudah hadir di studio yang akan membahas peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja, keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, hingga rasa hormat tidak lahir begitu saja, tetapi dibentuk melalui teladan dan pola asuh di rumah. Di tengah derasnya pengaruh teknologi, media sosial, dan perubahan zaman, peran keluarga menjadi semakin penting dalam membangun karakter anak yang kuat, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Lalu bagaimana keluarga dapat menjalankan peran tersebut secara optimal? Jadi untuk selengkapnya kita akan membahas ya di dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken bersama tokoh perempuan yang sudah tidak asing banget. Jadi ini yakin semua pasti sudah kenal dengan ibu cantik yang luar biasa semangatnya. Beliau adalah Dr. Randa Nimadi Santiari MSI yang akan membahas peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka! Okay. Sehat Bu ya?
1: Sehat.
0: Oke, okay, jadi
1: rasakan senang supaya tidak beban.
0: Nggih, okay. Jadi siapa sih yang enggak tahu Ibu Santiari sepak terjangnya? Wah, di komunitas ini ada, di komunitas itu ada gitu ya. Jadi ini semangatnya yang pasti harus kita tiru nih dari Ibu Santiari. Baik Ibu, jadi kita kembali ke topik pagi hari ini dalam dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken terkait peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi banyak orang bilang keluarga adalah garda terdepan dalam pembentukan karakter anak. Nggih, menurut Ibu bagaimana nih Ki?
1: Menarik sekali nih. Ini merupakan topik yang harus dikuasai, dilaksanakan, diimplementasikan, dan digaungkan kepada seluruh masyarakat, dan terutama bagi orang tua. Kalau orang tua tidak punya jiwa untuk membentuk karakter anak, anak itu tidak akan menjadi. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, bahwasanya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak ini memang tepat sekali. Jadi anak kita tidak usah diurus oleh orang lain, uruslah oleh orang tuanya sendiri begitu. Jadi kalau masing-masing orang tua sudah mengurus anaknya sendiri-sendiri, anak itu akan kualitasnya bagus. Anak bangsa Indonesia menuju generasi emas itu akan tahun 2045 akan berhasil. Tetapi kalau orang tua lengah, nah ini yang berat.
0: Benar.
1: Anak itu akan menjadi sampah, bukan menjadi yang luih tetapi menjadi lu ya. Karena itu mari kita sadari sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sudah berani berkeluarga, berani perkawinan, berarti berani membuat anak, berarti berani merawat anak, memelihara sampai jadi, sampai tumbuh kembang tunas itu menjadi yang berguna. Sehingga orang tua tinggal memetik nanti di hari tua. Nah, kalau misalnya kita tidak menanam, apa yang mau dipetik kan begitu kan?
0: Benar.
1: Nah, tadi dikatakan sebagai garda ke depan, memang benar bahwasanya di keluarga itulah anak itu tumbuh kembang dan merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Jadi kalau anak tidak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama, maka anak itu tumbuh kembangnya tidak bagus. Misalnya dirawat oleh seorang nenek, atau mungkin dirawat pengasuh, atau tetangga, itu kurang bagus. Nah, tetapi kalau di dalam keluarga, nenek itu perlu mengawasi. Biasanya kan anak orang tua anak ini bekerja begitu kan. Jadi nenek inilah yang mengawasi. Kalau tidak ada nenek ya kita pantau, kalau misalnya sisternya yang mengawasi anak. Tetapi bagaimanapun juga komunikasi kepada anak tetap dalam satu hari itu. Nah, kenapa dikatakan garda terdepan? Karena apabila garda ini runtuh, maka anak itu kan hancur. Dalam sedetik saja anak itu lengah atau orang tua lengah terhadap anak, dalam detik itu anak itu hancur. Dalam detik itu anak itu akan berbahaya. Contoh misalnya, kita biasakan jangan anak kita itu bermalam menginap di tempat rumah orang lain atau di tempat temannya. Nah, kalau seandainya orang tua lengah sebagai garda yang mengawasi, ternyata dia memang bermalam, dia belajar ngopi, belajar ngerokok, belajar narkoba, pergaulan semakin jauh dengan orang tua, dia semakin tidak peduli dengan orang tua.
0: Okay.
1: Sehingga siapa yang dekat itu yang diikuti nasihatnya. Kalau orang tua sudah menjauh, tidak diikuti nasihatnya. Oleh karena itu, orang tua itu harus menjadi panutan, menjadi toladan, menjadi senternya anak. Jangan sampai orang tua bisa ngurus atau bisa memberikan nasihat, tapi orang tua sendiri yang melanggar atau yang melaksanakan apa yang dilarang untuk anak. Contohnya misalnya main HP. Kalau misalnya orang tua tuh biasa dia main HP, nyan bute matane, tapi ibunya main HP, ya, itu. Jadi anak itu terpengaruh toladan anaknya. Bapaknya merokok, dia merokok, nyan paru-parunya rusak, bapaknya beli rokok, itu. Jadi tidak memberikan contoh toladan. Misalnya bangun pagi-pagi, bapaknya ambil sapu, anaknya ikut juga, gitu kan. Kemudian bapaknya baru bangun naikkan kaki, anaknya ikut juga. Karena ada anak TK, adik gak boleh naikkan kaki ya di sekolah gitu. Orang kakek juga naikkan kaki di rumah ya. jadi panutan. Oleh karena itu, kalau misalnya jadi panutan, maka orang tua itu mendapat nama yang baik di masyarakat, ditirukan dan dipercaya, dihargai. Kalau orang tuanya ini tidak menjadi panutan, dia tidak akan dihargai oleh masyarakat lain. Kalau sudah tidak dihargai kita di masyarakat lain, kita tidak punya harga diri, ya apa namanya? Kan kita tidak nyaman hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana menjadi panutan menjadi peran utama. Jadi kita lebih banyak bercerita pada anak tentang komunikasi. Kalau seandainya, karena di dalam kepemimpinan untuk anak itu kan ada bebas, ada otoriter, ada demokrasi. Nah, kalau seandainya secara demokrasi yang bagus, yang sering diterapkan, jadi istilahnya Teduri Handayani, ada juga Ingarso Tungtulodo memberikan teladan, Emadio Mangun Karso di tengah-tengah kita mengawasi, dan terakhir kita memantau dari belakang. Nah, di dalam perjalanan itu pasti saja yang mana yang baik, kira-kira yang demokratis. Nah, di dalam demokratis inilah si orang tua dengan anak ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, dia akan mengadu kepada temannya, kepada tetangganya, kepada orang lain. Nah, setelah mereka meresapi, itu yang disayang. Sehingga nasihatnya tetangga yang didengar. Kalau nasihat orang tua enggak, tapi kalau minta uang sama orang tua, nah ini. Oleh karena itu, orang tua harus punya hak dan kewajiban. Nah, kalau memang anak itu tidak memenuhi kewajiban sebagai orang tua, sebagai anak, jangan dipenuhi haknya. Tapi jangan masalah makan loh. Jadi kalau nasi nggak dikasih, kasihan anaknya kan.
0: Benar.
1: Misalnya selain makan,
0: uang saku,
1: misalnya uang apa gitu, pokoknya yang lebih-lebih nggak usah dikasih. Jadi dia tahu, oh, saya ini diberikan sanksi sama orang tua karena saya tidak mengikuti nasihatnya. Nah, jadi harus mereka menghormati orang tuanya. Kenapa dihormati oleh orang tuanya? Karena orang tuanya menjadi toladan. Kalau orang tuanya tidak dihormati, kemungkinan orang tuanya tidak menjadi toladan. Ada juga yang tidak dihormati, si anak ini sudah tidak kehilangan kesadaran, terutama kepada anak TK yang kecanduan HP. Makanya saya bilang, sering siaran kalau di RRI, ibu bapak yang mau anaknya jadi preman dari lahir kasih HP. Nah, dia akan terbentuk apa yang ada di HP itu di otaknya. Sehingga pada saat suatu saat kita melarang stop main HP karena kita mau sekolah, bapaknya langsung diambil rambutnya, ibunya langsung dijambak, langsung dipukul pipinya. Nah, itu anak langsung naik ke meja. Anak itu udah kecanduan. Karena dilarang dia nangis, dilarang dia melawan. Jadi kalau sudah kecanduan itu berat.
0: Iya benar.
1: Ya. Anak saya kan 4 orang dokter itu, dia sering menangani yang pusing karena kecanduan HP. Obatnya cuma satu, obat gila. Jadi jangan salahkan kalau anak itu membunuh ayah karena kecanduan HP. Wajar, karena enggak sadar dia. Dia enggak tahu itu ayahnya. Itu, oleh karena itu hati-hati. Dengan yang canggih sekarang ini, jangan sampai kita dikendalikan oleh alat yang modern, yang canggih, yang menyebabkan kita juga mengikuti gerak mereka. Nah, kalau misalnya sudah orang tua sadar bahwa anak itu kewajibannya belajar, menghormati orang tua, kemudian dia menjaga kesehatan, kemudian dia membantu orang tua, nah maka orang tua ini, apa yang dituntut pada anaknya, orang tua ini harus melaksanakan apa yang dituntut.

0: Nah kemudian konsentrasi mereka itu perlu dilatih sebagai orang tua, apa yang dilakukan. Nah, orang tua yang memberikan garda terdepan, memberikan fokus untuk belajar, diawali dengan fokus sembahyang, beribadah. Itu penting sekali,
1: harus seimbang,
0: harus seimbang. Karena mereka misalnya kita apa tunjukkan supaya tuntun sembahyang, keesokannya nilai tesnya di sekolah bagus, ya terus dia sembahyang nanti. Jadi pada
1: termotivasi
0: saat termotivasi dan dalam kesulitan apapun mereka bisa mengadu kepadanya, kepada Tuhan, bukan kepada kita saja, sehingga mereka percaya. Untuk menanamkan kepercayaan, dia diberikan jasa yang sesuai dengan harapannya, ya supaya dia nilainya bagus, ternyata bagus. Nah dia terus sayang sama Tuhan karena Tuhan telah memberikan. Nah kemudian yang berikutnya, di samping pendidikan agama itu ada juga yang namanya pendidikan di lingkungan. Nah lingkungan itu biasanya itu anak itu terbentuk tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya di tempat metajen, ya pasti dia bisa
1: ngubung
0: ayam. Kalau lingkungannya sibuk belajar atau les atau olahraga, mereka ikut olahraga. Oleh karena itu lingkungan sangat mempengaruhi sekali bagaimana perkembangan emosional anak. Nah, di dalam perkembangan itulah ada komunikasi kepada lingkungan, kepada orang tua, memberikan kasih sayang, memberikan satu apresiasi, kemudian belajar keterampilan. Keterampilan bisa dari lingkungan yang mereka dapatkan. Biasa memungut sampah, memilah sampah gitu. Mereka udah biasa. Kalau ada temannya buang sampah, jangan buang sampah, ambil itu. Nah, itu. Jadi karena pengaruh lingkungan, jadi diterapkan di rumah juga mereka sudah biasa menjaga kebersihan. Kemudian juga mereka pastinya punya jiwa komitmen, ya, komitmen konsisten. Oh ya, kemarin saya nyiram jam 3 sore, besok saya mau nyiram lagi jam 3 sore. Nah, jadi kewajiban mereka ingatkan. Nah, orang tua kan senang kalau misalnya anak-anak kita ini mau bekerja sama, mau membantu orang tua, kemudian bagaimana menghargai waktu. Nah, oleh karena itu kita sarankan kepada orang tua, si anak ini berikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mengurangi mereka mengingatkan pada HP. Misalnya kursus tari, kursus karate misalnya, atau mungkin les, atau mungkin yang lainnya lah, bercerita, berceloteh, yang lainnya itu penting sekali. Atau mungkin ajak lari-lari di lapangan gitu kan. Karena sekarang dasarnya untuk mencari tentara misalnya atau polisi, ya lari. Kalau sudah lari juara satu tingkat nasional, ya pasti diterima nanti di kalau jenderal nanti. Seperti adik saya Letjen Nyoman Santiase itu kan karena prestasi, ya makanya setiap satu kegiatan atau pendidikan pasti juara satu dia. Karena prestasi. Ya kalau prestasi pasti tercapai cita-citanya. Karena itu mari kita dari orang tua menyadari bahwa pentingnya anak. Nah usia berapa? Itu dari 0 sampai 7 tahun itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai 0 sampai 7 tahun itu ada di tangan pembantu semuanya. Karena kalau misalnya di tangan pembantu, nanti dia lebih sayang pembantunya daripada kita.
1: Orang tua.
0: Orang tua. Orang tuanya dicuein begitu. Nah itu berat. Oleh karena itu kan itu masih kosong, kertas putih kan. Kita isi ilmu, kita isi pendidikan, edukasi tentang sembahyang, kita isi cerita-cerita, kita isi bagaimana menghargai orang lain, bagaimana membentuk persatuan. Nah, kemudian kami juga dari Pemuda Pancamarga, Forum Bela Negara, atau dari Kopmenwa yang dipimpin sama Pak Bagus Rai itu, itu kami mengenalkan simbol-simbol negara kepada anak-anak umur 0 sampai 7 tahun, supaya mereka punya jiwa patriotismenya tinggi. Jangan sampai nanti sudah besar mereka enggak tahu merah putih, enggak tahu Pancasila. Mereka cuek aja. Apalagi kecanduan HP, ada musuh ya udah musuh, biarin. Saya kan masih ngobrol sama WA sama HP saya begitu kan. Nah, oleh karena itu dari kecil itu ditanamkan disiplin itu. Oleh karena itu kita nih kemarin di RRI kan waktu Pak Nyoman Santiase jadi Danrem meresmikannya pendidikan penolong bela negara untuk sekolah taman kanak-kanak. Jadi taman kanak-kanak itu yang dibina itu bukan anaknya saja, orang tua.

0: tuanya, orang tuanya yang akan mengasuh, orang tuanya yang dibina. Jadi orang tuanya banyak yang tidak paham sebenarnya, cuma mereka kelihatannya seperti paham begitu. Cuma kadang-kadang menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan guru gitu. Jadi bukan sepenuhnya pendidikan anak itu, pembentukan karakter itu pada guru. Jadi pada orang tua sebenarnya lebih banyak, apalagi waktunya lebih banyak orang tua yang itu dulu yang apa namanya, yang mereka pulang sampai sore, mereka di sekolah karena orang tuanya sibuk apa berjualan atau mungkin memburuh begitu. Itu saya yang usulkan ke pusat itu. Saya pas ada di Jakarta, saya bertemu dengan Menteri Pendidikan. Saya sampaikan, akhirnya diputuskanlah itu yang namanya apa namanya, waktu belajar itu sampai sore dan full sampai day. Jumat, full day sampai full Jumat saja. Itu saya ya merasa senang juga karena apa yang menjadi paparan ide saya itu diterima. Karena waktu itu dari peserta seluruh Indonesia, saya sebagai apa namanya tokoh perempuan Bali, satu laki satu perempuan boleh bertanya, boleh mengajukan usul, saya yang mengajukan usul itu. Sehingga full day itu terwujud. Jadi supaya masyarakat anak itu juga, sehingga kita perlu juga ada yang namanya rumah singgah. Karena mereka kalau sudah pulang, wih, tidak ada siapa, ibunya masih di pasar gitu kan. Jadi tidak ada siapa, anak itu tidak terbina. Kalau ada rumah singgah, kan mereka di tempat rumah singgah dititipkan. Nah itu kita mudah-mudahan pemerintah daerah bisa mengembangkan pembangunan itu, karena itu sangat penting sekali. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan masalah digital yang sekarang yang viral gitu ya. Jadi yang penting anak itu punya etika, digital. Dia punya bisa mengatur waktu dan sebagainya. Makanya anak sekolah pada saat buat tugas mereka memanfaatkan. Tapi kalau tidak buat tugas sebaiknya enggak usah main HP. Karena anak kalau diizinkan main HP 8 jam biar tidak makan, tidak tidur, tidak mandi enggak apa-apa. Tapi kalau suruh baca 30 menit sudah
1: ngantuk.
0: Keluar air mata. Lagi mau minta makan, mau minta genepan lah gitu. Nah, itu karena kebiasaan saja. Jadi udah karena itu biasakan dari orang tua, supaya orang tua itu mengawasi benar-benar. Nah ini kalau 0 sampai 7 tahun ini benar-benar tidak boleh lengah ini kesehatannya, ya, kemudian pertumbuhannya, kemudian pekanya dia, kemudian bagaimana kecerdasannya. Nah setelah SD anak itu kita jadikan pembantu dia, jadikan pembantu dia. Supaya misalnya kita ajak kerja, suruh ngambil ini, pasti senang dia. Suruh berkebun, suruh nyiram, mau dia. Nah setelah dia misalnya di SMP sudah mulai lebih remaja, kita lebih memaklumi. Cuma walaupun remaja, satu larangan saya, selama masih sekolah SD, SMP, SMA dilarang berpacaran. Nah mungkin berpacaran itu pikirannya bercabang, dia bisa sukses, tidak mungkin. Untuk memotivasi bu, tidak mungkin, tidak mungkin ya. Saya sering mengadakan apa namanya sidak dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati. Itu di Pura Penimbangan jam 11 malam mereka masih diskusi. Saya tanya ngapain diskusi kelompok berdua kamu jam 11 malam? Saya ajak kantor polisi, orang tuanya saya telepon, ibu. Anak saya sudah tidur, anaknya padahal di perpenimbangan dibilang sudah tidur, dikira saya mau minta uang. Akhirnya orang tuanya datang ke Polres. Nah seperti itu. Begitu kepedulian kita selaku ketua, saya sebagai ketua lembaga perlindungan anak di Kabupaten Buleleng. Jadi bagaimanapun juga kita harus memang benar-benar peduli, apalagi SMA. Itu diawasi. Kadang-kadang anak-anak, orang tua itu bangga anaknya bawa sepeda motor SD, SMP, itu berat, bahaya.
1: Benar.
0: Apa sebabnya ya? Karena mereka itu kan tidak dapat komunikasi dengan anaknya.
1: Benar.
0: Kemudian tidak dapat nyebut, tidak tahu situasinya. Datang dari sekolah, dia langsung kemana?
1: Nah, kita nggak tahu. Belum lagi nanti di jalan bu ya. Kondisi di jalan seperti apa kita juga belum tahu.
0: Jadi pura-pura les gitu, padahalnya pacaran. Nah itu karena saya melihat ada di Buleleng ini anak sekolah masih SMP sudah hamil, anak SMA menghamili. Nah itu kan kasihan kan.
1: Benar.
0: Ada anak SMA sudah kelas 3 belum ujian nih, ambil.
1: Iya.
0: Gimana nanti? Kan ini belum ada upacara yang namanya perkawinan.
1: Okay. Nah,
0: kalau belum ada upacara perkawinan, berarti kan anak ini tidak seputra, tidak bagus hasilnya. Oleh karena itu saya bersarankan selama masih pendidikan gak usahlah pacaran. Sebetulnya sampai kuliah pun kalau bisa konsentrasi pada belajar. Karena nanti kita suatu saat sudah bekerja, sudah dewasa, terus kita ketemu sama orang yang lebih cocok. Nah, gimana? Kan sebaiknya kita kepada yang lebih cocok kan? Untuk apa kemarin-kemarinnya kita banyak pacaran? Buang waktu, buang uang, buang pulsa, buang segalanya, tenaga, lalu tidak ada perhatian dengan orang tua karena kita sudah punya teman baru kan. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada orang tua, karena di keluarga itu adalah orang tua garda terdepan, orang tualah yang bertanggung jawab. Jangan sampai anak itu tidak terpelihara dengan baik, tetapi kita mau memetik hasilnya yang baik, ya berat juga kan. Nah, oleh karena itu saya berharap semua pihak, tidak mungkinlah kalau misalnya anak tetangga yang akan apa, ibu tetangga yang akan melarang misalnya. Contoh aja misalnya anak itu mau ke pura gitu misalnya. Ternyata pada saat ke pura itu mereka itu rambutnya terurai. Kemudian baju kebaya cukung, kemudian kamennya naik gitu sampai di paha, bawa HP, sembahyang mereka. Nah itu orang tua tahu kalau sembahyang rambutnya diikat, kemudian pakai baju yang tidak merangsang, kemudian pakai kamen yang sesuai ya sampai di mata kaki.
1: Mata kaki benar.
0: Kemudian yang dibawa bunga lah, sama dupa ada satu atau dua. Jadi kalau bisa mohon perhatian kepada seluruh generasi muda. Kalau sudah namanya sembahyang, gak usah buka HP, ini yang berat ini. Kadang-kadang orang tua melarang, orang tua dimarahin. Nah ini karena udah pinteran dia kan. Padahalnya kan tidak wajar kita itu meluangkan waktu hanya beberapa menit untuk menghadap beliau, kita main HP. Nanti pada saat risan dia baru tutup HP-nya. Kan berarti kalau begitu Tuhan sepertinya tidak apa ya, tidak dihiraukan. Kalau memang main HP kan lebih bagus di rumah, nggak usah sembahyang kan. Sama dengan kita mengajak anak misalnya ke tempat orang menikah gitu kan. Padahal yang menikah itu sepupunya misalnya. Sampai di sana main HP anaknya. Nah lebih bagus di rumah. Lebih bagus di rumah ditaruh, nggak usah dibawa ke tempat orang punya hajatan. Nanti yang punya hajatan itu dia tanya, jen gak apa anak itu tadi main HP dan gak ini di muka. Jadi kalau kita mau datang ke tempat hajatan, mungkin membantu kan gitu kan. Komunikasi sama, oh ini neneknya, ini kakeknya, ini omnya, tantenya, ini sepupunya. Kadang-kadang sepupunya gak tahu dia tahu. Apalagi namanya, mukanya aja gak kenal. Karena sekarang kalau dulu kan setiap ngembak Nyepi kita diajak sama keluarga untuk anjang sana, silaturahmi ke rumah keluarga. Sekarang kan enggak main HP aja, cukup selamat hari raya Nyepi, semoga sehat dan
1: bahagia
0: lunasin ampura apabila mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam kemarin sudah kita puasa. Puasa namanya apa namanya yang menyampaikan apa namanya, melaksanakan berate
1: penyepian.
0: Mereka terus tidak kenal mereka. Kita tanya, siapa nama nenekmu? Mien kaden bu. Siapa nama sepupunya? Apalagi sepupu, orang pamannya aja tidak tahu. Ini siapa ini? Ini kakaknya ibu saya. Siapa namanya? Tidak tahu. Nah ini berat ini. Mereka semakin menjauh, tidak ada rasa persatuan. Bagaimana bisa mensosialisasikan empat konsensus dasar yang namanya mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang 45, yang Bhinneka Tunggal Ika, rasa bersatu, dan menjaga NKRI. Kan nggak mungkin mereka bersatu, karena kita ini menjaga NKRI kalau nggak bersatu nggak bisa. Sendiri-sendiri itu nggak bisa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan tanggung jawab kepada anak, biar kelak anak menjadi generasi emas yang bagus di tahun 2045. Karena kita kan orang tua ini, kalau yang zaman sekarang ke umur 60, 50, 40 sebentar lagi kan semakin tua kan.
1: Benar,
0: nah, yeah. Sehingga anak generasi tunas-tunas bangsa yang baru inilah yang akan memimpin ini kan. Yeah. Apakah angkatan leting kita ini kelihatannya sudah bagus mendidik anak? Apakah nanti anak kita, anaknya cucu kita itu dibagusin mendidik oleh anak kita? Karena anak kita itu pikirannya mereka, saya bekerja dari pagi sampai sore. Jadi dianggap sepele aja urusan.
1: Ya, memang anak. Kadang itu menjadi tantangan juga, Bu, ya. Iya. Di mana orang tua juga memang dituntut harus bekerja.
0: Harus bekerja.
1: Karena kan harus memenuhi kebutuhan anak. Iya, tapi di satu sisi juga punya tanggung jawab penuh untuk mendidik anaknya. Nah, jadi itu kan memang tidak bisa kita pungkiri, Bu,
0: tidak
1: ya.
0: Bisa dipungkiri.
1: Iya,
0: dan
1: jadi
0: kadang-kadang kan mereka bekerja di pulangnya bawa tugas.
1: Iya.
0: Anaknya juga mau buat tugas. Enggak dihiraukan. Mau, Bu, ini apa jawabannya? Udah, buat aja sendiri karena ibunya masih sibuk kan.
1: Nah,
0: diusahakan bisa disiplin mengatur waktu. Makanya latihan dasar militer untuk apa yang namanya ASN, yang namanya karyawan, yang namanya organisasi masyarakat itu penting. Karena melatih kedisiplinan. Jangan sampai nanti di kantor harusnya mereka bekerja main HP, begitu pekerjaannya dibawa pulang, anaknya tidak merenguan, apalagi suami. Nah, suami kalau tidak merenguan nanti bisa istri tetangga yang menyapu nanti semuanya. Kalau sudah istri tetangga yang menyapu,
1: bahaya.
0: Iya. Nanti setelah terjadi itu baru kita ke salon gitu. Iya. Sebelumnya kita enggak pernah ke salon. Nggih, hati-hati aja.
1: Nah, jadi itu dia tadi sudah banyak banget ya pembahasan dari Ibu Sandiari terkait dengan di mana
0: Hari Anak Nasional ya.
1: Iya, kemarin.
0: Iya.
1: Jadi ini kita kaitkan memang dengan Hari Anak Nasional kemarin, Bu, ya. Jadi memang tadi itu sudah banyak banget Ibu memaparkan terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi memang dari pembahasan Ibu tadi juga dapat kita petik, jadi memang dalam membentuk karakter anak kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya di lingkungan sekolah.
0: Iya, betul.
1: Karena tadi Bu juga sudah menyinggung, karena yang bersama anak ini lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Jadi memang seperti pesannya Ibu tadi, sebagai orang tua harus pintar-pintar mengatur waktu apa. Apalagi sekarang memang program belajar full day school itu memang sudah diterapkan dan juga sudah diimbangi dengan program dari Presiden di program Asta Cita terbaru, yaitu terkait dengan MBG, Bu. Jadi memang MBG belum merata. Tetapi memang sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah menerima manfaatnya. Nah, pendapat mungkin Ibu bisa kasih pendapat sedikit, Bu, terkait dengan keberlangsungan program MBG ini seperti apa, Ibu?
0: Ya, terima kasih. Sebetulnya program MBG ini di awal saya mengetahui dari berita anggota DPR RI Ibu Tuti. Bu Tuti.
1: Benar.
0: Beliau mengatakan kalau bisa MBG ini semua digarap oleh asli orang Bali, orang di Bali gitu loh.
1: Iya, khusus di Bali.
0: Jangan orang dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan datang ke sini untuk menggarap MBG gitu dia bilang. Dia harapannya dia itu. Nah, terus ketika awal-awal itu memang persyaratan berat. Beratnya itu harus tersedia uang 1M untuk modal itu. Tetapi kita tidak bisa memasukkan di rekening koran itu untuk 1M. Mungkin ada yang punya 500, 600, itu waktu itu tidak memenuhi syarat. Jadi tidak diizinkan gitu. Sehingga berlomba-lombalah orang dari Jawa datang. Syaratnya berat. Orang dari Jawa sudah merasakan dia dan dia punya modal. Dia langsung ambil alih. Bisa satu orang itu bisa 8 MBG
1: SPPG.
0: Diambil dia. Jadi mereka itu tidak canggung-canggung lagi. Karena diketahui keuntungannya besar. Tadi kan sudah bilang 6 juta itu sudah bersih dibilangkan. Kemudian lagi pembelanjaan, lagi keuntungan dari sewa ompreng, sewa ini, transport dan sebagainya itu sudah dihitung. Nah, cuma sayangnya kadang-kadang kan isi daripada MBG itu terlalu banyak terlalu banyak disisihkan. Sehingga isi daripada ompreng itu tidak banyak tidak banyak gisinya begitu. Contoh misalnya, kalau mau sehat, kasih aja anak itu ayam kampung satu butir. Emang ayam kampung kan mahal, tapi kan uang itu ada kan. Nah, tapi kalau telur dadar diisi tepung, mana gisinya? Dan juga sasarannya tidak mau dari awal itu, ini daerah tertinggal, ini daerah miskin, ini boleh MBG. Nah sekarang buktinya di kota ada yang sekolah-sekolah yang sudah bekal 50 ribu satu hari dikasih MBG, kan gak dimakan kan. Nah akhirnya ke balai-balai Banjarnya itu
1: Posyandu juga
0: datang. Posyandu, jadi kalau misalnya posyandunya mungkin sedikit datang, sisa udah siapa yang duduk di pinggir jalan dapat semua gitu. Nah sekarang juga kesibukannya Bu Guru nih, karena sisa MBG-nya banyak, kasihan kan, lebih bagus kasih anjing di rumah, nasinya, dagingnya bisa cuci, goreng lagi kan gitu. Jadi sibuk tidak ngurusin sekolah, pelajaran, tidak ngurusin fokus. Tidak fokus. Nah itu jadi di terganggu juga sih. Kasihan ini presiden ini sudah maksimal upayanya itu sangat bagus untuk mencerdaskan anak.
1: Benar.
0: Kalau kita lihat di, saya pernah di Timur tahun 1985 ya. Orang mereka memang nggak makan, memang nggak makan itu. Saya 3 bulan, makanya saya kenapa gencar saya membangkitkan forum bela negara di Bali, karena saya pernah di Timur membina anak-anak. Sekarang lepas Timurnya. Apakah Bali mungkin begitu? Teman saya bilang enggak, tak mungkin lah Bali ini lepas. Siapa bilang tidak? Makanya kemarin saya dapat mengungkap kepada pers bahwasanya sebenarnya hati saya itu menolak untuk adanya pusat keuangan dunia itu ada di Bali. Gimana itu? Berarti uang banyak beredar di Bali, seluruh dunia boleh di Bali. Nah kan berarti harga tanah pasti naik.
1: Iya benar.
0: Nah, siapa yang gak tergeliur? Wih, saya mau jual tanah lah. Kalau dulu satu are 10 juta, sekarang kok diminta 100 juta satu are. Wih, bagus saya beli tanah, nanti saya belikan tanah di Sumatera aja, transmigrasi. Nah itu, nah kalau sudah semua begitu, siapa yang di Bali tinggal? Kemudian uang sudah berserakan. Nah makanya kita Bali ini walaupun tidak ada pusat keuangan dunia datang ke Bali, orang-orang di Bali ini udah bisa makan, udah bisa mengembangkan pariwisata, bisa punya keterampilan dan punya budaya, punya adat yang bisa dia menghasilkan untuk makan, bisa itu. Jadi kasihan Bali ini dirusak. Ini kita berjuang ini untuk anak cucu kita ini sebenarnya. Nah tolong ini kepada para kalian adat, kepada majelis alit, majelis madya, majelis agung, coba pikirkan apa kita menerima yang diketok palu kemarin rancangan itu. Ya kalau memang kita kompak nggak usah nerima, sama dengan tajen. Apa kita nerima tajen itu dilegalkan? Kalau enggak mari kita
1: bersuara.
0: Ya, dibilang tajen itu tempat makan saya Bu. Ya kalau misalnya kalah kurnane metik-tik cuma itu sudah KDRT lagi. Berat kasusnya lagi. Gimana men orang apa tidak sadar mereka. Jadi istri itu dipakai mainan seperti kemplong aja di tik-tik-tik-tik karena kalah metajen. Tidak mungkin lah kalau orang misalnya dengan metajen saya bisa makan, dengan metajen saya bisa hidup, dengan metajen saya bisa sugih, dengan metajen saya bisa sekolah. Tidak mungkin lah. Oleh karena itu saya sebenarnya yang namanya judi itu tidak setuju saya. Yang judi itu yang menyebabkan kemiskinan sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan judi itu bagus, itu sebetulnya itu pikirannya itu tidak mau maju dia.
1: Ada yang salah dengan pikirannya.
0: Untuk apa? Karena itu menggunakan uang, sedangkan mereka tidak bisa mendapat pendapatan uang. Jadi ya udah besok warisan ini dijual, besok rumah ini, kemudian abian ini ya sudah terakhir.
1: Habis.
0: Tolonglah. Kaum perempuan bersuara lah.
1: Oke. Nggih, bersuara seperti Bu Made kan
0: niki. Iya, jangan saya sendiri bersuara loh. Mari kita bersama-sama bersuara.
1: Harus didukung
0: untuk
1: ya.
0: Untuk membentuk kesejahteraan keluarga ya.
1: Iya, betul sekali. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, enggak kerasa Bu ya. Waktu kita udah mau habis.
0: Oh, gitu ya.
1: Nggih, untuk dialog interaktif balik hai balik kan pagi hari ini terkait dengan topik peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Mungkin sebagai closing statement Ibu ada yang ingin disampaikan, silakan Bu Made.
0: Terima kasih para pendengar di seluruh Kabupaten Buleleng maupun di seluruh Bali yang saya cinta ini, mari kita bentuk karakter anak supaya menjadi anak yang disiplin, cerdas, bertanggung jawab, dan menghargai, menghormati orang tua atau orang yang lebih besar, sehingga mereka itu ada kepedulian untuk bagaimana dalam kehidupan sehari-hari mensukseskan nilai-nilai Pancasila, bagaimana dia sikap bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana dia mengikuti aturan dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, dan menjaga NKRI harga mati. Karena NKRI ini harus dijaga penuh oleh generasi muda, dari anak sampai dewasa, seluruh masyarakat, agar kita menjadi negara yang bisa kondusif. Oleh karena itu, semua masyarakat kita harus selalu waspada dan tidak boleh lalai tentang masalah apa yang datang ke wilayah kita. Makanya kami dari Pemuda Pancamarga, dari Forum Bela Negara, dari Menwa, itu di desa-desa kita sudah bentuk mereka kader-kader yang mengawasi desanya masing-masing. Jadi tujuannya adalah untuk pembentukan karakter anak. Jadi biar ada nanti, oh ini bupatinya dari desa ini gitu kan, oh ternyata dia berhasil membina. Apakah penggunaan HP, apakah mereka penggunaan sepeda motor misalnya. Jadi mereka dilatih disiplinnya sehingga masyarakat pemimpinnya lebih gampang memimpin, karena anak-anak masyarakatnya sudah disiplin, mau menghargai atasannya begitu. Nah kemudian di tempat lain, di sekolah-sekolah, kita isi mereka dengan pendidikan peduli bela negara. Jadi apabila ada sekolah atau mungkin warga masyarakat yang ingin latihan desa pendidikan peduli bela negara, kita siap dari Kopmenwa, dari Pemuda Pancamarga, dari Forum Bela Negara untuk hadir. Jadi tidak usah bayar, tidak usah dibayar mereka. Ya kalau misalnya mereka juga mengadakan kegiatan tidak punya dana untuk beli nasi, mereka bawa beras lah. 1 kilo kita masak dengan rice cooker dalam hitungan 100, telurnya sudah matang, nasinya matang, sayurnya matang, kita makan bersama. Oleh karena itu, melalui itu kita tingkatkan disiplin sehingga bagaimanapun juga NKRI dan Pancasila ini tetap lestari dan dapat kita jaga dengan baik, sehingga ini semuanya adalah untuk kepentingan anak cucu kita nanti. Sehingga kita harus memang hari ini kita berjuang. Apabila ada yang namanya ilmu atau mungkin hal-hal yang baru dari luar, dari asing, itu harus difilter. Oleh karena itu pemerintah daerah harus tanggap sekarang bagaimana kiprah orang asing ada di Bali, ada di Buleleng. Apakah dia sudah memenuhi aturan? Apakah dia itu kita perlu ada apa screening ya? Karena banyak sekali para tamu yang memakai visa wisata, tetapi dia itu di sini buat usaha atau membeli tanah. Nah, terus kalau semua begitu, gimana anak cucu kita nanti? Oleh karena itu dalam hari anak nasional ini, mari kita bangkitkan, kasihan anak-anak kita ini, anak-anak kita ini memerlukan uluran tangan kepada orang yang lebih dewasa, sehingga kita patut membantunya untuk menjaga ajaknya NKRI. Terima kasih.
1: Merdeka! Merdeka. Baik, terima kasih Bu Madi sudah hadir pagi hari ini. Sudah berbagi ilmu banyak banget, sharing banyak terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Jadi untuk dialog interaktif Hai Balik and Ken, ini cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.
2: John, angkat nih. Oke. Wih, ada bimu.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Dalam kehidupan, terkadang kita tidak menghargai adanya udara bersih. Bahkan seringkali mengabaikan betapa berharganya oksigen yang kita hirup setiap hari. Pernahkah terpikirkan untuk melakukan sedekah udara? Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita simak penjelasan penyuluh bencana Rahmadi Diliawan.
4: Pertama, kita bisa mulai menanam pohon atau tumbuhan di sekitar rumah kita. Tumbuhan dan pohon penghasil oksigen yang baik, yang membuat udara di rumah menjadi segar. Terkadang kita sering beralasan tidak ada lahan di rumah, sehingga tidak bisa menanam. Tunggu dulu. Tidak perlu memiliki lahan yang besar untuk memulai bersedekah udara. Kita bisa mulai dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat disimpan di dalam pot, seperti tumbuhan sansevieria misalnya. Tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, dan tentunya tidak memerlukan lahan yang luas. Selain menanam pohon, kita juga bisa melakukan cara ini loh. Kita bisa mengurangi penggunaan penyejuk udara dengan cara mematikan penyejuk udara ketika sedang tidak digunakan. Atau ketika berkendara, pastikan gunakan penyejuk udara secukupnya. Mudah bukan? Jika dilakukan secara bersama, maka terbayangkan seberapa banyak udara bersih yang akan ada di lingkungan kita. Dari setiap udara yang terhirup, mudah-mudahan menjadi nilai sedekah.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Satu RRI Singaraja.

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Tari Nyujur Sunye terinspirasi dari upakara ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat garapan tari dengan judul Nyujur Sunye yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai sorga dan yang melaksanakan upakara senantiasa ikhlas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti acara Widya Sabe yang akan diisi ya seperti biasa oleh Widya Sabe, Angga Widya Sabe, Kabupaten Buleleng, dengan Widya Sabe episode 679 materi Pustaka Suci Begawan Gita dan Kekawin Sute Sume. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Swastiastu. Ratu Dedani para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja. Ngiring sareng mangkin jage iring tiang ring kalah becik puniki. Iring sareng-sareng miar sayang pengacanan pustaka suci rawin kekawin-kekawin. Malah jebos tiang nganggu di Sabe Kabupaten Buleleng jage ngwacan pustaka suci Bagawan kita. Adiaya pat seluk ke kaping roras. Sareng puniki lanturang pengwacanan kekawin setesume ni. Pesalin kaping 16 Wirama Sikarini malah jebos kewacan pada kaping 5 kekawitang malah jebos. Ini sejur ngewacan ngiring aturang bakti dumun majang negeri sang yang ngaji Saraswati dirusang. Om awi kena mastu namo sidam. Om Saraswati gumelar yenama suah. Nunah ribu madi widiati pun kesan yang wacan dari sebapak nyaman gunung tunas yang ditang sana negesin dirusang.
1: Inggih suksema antuk galah. Om awi kena mastu namo sidam.

0: Ikang wang manginginaken polaning gawe.
1: Oh, mawi kena mas tu. Inggih punika sang ngamredang. Wah, pekarya punika sane mawetu saking karma.
0: Meru sangkaring karma rasike magawayang yatnya ke riluke ring dewa teng swarga.
1: Punika ide dane ngawangun yatnya iriki ring jagate majeng ring watek dewa ring swargana.
0: Pala gaweneng manusia.
1: Wah, pekarian manusia punika gelis tumbuh.
0: Segera dadi.
1: Ingyan gelis punika mat tumbuh.
0: Sangkaring karman mangkane.
1: Metu saking karma indike utai wohe punike.
0: Dan wandie mangjatme sangkeng yatnya ngaranie.
1: Ingitan pariwangde pacang manumadi saking yatnya kesinahanipun.
2: Inggih susumat terang ditiang ring Ibu Madi Widiyati pun kesaneng wacen pustaka suci Bhagavad Gita seluka roras adi empat ketegesir oleh Bapak Nyoman Gunung. Pamiarse niki ide betara kesaneng nyinahang ring kewentenan iraga saran sami sani kantun menginginkan gini, kemewahan material atau kebahagiaan material puniki saking benda-benda duniawi nike. Biasane raga punika mepenunasan majeng ring para dewa dewate belantaran untuk yatnya-yatnya niki ten wenten kekawenang ten salah niki kenten. Jadi dibenarkan kita memuja para dewata demi kebahagiaan-kebahagiaan duniawi kenten. Dan niki memang akan dipenuhi oleh para dewata nih. Karena memang tugas beliau para dewata lah untuk menyiapkan, menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia di dunia ini. Ada menyiapkan udara, sang yang bayu, udara, oksigen, haris air, kentan. Haris ada menyiapkan api panas sehingga kita bisa memasak, kentan. Itu semua disiapkan, kentan. Jadi begitu kita memohon melalui yatnya-yatnya, itu biasa cepat terkabulkan. Gitu. Sakewanten risikonya adalah karena kita menginginkan benda-benda duniawi, kita hanya akan lebih terikat lagi, terus terikat-terikat lagi oleh keberadaan duniawi niki. Jadi artinya loba kita, keinginan kita tidak akan pernah habis-habisnya. Dan kemudian kita akan lahir dan lahir lagi, punar bau terus-terusan. Ini ke resikonya, kenten. Jadi kalau kita memang ingin lepas dari penderitaan, mesti menyatu dengan beliau, kenten. Sehingga semuanya akan terpenuhi, kenten. Kenten pun sakit ditang, para pemirsa, ngiring lanturang, pengacaraan kekawinan situ semua, kantun wiramu sekarini, malah jebos ke lanturang, salin kaping pitulas, wiramu wiratebusol. Tunas ring ibu kade Astri Dewi pun kesaneng wacen aris bapak ketetike tunasin negesin durusang.
3: Inggih seksama riantuk galah bapak.

Dengge, rahine punika jagate galang mungguing tejanide sang yang surya.

0: Sekadi kelapan sinyang widyadarini sane ngelayang.
1: Ingi semua turang titiang ring ibu kade Astri Dewi sane wacen wau pertama wiramu sekarini kelanturang untuk wirat tebusol ketegesin dulu Bapak Ketutike para pamiyase niki nyeritayang pemargan di sang setu sumu sampun dari rawuh ring pasraman ide resi kesawung niki ide ke samrama dari ide ngaturang nguning ayang tujuan idani wantah jaga rawuh ke puncak gunung Himalaya ledang mandeledang ide sang resi ngiri ngaterang pemargan ide nggih cerita mangkin campur ide memarga sampun daur aris memanggihin pun ke pasraman nggih anturang para pamirsa lunas sing ibu putus kemi pun ke sane wacen dari tunas ritiang Bapak Nyoman Gunung pun ke sane negesin kantun wiramu wirat tebusol nggih
2: nggih sub semua

0: Edat kale nincapang kasunyatan.
1: Inggih suksumu aturan titiang ring ibu Putu Sukemi seneng wacen wawiramu wirat tebusol gih tegesin oleh Bapak Nyoman Gunung sesampri rawuh ring pasraman reside resi pina kemanggal ring pasraman nakenang ring de begawan kesawu sire niki saning rawuhin kita gih lan terang para pamirsa nas ring Bapak Putung Raswice pun kesaning wacen mawali ring Bapak ketetike sana kesin durisan.
2: Oh, mau bikin nama setu nama setu

0: seperti
1: Tano enten sio sane jaga nyenden ini de. Ada dos Prabu jaga tiga ni.
0: Katuangin jagat
1: sane kebaktinin antuk jaga de.

napi maleh hidup anerestian sang yang Buddha ade wate wisese kawentenan idane.

0: cedak dewane bakti mengastawa.
1: Inggi sik semua turang titiang ring Bapak Putung Raswice sening wacen wau wiramu wirat tebusol ketegesin oleh Bapak ketiga niki dia begawan kesawa nguning ayang kewentenan dia sang setesuma sani ini ngang dia tangkil makin ring pasraman dan turang para pamiarse sampun mengentos wiramu pesalin kaping pelakutus wirat jagad nate makin tuna sering Bapak Nyoman Gunung sani wacen Ibu Madi Widiyati sampun sani tegesin dirusang
2: inggih siksimu

0: je.
1: Raris ngandike, alus manis, ring ide, Dewagung putre.
0: Bukanku bapa,
1: Dewa kakyangi Dewa.

0: oke kita.
1: Riantukan idewe tos kurunate pernah maputuh kakiang.

0: Reng idewe mawet saking biang idewani.
1: Inggih seksemu aturan titiang ring Bapak Nyoman Gunung Usaning Wacen Wirat Jagarnate ketegesin oleh Ibu Madi Widiati berpamiarse sesampuni dari situ begawan Kesawe Nguning Ayang kewentenan diri sang sesumu Biotios inggih punika putran Ratu Niring Hastine majeng ring ide begawan Sumitre nggih. Jadi sane dados penabian ring pasraman cane kerawin pun ki Biotios jadi begawan Sumitre. Begawan Sumitre laris ngendike nguning ayang tenlianan pun ki sang sesumu saking ide Biotios dige putu kantun putu nidani saking ide Dewagung istri nggih. Nah, mari jebos jaga kesinahan napi ngawinang sapun itu jaga kelanturan ring pesalin kaping siang olas wirama Indra Wangsa tigang pada sampun tunasin ditang ring ibu kade Asri Dewi pun kesadeng wacen ditang tunas ring bapak ketutike sani ledang negesin ini durus.

Ida sang candra singa sane duran purusa tan kepang pangan.

0: Sang Candrasinga madagagong ring purian.
1: Inggih siksuma turang didiang ring bukade Asti Dewi sampun wace wirama Indra Wangsa nggih. Ketegasan oleh Bapak Ketut Tike hari siki de Begawan Sumitra nggih. Nguning ayang Raris Napi Ngawinang Sang Sutesoma niki pinake putu nidani ring kasih negara gitu dan Ratu sane mepasangan ide Sang Prabu Rawi Boja nggih. Rawi Boja niki meduwi putra putri nggih, putra kalih yang Sang Subale miwah Sang Jayarsena nggih. Sang Subale miwah Sang Jayarsena. Sang Jayarsena niki sampun dipun Begawan Sumitra, duane saking alit itu melitain kenten dados Raris Melinggih tapi ngelalang tape wane ring alasi. Raris Sang Subale niki meduwi putra kekalih. Sang Subale niki inggih punika Sang Prabu Candra Singa miwah Sang Dewi Pradnyidari. Candra Singa miwah Pradnyidari. Pradnyidari niki kami rabi oleh ide Sang Prabu Mahaketu ring astina meduwi putra Sang Sutesoma. Harusnya duaning Pradnyidari niki kantun keponakannya saking ide Begawan Sumitra mawian ide putu Sang Sutesoma putune saking ide Begawan Sumitra. Haris Sang Candra Singa niki meduwi putra kekalih nggih punika Sang Prabu Nabi Wastane Dasebau miwah Sang Candrawati kinten nggih. Candrawati miwah Dasebau. Sang Dasebau niki sampun jaga kepanggih mepanggih benjangan kinten nggih sareng itu Sang Sutesoma. Lan turang para pamirsa nasing Ibu Putu Sukemi saning wacen kalih pade kantun wirama Indrawangsa. Durusang aris Bapak Nyoman Gunung saneng negesin. Durus.
2: Inggih, sukses.

0: seduaning wantah mingsikin idewane dan wenten doh.
1: Inggih si semua terang titiang lantura mangkin nah Bapak Putung Raswici saning wacen arif Bapak ketut tiga tenasitian kesin kantun wiramu indra wangsi inggih terus.

0: Pranamieng aturang sembah antuk elingi dani mekawitan.
1: Inggih, sing semua terang didiang hari Bapak Putungra Swici punikisan yang wacen wiramu Indrawangsir ya. Sampun kada kesin oleh Bapak Ketut Tike. Para pamirsa sinampuru pisan riantu galas sampun telas rawiki dumun jangan terang wacenan. Titiang dokter Ketut Wenten saya nabda bang acara puniki banget pesan lusur sinampuru. Ing mangkin ngiring sinap iri sangyang Haji Saraswati dari sepuh tangan untuk para mesanti durus. Om Saraswati kumerab yenamah swaha. Om Santi Santi Santi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI, singkat aja, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat unggahan yang ada narasi yang mengklaim jika Polisi Republik Indonesia, Polri, resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Itu merupakan informasi hoax, pendengar. Setelah Henny telusuri di laman komdigi.go.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 itu memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak laik jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul. Nah, cek dulu kebenaran informasinya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama saya Heni Batalia di ruang dengar Anda. Dan hari ini di hari Sabtu 25 Juli 2026, pendengar spesial kita hadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Dan di siang hari ini kami akan mengajak Anda mengikuti perbincangan membahas disabilitas dan inklusi, bagaimana peningkatan kualitas layanan pendidikan di SLB. Nanti kita akan berbincang bersama Kepala SLB Negeri 1 Buleleng. Dan Anda juga mungkin bisa bergabung bersama kami ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan juga. Kalau membahas pendidikan, apalagi kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Dan tentu pendengar, pendidikan ini adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting ya, yaitu disabilitas dan inklusi, bagaimana peningkatan kualitas layanan pendidikan di SLB. Bagaimana sebenarnya layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus saat ini, dan mungkin apa tantangan yang dihadapi sekolah luar biasa SLB, dan bagaimana ini peran keluarga serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Langsung kita ajak Anda membahasnya. Dan telah hadir juga bersama kita narasumber Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Bapak Dr. Andes Madi Winarsa. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Bapak sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini di hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu libur Pak ya?
1: Iya.
0: Berarti kalau SLB full day atau gimana sistemnya Pak berarti?
1: Ya full day, 5 hari kerja.
0: Oke, berarti ya. Sampai Jumat saja.
1: Iya.
0: Oh, kalau setiap harinya itu sampai siang kah pelajarannya atau gimana Pak?
1: Beda-beda tergantung tingkatan satuan pendidikannya Bu. Mm-hmm. Kalau misalnya SD itu belajarnya dari jam 7 ya, mm-hmm. sampai jam 9 untuk kelas 1 dan 2. Okay. Ya, kalau 3, 4, 5 itu jam 10 gitu. Mm-hmm. Sudah 3, 4 jam 10. 5, 6 nya jam 12.
0: Wow.
1: Kalau SMP ya jam 1. Mm-hmm. Ya, kalau di SMA-nya jam 1:30 Bu.
0: Wah, ya. Nah itu dia. Berarti biasanya Sabtunya Bapaknya libur. Sekarang kita ajak ini berdiskusi ya pendengar ya. Masyarakat mungkin pendengar juga ingin tahu, Henny terutama ini Kipa pengen tahu begitu. Karena biasanya kita di disabilitas dan inklusi mengajak rekan-rekan disabilitas juga ada begitu ya. Sekarang langsung ke Pak Kepala Sekolahnya begitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak sistem pendidikan, mungkin situasi saat ini di SLB. Kalau SLB saat Negeri 1 itu menerima untuk anak disabilitas yang bagaimana sih Pak?
1: Oke, terima kasih Bu ya. Pada dasarnya SLB Negeri 1 Buleleng itu sama dengan sekolah reguler lainnya, akan tetapi penyampaian materinya yang berbeda. Kalau di kurikulumnya kita sama. Okay. Dan sistem saya semua itu penerimaan siswa barunya, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan BBM-nya semuanya sama. Akan tetapi kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dari peserta didik. Dan pada saat ini SLB Negeri 1 Buleleng itu menerima semua layanan pendidikan atau semua ketunaan. Sampai hari ini kita menerima ya dari A dulu, tuna netra, kemudian tuna rungicara yang kami sebut B, kemudian C ada tuna gerahita, dan D tuna daksa. Ditambah lagi yang ganda atau autis. Semua yang dibutuhkan apa namanya oleh peserta didik sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, apa namanya sebuah hak ya. Mendapatkan hak asasi, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ya tidak ada diskriminasi, ya itulah tantangan kami. Kami berusaha menyediakan melayani semuanya, yuk. Ya.
0: Wah, berarti semua jenis ketunaan juga dilayani di sana, begitu Pak ya?
1: Ya, kecuali tuna laras tidak ada Bu. Kalau tuna laras itu yang tidak selaras begitu.
0: Iya, selaras begitu.
1: Boleh dikalahkan anak-anak nakal ya.
0: Oke, berarti banyak Pak ya. Tapi kondisi saat ini gimana Pak? Maksudnya dari guru-gurunya sebanding tidak ini dengan jumlah siswanya atau bagaimana Pak?
1: Nah, itu juga tantangan kami Bu. Kami berusaha menyediakan tenaga pendidikannya sesuai dengan layanan kebutuhannya, ya. Sampai saat ini kami guru itu ada 33 Ibu. Dengan jumlah siswa itu yang dari dari SD, SMA, SMA itu 175 Bu. Ya makanya setiap kelas kami rata-rata itu ada 5 orang. Bahkan ada yang lebih. Ada yang 8 orang. Ini yang biasanya dilayani oleh 2 orang guru. Mengingat anaknya sudah overload. Jumlah sudah melewati batas. Sedangkan kalau di SLB itu 1:5.
2: Ya, ya.
1: Tapi sekarang itu ada yang lebih. Bagaimanapun juga kita harus siap melayaninya. Bagaimana caranya itu kami atur dengan teman-teman yang wakil kepala sekolah dan guru-guru lainnya.
0: Baik, tapi ini ada tingkatannya tidak Pak? Maksudnya dalam penerimaan siswanya mungkin ada tingkatan yang keparahannya begitu kalau dari kondisi anak-anak sendiri?
1: Kalau keparahannya itu ya ada beberapa Bu, terutama yang autis atau dikatakan C berat ini, yang IQ-nya itu di bawah 50, ya itu membutuhkan layanan yang berkualitas dalam hal ini yang sabar tingkat tinggi Bu. Ya, itu pelan-pelan kami memberikan layanan pendidikan itu. Dan perlu juga diketahui di SLB yang dasar terutama itu antara pelayanan akademik dengan non akademiknya itu kalau yang di SD itu 30:70 Bu, gitu.
0: 30-nya.
1: Iya, itu 30-nya akademiknya. 70 itu yang non akademiknya. Karena anak-anak kita tahu bahwasanya kalau misalnya di SLB itu boleh dikatakan belum bisa apa-apa, bahkan pakai baju pun belum bisa gitu. Pakai sepatu dan lain sebagainya gitu.
0: Ada yang seperti itu, tapi itu dijadikan dalam satu kelas mungkin atau gimana Pak? Atau gimana Niki?
1: Nah, ini klasifikasinya seperti ini Bu. Ketika kami menerima siswa baru, kita adakan asesmen dulu Bu.
0: Dites dulu.
1: Setelah itu pun sebelumnya siswa yang datang mau mendaftar di SLB harus ada rekomendasi dari pihak kesehatan, dalam hal ini misalnya psikolog. Kalau misalnya dia THT, itu tunanetranya, kemudian B-nya juga begitu, tunarbicara, itu harus ada THT-nya. Ada rekomendasi dari dokter, ya, sehingga kami mudah mengelompokkannya. Setelah dia kami terima di sekolah, baru kita asesmen itu untuk mendeteksi kemampuan masing-masing siswa, baru kita klasifikasikan. Ini membutuhkan layanan ini yang sedang, ini yang ringan, ini yang berat. Jadi seperti itu kadarnya.
0: Berarti SLB itu bukan hanya menerima yang cacat fisik gitu mungkin Pak ya, tapi juga mental. Maksudnya kalau anak-anak yang sebelumnya di sekolah normal tapi berulang kali tidak bisa menerima pelajaran, tidak naik kelas juga berulang kali, bisa ke SLB. Tapi kan ada katanya yang menganggap anak saya nih normal nih gitu, atau gimana sih sebenarnya Pak?
1: Kebanyakan sekolah kami menerima anak-anak yang termasuk anak-anak pindahan atau yang baru ya, yang sebelumnya sekolah di reguler diajak ke SLB itu karena ada hambatan belajarnya, misalnya belum bisa baca, baru tahu huruf, belum bisa menggabungkan ya. Setelah dikasih minta untuk direkomendasi dari psikolog, ternyata IQ-nya itu memang di bawah 70. Dan di bawah 70 harus kita pelan-pelan mengajar Bu. Harus monoton terus menerus.
0: Beda treatmentnya gitu ya.
1: Kalau misalnya libur berapa hari lupa. Artinya kan makanya di sini harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru di sekolah. Sama-sama kita membina, membimbing sehingga anak-anaknya ya bisa membaca kan demikian ya. Tapi yang berat itu orang sudah mengalami stagnasi dia tetap ya kemampuannya seperti itu. Dia kan nggak bisa lah melanjutkan ke yang lebih tinggi artinya Bu. Itu tapi, kemampuannya sudah terbatas Bu.
0: Tapi kalau pelan-pelan seperti Bapak mungkin treatmentnya beda, tidak bisa berbaur dulu begitu nggak Pak nggih? Wah ini kayaknya guru-guru SLB ini sabar-sabar sekali ya pendengar ya. Tapi kalau tadi juga dikatakan apa nih Pak, mungkin upaya yang dilakukan sekolah untuk terus mungkin meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik kalau untuk di SLB 1 Singaraja Niki.
1: Ya, kami terkait dengan layanan pendidikan itu berusaha ya mencari cara bagaimana caranya supaya kita bisa melayani ya, memberikan pendidikan yang berkualitas terhadap anak didik ya. Salah satu contohnya misalnya, kalau misalnya ada anak-anak yang lambat belajarnya, kita ekstra ya, apalagi ada guru-guru muda Bu ya, di SLB kita bagaimana tamat yang dari PLB ya, khususnya yang dari khusus sekolah pendidikan luar biasa, saya serahkan kepada beliau-beliaunya bagaimana caranya menangani anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang ekstra. Dan itu sudah digodok Ibu, jadi dia dikasih pembelajaran ekstra lagi ya, supaya bisa berubah lah.
0: Tapi kalau syarat masuk ke SLB-nya gimana sih Pak? Ini berbayarkah di sana atau gimana? Kan perlu treatment khusus masalahnya ini kalau masuk kalau anak-anak di SLB.
1: Ini yang paling penting Bu. Jadi kalau menurut orang awam atau masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
0: Karena
1: ya,
0: kalau sekolah-sekolah itu kan lumayan juga bayarannya Pak biasanya.
1: Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali kepada anak-anak yang disabilitas, utama SLB, itu tidak bayar sama sekali Bu ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama Bu. Diadakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan itu setiap hari 3 kali makannya Bu, pagi, siang dan malam. Itu pun tidak bayar. Akan tetapi persyaratannya, kalau tinggal di asrama itu siswanya itu bisa mandiri. Bisa mandiri dalam hal ini ya, bisa pakai baju sendiri, cuci sendiri, demikian, makan sendiri. Itu yang menjadi persyaratan utamanya. Yang kedua tuh jauh dari ini,
0: dari
1: lingkungan sekolah. Sehingga dengan demikian anak-anak yang mengalami disabilitas yang jauh dari sekolah bisa masuk di SLB di Satu Buleleng. Perlu juga diketahui bahwasannya di Singaraja ini ada 2 sekolah Bu. SLB Satu Buleleng yang terletak di Jalan Yudhistira nomor 16 Singaraja, dan SLB 2 Buleleng yang terletak di Banyuasri, dekat pasar Banyuasri. Kami sama-sama menerima siswa, dan bahkan tidak boleh menolak Ibu.
0: Tidak boleh menolak
1: siapapun yang datang ya. Ya boleh diskriminasi ya, apapun yang datang kan demikian. Kita harus memberikan pelayanan yang ekstra ya. Seperti itu ya.
0: Semua ketunaan berarti begitu Pak ya?
1: Ya, semua ketunaan.
0: Kalau di asramanya itu ada persyaratan juga, tuna apa aja yang boleh gitu Pak mungkin?
1: Ya, sementara ini ada yang tuna rungicara, tuna grahita. Pernah juga ada tuna netra. Tetapi dia sudah
0: bisa mandiri Pak.
1: Ya, tuna netra yang low vision Bu. Low vision itu artinya dia bisa melihat bayangan bisa dia. Jalan sendiri bisa. Tapi cuma bayangan saja dia gini Bu. Tidak total. Kalau yang total itu yang membutuhkan
0: pendampingan,
1: pelayanan gitu, pendampingan yang ekstra gitu.
0: Tapi kalau untuk SLB nampaknya kan memang sudah ramah disabilitas untuk fasilitas-fasilitasnya itu ya Pak ya. Jadi mereka juga walaupun terganggu penglihatannya, minim, tapi mereka bisa menjangkau semua akses begitu nggih.
1: Nggih, kami itu tadi untuk ramah lingkungan Bu ya. Kami sekolah-sekolah yang ada pembangunan sekolah atau perbaikan itu kami sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tunanetra. Misalnya di tangga itu ada pegangannya, di pinggir lantai itu ada juga ada tongkatnya ada juga. Memang yang biasa dipakai tongkat untuk tunanetra, supaya dia tidak jatuh mana jalan yang benar. Termasuk ubin-ubinnya itu, ubin-ubin untuk tunanetra kan beda Bu, dengan lantai-lantai yang
0: biasanya trotoar ya, itu kan ada
1: trotoar, ada yang kuning itu, mana titik-titiknya
0: seharusnya kan begitu Pak ya, tapi ternyata enggak ada.
1: Seharusnya ada warna merah kuning kan? Lagi Bu ya. Seperti itu.
0: Berarti memang di sekolah sudah tersedia itu begitu. Tapi Pak, kalau membahas rekan-rekan juga siswa-siswi di SLB, memang sesuai usianya sekolahnya atau ada yang seharusnya itu sudah SMP tapi jadinya baru masuk SD, udah gede anaknya baru dimasukkan SLB itu gimana Pak? Atau memang sudah dari kecil nih mau orang tua?
1: Wih, betul sekali Bu ya. Memang ada seperti yang Ibu katakan itu sudah 15 tahun kadang-kadang baru dibawa ke sekolah. Itu kami sudah batasi Bu. Kalau misalnya 15 tahun batas itu kami terima di kelas 1 misalnya. Okay. Kemudian baru nanti sesuaikan dengan keadaannya Bu ya, usianya. Bisa ada akselerasi ketika dia belajar pertengahan semester, oh ini cocoknya di kelas ini.

0: kalau kami syaratnya sama dengan sekolah reguler pada umumnya, misalnya 7 tahun ya, 7 tahun masuk di SD silakan. Kalau kurang dari itu nanti untuk di SLB itu berat sekali dia, masih ke istilah balinya ke memean gitu ya. Makanya sebagian besar yang datang itu yang sekolah baru pasti ada pendampingan dari orang tuanya. Dia takut belum tahu situasi, makanya itu perlunya masa-masa pengenalan lingkungan sekolah ya Bu ya, MPLS gitu, untuk memperkenalkan gitu ya, dengan teman-temannya gitu.
1: Oke, wah ternyata ada yang sudah usianya sudah seharusnya sudah lewat begitu baru masuk
0: sekolah ya. Baru dimasukkan gitu.
1: Iya, karena beberapa kita berbincang sama rekan-rekan disabilitas juga katanya banyak yang gitu juga masalahnya Pak, karena dulu disembunyikan orang tuanya dulu begitu, ada yang nggak mau sekolahin gitu, ada yang nggak rela anaknya sekolah di SLB begitu. Semenakutkan itukah gitu Pak atau gimana Niki?
0: Memang setiap tahun kami kan sudah sebarkan brosur-brosur itu setiap di kecamatan ya yang ada di Buleleng gitu, dengan syarat, dengan harapan anak-anak yang membutuhkan pendidikan itu supaya dibawa ke SLB kan ya, kalau yang disabilitas. Tapi ada juga banyak masyarakat yang tidak membawa anaknya ke SLB, mungkin alasannya malu atau jauh dari sekolah gitu misalnya. Padahal kami sudah sediakan asrama ya. Nah, sediakan asrama itu tadi mungkin orang tuanya tidak ikhlas ya. Sampai sekarang yang ada dari Musi itu dia jauh, setiap hari diantar anaknya ke sekolah. Padahal menurut yang pribadi itu sudah bisa mandiri, bisa tinggal di asrama, tapi orang tuanya naik kelas Bu. Karena kalau misalnya tunarungicara tinggal di asrama, itu akan lebih cepat ya bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya, lebih lancar berkomunikasi, kan demikian ya. Tapi itu tadi orang tuanya naik kelas, saya pedalam panaki gitu ya.
1: Karena di Buleleng cuma ada 2 berarti Pak ya, dengan jangkauan luasnya Buleleng Niki?
0: Iya, kami SIP 1 Buleleng bahkan tidak hanya Tejekule saja, kami terima dari Les itu, dari Karangasem kami terima juga. Dari Klok Gintemani kan lebih dekat ke sini dia Bu, daripada ke Bangli, Dause itu. Ke sini dia Bu. Bahkan dulu Nusa Penida ada Bu. Kami di SIP 1 Buleleng, dan itu satu semester baru dijemput anaknya. Di asrama. Jadi selamanya lah tinggal di asrama dia.
1: Oke, enten. Wah. Tapi Pak kalau di SLB ini ke pendidikannya hanya akademik saja atau ada keterampilan atau gimana Pak?
0: Tergantung dari tingkatan ini satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 banding 70 gitu ya. Akademiknya 30 70 baru, maaf. Kalau SMA saya katakan tadi, itu 37. Akademiknya ada 30, kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian. 40-60, 60 vokasional. Sudah anak, karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat, itu bisa mandiri Bu. Bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademiknya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70% gitu.
1: Wah, berarti ada pembauran gitu Pak ya, bukan hanya akademik saja. Berarti tidak hanya kayak sekolah pada umumnya begitu, tapi ini malah lebih lagi keterampilannya banyak gitu Pak ya, untuk membekali anak-anak juga untuk mandiri. Wah, luar biasa pendengar. Nanti kita akan bahas lagi ya, bagaimana SLB 1 Buleleng ini memastikan setiap anak memperoleh layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Katanya ini semua tuna diterima malah di sini. Nah, bagaimana mungkin ini peran orang tua dan masyarakat juga. Kita seperti apa sih seharusnya kita gitu ya pendengar ya, memperlakukan atau menghadapi begitu anak-anak disabilitas begitu. Baik, nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, setiap Sabtu jam 11 siang, dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di sini, kita berbincang soal hak-hak penyandang disabilitas,
6: para orang tua yang yang mempunyai anak disabilitas dibutuhkan untuk anak-anaknya diberikan gitu kesempatan untuk anak-anaknya itu mandiri gitu.
5: Cerita inspiratif serta upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
7: Misalnya ada anak yang memang lambat, yeah. Lambat dalam hal belajar, dalam hal menghitung, dalam hal membaca. Kita tidak boleh menjudge anak itu bodoh gitu ya, tanpa dasar dulu gitu. Kita harus melakukan asesmen dulu biar tahu anak itu memang kebutuhannya di mana.
5: Ingat, setiap Sabtu pukul 11 WITA di Pro 1 RRI Singaraja. Ruang Disabilitas dan Inklusi, suara untuk semua agar dunia lebih ramah dan terbuka.
8: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dan masih bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, bagaimana peningkatan kualitas layanan pendidikan di SLB. Kita masih bersama Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Bapak Dr. Andres Made Winarse. Pak Made, luar biasa kita masih berbincang ya Pak Made ya. Banyak hal ya ternyata yang Henny baru tahu, mungkin pendengar juga mungkin baru tahu juga ya pendengar, bagaimana sistem pendidikan di SLB Negeri 1 Buleleng. Anda juga bisa mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan pendengar, atau mungkin Anda ingin ketahui di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Pak Made, kalau di SLB tadi juga disampaikan ternyata ada nih ki anak-anak yang diterima yang sudah remaja, bahkan begitu jadinya baru mengawali sekolah lagi, itu berbaur dengan anak-anak yang mungkin lebih kecil dari usianya, lebih muda dari usianya. Mungkin ada perasaan bukan minder karena kemampuannya, keterbatasannya, tapi mindernya takutnya karena dia, wah saya sama anak-anak nih gitu. Ada tidak begitu Pak Made?
9: Iya, ada dulu. Ada, mungkin sekarang sudah berkurang, mungkin tidak sampai 15 tahun sekarang ya, mungkin ya kelas umur 7 tahun dengan umur 9 tahun gitu. Kalau dulu ada, sudah minder, sudah mensiasatinya, kita akselerasi dia, percepatan ya, sehingga itu menghilangkan rasa minder itu tadi.
8: Iya, baik, berarti masyarakat juga para orang tua yang mungkin punya anak mengalami keterbatasan juga sudah makin sadar, makin menerima begitu mungkin Pak ya.
9: Nggih, nggih.
8: Ini karena intens memberikan pemahamannya kah dari pihak sekolah atau gimana Pak Niki? Memang jemput bola kah atau gimana biasanya?
9: Kami setiap tahun pelajaran itu kami sudah menyebarkan brosur, istilahnya menjemput bola ya, bagi masyarakat yang punya anak-anak yang ya tergolong dengan disabilitas, mari jangan takut datang ke SLB. SLB itu tidak bayar ya. Kami akan melayaninya sekemampuan kami. SLB 1 Buleleng. Dan itu mungkin oleh karena dari kecamatan, kemudian dari kecamatan menyampaikan ke lurah atau desa, desanya yang istilahnya ngejuk ibu ya, dicuk gitu anaknya supaya dimasukkan ke SLB, mengingat itu tadi hak asasi ya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi mungkin kepala desanya keras begitu bu, sehingga di disuruh datang ke sekolah SLB 1 Buleleng.
8: Ini berarti tergantung pemimpinnya di daerah tersebut juga begitu Pak ya, tergantung orang tua juga. Tapi berarti masih ada stigma terhadap penyandang disabilitas begitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Gimana nih cara membangun mungkin masyarakat yang lebih inklusif begitu Pak?
9: Kami kan kerjasama dengan ini juga Bu, dari pihak kantor sosial, dinas sosial. Dinas sosial juga pernah juga mengantarkan anaknya siswa disabilitas ya, kalau nggak salah itu dari Pobergong gitu dia bu, itu kepala desanya bu yang mengantarkan anaknya untuk sekolah di SLB gitu, dan kami ya kita terima bu.
8: Jauh-jauh berarti Pak ya, ini ya, untuk sekolahkan juga, tapi mungkin ada tidak Pak harapan mungkin Bapak terhadap pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat agar lulusan SLB juga memiliki kesempatan lebih luas begitu di dunia kerja. Ada tidak lulusan SLB mungkin langsung kerja atau mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak yang menerima pekerja begitu Pak?
9: Ini terima kasih Bu, pertanyaannya itu bagus sekali. Bagaimana output dari siswa kami ya SLB, khususnya SLB 1 Buleleng. Sampai hari ini yaitu ketika kami mengadakan kerjasama dengan Yayasan Bali Global Village yang ada di Lovina ya. Hampir setiap tahun berapa lulusan kami itu diterima untuk bekerja di rumah makan yayasan di sana. Bali Global Village yang letaknya di Lovina Bu ya. Nah, di sana dipekerjakan yang untuk karena kebanyakan diterima di rumah makan, waiter, tukang masak juga. Karena kami juga di sekolah mengadakan vokasional untuk tata boga.
8: Ya. Walaupun bukan SMK, tapi mengajarkan itu juga.
9: Ya. Di kebetulan juga di sekolah kami kan ada guru khusus tata boga ya. Diajarkan, kemudian output dari itu anak-anak bisa bekerja di Bali Global Village sampai hari ini. Dan juga untuk percetakan gitu, ada percetakan mandala di Jalan Sahadewa, itu juga menerima anak kami yang sebelumnya magang di sana. Sudah menguasai sablon ya, percetakan, kemudian diajak kerja, dan menurut beliaunya yang owner dari percetakan mandala, anak ini layak dan mampu untuk bekerja di sana. Saya ucapkan terima kasih juga pada percetakan mandala sudah menerima anak-anak kami. Yang selebihnya kebanyakan bekerja di Denpasar Ibu, anak-anak kami ada yang di hotel ya, ada swalayan, bahkan juga ada yang guide Bu. Anak kami juga guide bahasa isyarat ini, sekaligus dia sopirnya, drivernya Bu. Itu merupakan kebanggaan kami, anak-anak kami bisa bekerja sebagai guide di sana.
8: Ini ketunaan apa dong Bro?
9: Tunarungicara, dia pakai bahasa isyarat. Dan menerima turis-turis yang pakai bahasa isyarat juga. Itu sudah matching dia sama ketika tamu itu berkunjung ke Bali, beliaunya ada jemput anak-anak kami. Itu merupakan kebanggaan kami Bu.
8: Berarti memang ada kerjasama untuk itu Pak ya, maksudnya dengan yang punya usaha begitu, bahwa kita di SLB ini ke anak-anak juga punya kemampuan untuk itu begitu.
9: Ya, sekarang kan untuk pembelajaran bahasa isyarat itu kan bisa diakses di ini Bu, di medsos kan bisa ada di sana. Mungkin anak-anak kami lewat pergaulan teman-temannya yang sudah bekerja di sana, apakah anak-anak yang reguler ya, anak-anak biasa, apa misalnya apa namanya, tahu informasi dari yayasan ini ya, Bali Global Village-nya kami juga nato, tiba-tiba sudah kerja di sana. Dan di samping itu juga kami sudah pernah juga menyuarakan bahwasannya instansi-instansi itu supaya bisa menerima anak-anak kami yang apa namanya tunarungicara. Dan satu yang ada di kelurahan ini Banjar Jawa, anak kami ada, meskipun dia jadi wokal ya di kantor lurah sana ada satu orang.
8: Yang pastinya yang penting sudah memiliki kemampuan untuk itu, Pak ya. Wah, ini luar biasa. Tapi Pak, kalau untuk di SLB begitu, mungkin para orang tua yang mungkin ada yang ragu masih menyekolahkan anaknya, apa nih Pak? Mungkin pesannya Pak?
9: Ya, saya sering berpesan kemarin juga tiap ini pesan, jangan berkecil hati ya. Punya anak disabilitas, Tuhan sudah memberikan, di balik kelemahan pasti ada kelebihan. Jangan berkecil hati. Sudah apa namanya, Tuhan sudah mengatur segalanya, Bu.
8: Iya. Tapi kalau untuk pemanfaatan teknologi itu berarti difasilitasi tidak Pak kalau SLB Pak?
9: Kami kebanyakan orang tua juga ya itu memfasilitasi sendiri, kemudian yang mampu ya anak-anak. Hampir rata-rata anak-anak kami itu menggunakan ya boleh dikatakan medsos itu udah luar biasa, Bu. Canggih-canggih ya itu.
8: Karena beberapa kali kita berbincang sama rekan-rekan yang mungkin tuna yang penglihatannya kurang begitu,
9: tunanetra,
8: dia memanfaatkan teknologi bicara di handphone begitu dan hal-hal lainnya gitu Pak, pembaca teks begitu ternyata.
9: Nggih, Bu, sekarang sudah zaman teknologi canggih sekali, Bu ya. Hampir-hampir ini pembelajaran untuk layanan tunanetra itu yang dari huruf braille itu sudah beralih ke ini, Bu, sistem digital. Jadi HP-nya bunyi, laptopnya bunyi jadi. Kalau misalnya sesama tunanetra WA udah lancar sekali dah, Bu.
8: Okay,
9: itu kami ya berdasarkan kalah, kami tidak bisa menggunakan itu kan. Itu saya kagum dengan anak-anak kami yang tunanetra, bahkan dia ada anak kami bisa menang lomba MTQ, Bu. Ada MTQ, soal kebetulan ada muslim satu kemarin ada lomba baca apa namanya lomba MTQ itu. Itu juara satu antar SLB si Provinsi Bali. Gitu. Saya kagum luar biasa itu.
8: Tapi kalau untuk melanjutkan sekolah Pak, mungkin dari SLB ada tidak yang melanjutkan ke perguruan tinggi begitu Pak jadinya?
9: Ada beberapa orang yang misalnya inteleknya mampu ya, kemampuannya ada standar gitu kan. Tahun berapa itu, tahun 2020 ya. Itu melanjutkan ke Malang dia, Pak. Universitas Negeri Malang. Setelah tamat dari sana jadi guru di SLB juga. Di SLB Denpasar, Bu, namanya SLB Susurusa di Mahendradatta. Yang bersangkutan itu anak kami itu namanya Agung, yang sekarang jadi guru SLB di Susurusa, Bu.
8: Wah, ternyata banyak banyak cara, banyak hal yang bisa digapai ya walaupun dengan keterbatasan ya Pak ya.
9: Tergantung dari semangat orang tuanya juga, Bu. Kalau orang tua aja juga memfasilitasi ya, itu saya kira anak itu bisa berhasil ya. Dan juga anak itu bisa berhasil apabila ada kerjasama dari orang tua di rumah dan guru di sekolah. Makanya saya wanti-wanti, Bu, dari awal menerima itu, antara nyekolahang anak dengan nyekolahang panak beda, Bu.
8: Nyekolahang anak
9: dengan nyekolahang anak kan beda.
8: Oh, nyekolahan.
9: Karena di sini kan ada sekolah, kalau ada asrama, sekolah ada anak, kemudian sampai di rumah tidak ada dilanjutkan tanya untuk apa? Mengajar. Kalau yang namanya nyekolahang itu tidak antar, kemudian sampai itu lanjut ada di rumah juga di sini kan disambung. Akhirnya itu yang mendorong anak itu bisa berhasil. Kalau misalnya sekolah tidak apa-apa, tidak difasilitasi kan, itu yang artinya tidak bisa berhasil nanti anaknya gitu.
8: Bedakan nyekolahang dan nyekolang katanya Niki. Luar biasa Bapak. Mungkin terakhir Pak, sebagai closing kita, apa mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat pendengar Prosat RRI Singaraja Pak terkait dengan anak-anak di SLB Negeri 1 Buleleng?
9: Buat masyarakat yang para orang tua yang punya anak disabilitas, jangan berkecil hati, bahwasanya di Singaraja itu pemerintah dalam hal ini sudah memberikan perhatian yang penuh ya, dengan misalnya tidak dipungut sepeser pun ya kalau sekolah di SLB begitu, jangan takut. Kemudian jangan berkecil hati, setiap kelemahan pasti ada kelebihan.
8: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Made Winarsa, Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, atas berbagai informasi dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini nggih di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga perbincangan ini juga semakin membuka wawasan kita ya pendengar, bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Tugas kita bersama adalah menghadirkan lingkungan yang menerima, menghargai keberagaman, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan terbaiknya tentunya. Terima kasih pendengar, saya Henny Batalia mengucapkan terima kasih untuk atensinya, dan Anda juga tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Pak Made.
9: Terima kasih Susumu.

Yang mendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mendengar Umat Hindu Sedharma, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya. Dan tentunya usai Puja Trisandya, nanti kami juga akan hadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga.

Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamik olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. So good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
4: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
5: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
6: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
7: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Cinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatu-satu sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti hanya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampines Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anika Sana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja. Fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua SEA Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asenggit, target kita asenggit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: The timeout.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Meningkat Prostat RRI Singaraja, kita kenalan yuk sama Universitas Tri Atma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer, Faskom. Tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk program studi, ada S1 Keperawatan, ini mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan juga empati. Kemudian ada profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. Kemudian ada juga S1 Psikologi. Tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. Ada juga S1 Administrasi Rumah Sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. Dan ada juga S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Ada S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan juga D3 Kebidanan. Untuk biaya kuliah terjangkau, hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ic.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Daftar sekarang di bit.ly/join untrim, di WA 0878-6009-2925 bersama Ayulia, sekali lagi di 0878-6009-2925. Atau pendengar juga bisa datang langsung ke kampus di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng setiap Senin sampai Jumat jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Selamat siang, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 25 Juli 2026. Di antaranya Lovina Festival 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara. Sementara itu, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum mendorong koperasi di Buleleng semakin adaptif melalui penguatan SDM dan digitalisasi. Pemerintah berharap koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Heni Batalia, inilah Warta Siang selengkapnya. Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina Jumat malam. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
1: Tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan.
2: Mempromosikan Lovina Festival ini.
3: Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif, serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina.
1: Harapan setelah ini satu, tentu ini juga namanya daerah wisata, Lovina kawasan, tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan. Ya, kita lihat ibu-ibu sudah banyak juga wisatawan, walaupun memang harinya ini memang bulan-bulan untuk atau yang kedua tentu ini untuk juga mendukung menggerakkan UMKM lokal. Jadi nanti di sini sudah kelihatan ada UMKM, ada kriya, nanti ada olahan pangan yang di timur, ada olahan pangan, ada UMKM, ada kuliner nanti di sana. Jadi ekonomi bergerak, semua bergerak, ekonomi Buleleng bergerak, paling tidak masyarakat setempat bergerak, daerah penyangga juga bergerak.
3: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Sekota Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airport. Selain meningkatkan promosi, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kawasan Pantai Lovina yang telah ditata, sehingga tetap aman, nyaman, bersih, dan mampu menjadi ikon utama pariwisata Kabupaten Buleleng.
2: Lovina kali ini merupakan kolaborasi untuk pertama kali. Seluruh Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberikan support, sponsorship mempromosikan Lovina Festival ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kolaborasi antar Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Lovina Festival 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bali Utara sebagai destinasi unggulan sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kolaborasi, promosi, dan penyelenggaraan event berkualitas. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah Rp91 juta untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal 91 sawe di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubutambahan sebagai bentuk komitmen melestarikan adat dan budaya Bali.
4: Memulai sebuah program untuk penguatan adat dan budaya di Kabupaten Buleleng lewat program bantuan.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp91 juta untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubutambahan. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste itu diperuntukkan bagi 91 sawe yang mengikuti upacara pitreyatnya masing-masing menerima punia Rp1 juta. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya Bali sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
4: Harapan kami tentu selain untuk penguatan adat dan budaya juga bisa membantu meringankan beban drama adat yang melaksanakan upacara Fitriyatnya Ngaben Masal ini di Kabupaten Buleleng. Ya.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mendukung pelestarian adat dan budaya melalui bantuan bagi pelaksanaan upacara keagamaan, desa adat, dan subak. Selain bantuan finansial, kehadiran pemerintah juga menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang menjaga tradisi Bali. Wabub Gede Supriyatna berharap Ngaben Masal di desa adat Tambakan berjalan lancar, sekaligus menegaskan bahwa bantuan rutin kepada desa adat dan subak terus diberikan untuk memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
0: Mendengar, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum mendorong koperasi di Buleleng semakin adaptif melalui penguatan SDM dan digitalisasi. Pemerintah berharap koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.
6: Sekarang terusan koperasi kami sudah 80% loh mungkin digitalisasi.
7: Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum bagi koperasi di Kabupaten Buleleng untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan digitalisasi. Pemerintah daerah menilai transformasi tersebut penting agar koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Kabupaten Buleleng saat ini memiliki 573 koperasi terdiri atas 486 koperasi aktif dan 87 koperasi belum aktif. Menurutnya jumlah tersebut merupakan potensi besar yang harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat lebih luas bagi anggota maupun masyarakat. Selain meningkatkan jumlah koperasi aktif, Bupati Sujidre mendorong koperasi membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM serta memperkuat tata kelola berbasis digital. Menurutnya pengurus koperasi harus memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu memanfaatkan teknologi agar pelayanan kepada anggota semakin efektif sekaligus memperluas pasar produk lokal.
8: Kalau di Buleleng kan potensinya luar biasa. Kita wilayahnya luas, kemudian penduduknya juga banyak. Ya ini harus ditangkap ini. Kemudian UMKM kerjasama dengan UMKM kan yang sudah disampaikan tadi, banyak UMKM yang kerjasama dengan koperasi-koperasi sehingga saling bersinergi, simbiose mutualisme, jadi saling menguntungkan. Yang ini pergerakan ekonomi yang luar biasa untuk koperasi di Buleleng ini.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Tengah Denayu menegaskan kehadiran koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bukan untuk bersaing dengan koperasi yang telah ada, melainkan memperkuat gerakan koperasi di tingkat desa. Ia menyebut sekitar 80% koperasi di Buleleng telah mulai menerapkan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.
6: Sekarang terusan koperasi kami sudah 80% loh mungkin digitalisasi, karena kita prinsip dari kita oleh kita dan mau tidak mau harus, kita sudah prinsipnya sudah begitu deh teman-teman. Sekarang sudah seperti contoh deh, unit simpan pinjam. Nah, sekarang kan ada aturan kan hanya boleh melayani anggota, termasuk juga pinjaman dan tabungan kan. Dengan adanya pola seperti itu, kita harus memakai digitalisasi dan sudah aplikasi, Pak.
7: Melalui kolaborasi antar koperasi, transformasi digital dan sinergi dengan pelaku UMKM, Pemkab Buleleng berharap koperasi semakin berdaya saing serta mampu menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul Tabanan dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau.
3: Rasa dingin ini masih diperkirakan akan bertahan sepanjang periode puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti. Jadi masyarakat dipastikan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat ya, terutama pada malam dan dini hari.
4: Fenomena suhu dingin yang menandai puncak musim kemarau kembali melanda Bali sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena suhu dingin tersebut dirasakan sejumlah wilayah di Pulau Dewata, terutama daerah Bedugul Tabanan dan Kintamani Bangli, yang mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim. Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Lonyo Mandidi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan, suhu dingin ekstrim di Bali disebabkan karena Bali akan menuju puncak musim kemarau. Ia menjelaskan saat puncak musim kemarau, angin bertiup dari Australia yang sedang musim dingin serta langit cerah tanpa awan, memicu panas bumi mudah dilepaskan ke udara. Didi Tri Utami mengungkapkan suhu di Bedugul anjlok hingga mencapai 10 derajat Celcius. Selain itu, wilayah Kintamani dan daerah pegunungan lainnya juga ikut membeku akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Fenomena ini merupakan siklus tahunan yang rentan terjadi antara Juni hingga Agustus.
3: Dari pantauan Automatic Weather Station di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
4: Didi Tri Utami mengatakan selain daerah dataran tinggi, kota Denpasar juga turut dilanda suhu dingin dengan mencatat suhu terendah sekitar 22 derajat Celcius. Udara dingin terasa paling kuat pada malam hingga dini hari karena posisi matahari dan monsun Australia membawa udara kering dan dingin yang melintasi wilayah Bali.
3: Musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin monsun Australia. Nah, ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa masa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering.
4: Saat menghadapi suhu dingin ekstrim, masyarakat diminta menggunakan pakaian tebal berlapis, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan serta minuman hangat. Membatasi waktu di luar ruangan, menjaga tubuh tetap kering, serta melindungi kulit dengan pelembab turut menjadi alternatif melindungi tubuh dari dampak suhu dingin saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Jembrana berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan dalam aksi balap liar. Operasi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrana.
5: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrana.
6: Sebanyak 10 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar berhasil diamankan Satlantas Polres Jembrana. Aksi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrana. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta risiko keselamatan yang tinggi baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memenuhi standar keselamatan jalan raya.
5: Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jembrana akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Jadi, masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Tetap sesuai dengan SOP, lanjut himbauannya tetap tertib berlalu lintas di jalan raya.
6: Selain menyita 10 unit kendaraan, polisi juga memberikan sanksi tilang dan pembinaan di tempat. Hal yang cukup miris, beberapa pelaku balap liar yang terjaring ternyata masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi fakta tersebut, pihak kepolisian meminta perhatian ekstra dari para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam minggu hingga dini hari.
5: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jemberana, di yang sudah kita identifikasi untuk lokasi yang sering digunakan sebagai anak-anak muda kita sebagai ajang rekrekan atau kegiatan speeding.
6: Kepolisian memastikan patroli dan penertiban berkala akan terus digencarkan demi menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Jemberana dalam berkendara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Jelang Porprov Bali 2027, PMK Buleleng berencana akan merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja dengan anggaran 1,6 miliar rupiah.
7: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, 1,5 miliar, 1,6.
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng.
7: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggarannya sudah ada di PU, ya, 1,5 miliar, 1,6. Yang itu kan PU, anggarannya kan di PU. Sudah ada komunikasi antara KONI khususnya dari Federasi Panjat Tebing dengan dari PU.
8: Menurutnya, rencana pelaksanaan proyek akan menyesuaikan dengan jadwal dari Dinas PUPR Perkim yang menangani pekerjaan tersebut. Sebelumnya, proses rehabilitasi sempat tertunda karena sejumlah vendor tidak dapat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang tersedia.
7: Ya, mungkin karena waktu pengerjaannya singkat. Nah, makanya kita sekarang di induk sudah kita anggarkan, tidak ada perubahan lagi.
8: Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana panjat tebing yang mengalami kerusakan sejak pertama kali dibangun pada 2015 sehingga kembali layak digunakan untuk kegiatan olahraga. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, diharapkan venue panjat tebing di Gor Buana Patra Singaraja dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan atlet sekaligus mendukung pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Sementara itu, tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Baik senior Jordi Amat menilai kondisi tim terus berkembang dan optimis skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan.
9: We are enjoying the pre-camp. To be honest, we are playing and we are training like really hard. The other day against Bali was a great test, a good performance.
10: Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku puas dengan pelaksanaan pemusatan latihan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan di Bali United Training Center Gianyar. Menurutnya, seluruh pemain menikmati program latihan yang dijalankan dengan intensitas tinggi, termasuk laga uji coba melawan Bali United yang dinilai menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Jordi menilai kualitas para pemain terus berkembang, didukung arahan pelatih yang jelas sehingga chemistry antar pemain semakin kuat. Dengan persiapan tersebut, Jordi optimis Indonesia mampu bersaing di turnamen dan meraih hasil terbaik sejak laga pembuka menghadapi Kamboja.
9: We have a great group.
10: Kami memiliki grup yang bagus, sangat bertalenta, dan semua pemain memahami ide yang ingin diterapkan pelatih. Saya berharap kami bisa memulai turnamen dengan kemenangan pertama untuk Indonesia, kemudian membangun kepercayaan diri dari sana. Meski mengakui persaingan di grup A akan berlangsung ketat karena beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Singapura diperkuat pemain naturalisasi, Jordi menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan memaksimalkan latihan. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi fokus dan siap menghadapi pertandingan pertama.
9: We will go step by step. Right now, today for example.
10: Sekarang kami fokus pada pemulihan, berlatih sebanyak mungkin, mempelajari video pertandingan, dan mempersiapkan diri menghadapi Kamboja. Target kami tentu memenangkan pertandingan.
9: Also the players.
10: Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A. Hasil positif pada pertandingan pertama diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, sekaligus mewujudkan target meraih prestasi terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
11: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Ya, peringkat mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak Anda mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Bapak Wayan Wirata. Selamat siang, Pak Wayan.
12: Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Wayan. Bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
12: Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Dan berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Di mana untuk cuaca secara umum cerah hingga berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Dan untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 35 km per jam. Suhu udara kisaran 16 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara kisaran 55 hingga 85%. Untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 17 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi peningkatan cepatan angin yang terjadi di sebagian besar wilayah Bali serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan satuan ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih informasinya Pak Wayan Wirata. Selamat bertugas kembali. Selamat siang.
12: Selamat siang.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Ada saya Heni Batalia di ruang dengar Anda hari ini di Medangdutan untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Sudah hari Sabtu lagi? Sudah akhir pekan berarti ya? Malam mingguan berarti nanti ya. Kemana malam mingguannya? Atau hari ini ada yang sudah punya rencana mau kemana? Atau yang sudah malah udah di jalan nih merealisasikan rencana-rencananya di akhir pekan? Waduh, ya deh, kemanapun apapun aktivitasnya, kita temani dengan lagu-lagu dangdut di Medangdutan hari ini sampai jam 3 sore. Untuk pendengar yang mau ikutan request, boleh di 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Kita live juga di TikTok RRI Singaraja, jadi bisa mampir-mampir juga di live TikTok-nya RRI Singaraja ya. Jangan lupa kasih love-love-nya, tap-tap ya, komen-komennya juga ikut di sana ya. 24644, ada siapa di sana? Selamat siang, Medangdutan.
1: Selamat siang, Heni.
0: Halo. Aduh, Nini Tiangin Niki, yang sari mekar, gimana kabarnya? Lama tak jumpa kita.
1: Nini sing tidur nganti mendinguangung
0: ya, Nek. Nge, Nini, gimana Nini, sehat Nini?
1: Sehat, Nini bagaimana sehat?
0: Sehat, syukurlah Nini, rahayu Niki.
1: Sampun ngajeng.
0: Ada sampun, harus Nike. Nini gimana?
1: Ampun, nunas lagu nge.
0: Nge, lagu siapa Niki?
1: Gay boy
0: Mujair. Nge.
1: Jalan dumun nge.
0: Durus nih, durus.
1: Ke Eli Kampung Baru, Ari Semeru, Pak Sore, Dewan Tara, Rumah Liarte, Heni Salsa,
0: iya.
1: Selamat bertugas dan sehat selalu.
0: Terima kasih Nini, rahayu Nini, Reng Sarimkar. Engge, rahayu. Aduh, senangnya bisa dengar suaranya Nini lagi. Nini yang strong, Nini yang hebat, Nini yang selalu semangat pastinya ya pendengar ya. Semoga nanti Heni di usianya Nini masih tetap kuat, masih tetap bisa telepon ke RRI gitu ya Nini ya. Masih bisa dengerin radio terus gitu. Terima kasih Nini, Reng Sari Mekar. Ada siapa lagi? Heni sapa dulu. Tadi di line telepon kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada Bu Manda, selamat siang. Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Ayo Medangdutan Bu Manda, jagek bulan tiangnya Niki.
2: Ayo Medangdutan juga sama Eni Batalia jege bulan mekalangan.
0: Lakar pesu nanti mikir bulan purnama soalnya marah pesu jegek nenyana nih.
2: Jegeknya mekalangan.
0: Gimana Bu Manda, sudah dapat tidur siang atau gimana Niki?
2: Belum, barusan habis mandi.
0: Ini kenapa jam segini baru mandi?
2: Iya, enakan jam segini mandi. Kalau sore mandinya kayak air terjun itu, dingin sekali.
0: Iya kah? Iya, jek kesir dingin walaupun panas jek kesir suhunya.
2: Iya, itu udah kayak di gurun, kayak di anu di mana tuh Tokyo.
0: Iya, di Tokyo beneran begitu. Heni enggak pernah ke Tokyo soalnya nih.
2: Nih, Bu Manda pernah ke Tokyo?
0: Iya kah? Mimi kalange cak Bu Manda. Kang Alif diri itu
2: kapan-kapan. Nino kasihan dirimu.
0: Aduh, hajan senyak ngajak-ngajakin Bu Manda ke Tokyo.
2: Ah, mal ganti sewan pesawat.
0: Iya Bu Manda, mau lagu siapa nih dangdutnya?
2: Lagunya Jamal Mirdad ada ya dangdutnya ya?
0: Jamal Mirdad ada. Cinta cuma satu cinta. Kemudian Bujangan baru 5 menit tuh Jamal Mirdad kan ya?
2: Enggak tahu itu pokoknya ada apa itu lagunya
0: ada,
2: tuh ya.
0: Ada Jamal Mirdad, Sumina, Ning Manis Abang Sayang itu Jamal Mirdad juga. Cinta Anak Kampung itu Jamal Mirdad. Bujangan
2: gitu
0: anak.
2: Ya.
0: Mau ya mana? Baru 5 menit itu Jamal Mirdad juga.
2: Ada gini kan ada dapur ngebul gitu tuh apa namanya, enggak tahu dah tuh kemarin dengerin dangdutnya itu bagus tuh.
0: Ya, dapur ngebul.
2: Tak tahu dah itu lagunya dah Jamal Mirda ya. Yang Dikin. Mana aja dah boleh tuh yang bagus.
0: Kalau yang dapur ngebul itu ada Cak Dikin namanya.
2: Ada oh lagunya. Gitu ya. Ya.
0: Mau itu?
2: Iya, ya itu aja dah.
0: Oke, siap lah Bu Manda.
2: Ini supaya gak bingung dia jam-jam segini nanti.
0: Aduh, pengertian sekali pendengar saya ini ya.
2: Iya, saya bingung nanti siapa yang ngobatin kalau bingung yang itu.
0: Aja nih, gak ditemani MD lagi di sini gitu ya. Iya. Oke. Okay,
2: nah, salamnya yang tadi, salamnya dulu ya yang Gye. Pertama sekali-sekali ya. Sama ominya ya, Mas Siang aja, Mas Ubu ya sayang ya.
0: Terima kasih.
2: Tuh, tadi siapa tuh di yang di Mekah tuh?
0: Nini Jero.
2: Iya. Mak yang aja ya Nini Jero ya. Supaya sehat-sehat selalu. Terus buat yang ke timur, buat Pak Bu beli tawan. Ya. Terus buat Bu Resmi, Bu Ketut, jangan deh dibilangin Citra Lestari, nanti kasihan loh.
0: Jangan, sudah mau ya. Telu bulanan namanya Bu Resmi jadi ditambah-tambah lagi nih.
2: Itu loh yang pakai Citra Lestari, siapa namanya tuh? Ibu Ayo.
0: Aduh.
2: Mumpung tidur, dia jam segini dia tidur itu.
0: Iya, nah, tiba-tiba nggak tidur nih. Siapa tuh manggil-manggil saya gitu nanti ya.
2: Terus salamnya buat Ari BT, Ari Semeru, Pak siapa tuh ya? Pak Komar Made, Bunga Plastik, Mini Es, Bu Kartini. Yang di Jawa-Jawa semuanya saya ada dibungkus jadi satu ya. Okay. Soalnya enggak bisa nyebut-nyebut namanya itu soalnya.
0: Pak Cip ada kemudian.
2: Ya Pak Cip. Misi siapa nama lagi tuh ya?
0: Siapa? Pak Bambang ya, dari Banyuwangi.
2: Oh, Pak Bambang. Terus Pak Benny yang di Lombok ya.
0: Pak Benny di Lombok.
2: Pak Jero Puspa juga ya, Mak Siang aja. Ya. Padahal banyak yang nguling-nguling, tapi Bu Mane cepat sekali lupa kayak Eni.
0: Pokoknya dibingkis lah jadi satu aja dah semua ya.
2: Iya, lagunya ada sayangnya.
0: Ada. Dapur ngebul.
2: Oh iya itu dah.
0: Iya, Bu Manda ya.
2: Ngerti-ngerti penyari ini no.
0: Aduh. Ya Bu Manda nanti yang dibingkisin.
2: Terima kasih ya sayang ya.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye Bu Manda. Duh. Kalau sudah ikutan dangdut ya heboh, harus heboh ya. Pak Pipit pengelatan pun api. Pak Pipit jangan sedih-sedih. Pak Pipit mau minta lagunya sedih dari Ida Laila. Sedihnya Ida Laila gak ada. Rana Rani baru ada yang sedih. Mau Rana Rani. Katanya salam deh untuk Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armade, sehat selalu, Pak Radan. Siapa? Wak Daeng? Terima kasih ya. Mau gak Pak Pipit yang Rana Rani sedihnya? Kalau mau nanti ya diputerin deh ya. Jangan sedih-sedih nak ya. Satu penelpon lagi, 24644. Selamat siang, Berdangdutan.
3: Selamat siang, Berdangdutan.
0: Halo. Hai. Siapa di sana?
3: Kok saya kenal, Mbak Eninya kenal-kenal.
0: Siapa nih Pak Cip? Hah? Aduh suaranya gak.
3: Bilang kok siapa lo?
0: Suaranya gak jelas soalnya ini.
3: Alvin.
0: Siapa?
3: Alvin.
0: Oh Alvin, aduh suaranya gak jelas. Alvin di mana sih?
3: Pensi kok lo gak kenal-kenal.
0: Lagi di gua nih atau lagi di mana nih?
3: Lagunya?
0: Lagu siapa?
3: Lagi panas-panas di Lombok nih Mbak.
0: Lagu siapa?
3: Lagunya Kebang Sedang Saja.
0: Yang sedang-sedang saja gitu.
3: Iya. Buat Bu Manda tadi Bu Bunga. Buat nanti buat temanku di Lombok Ila selalu monitor dia di Lombok Utara.
0: Oke.
3: Kalau Pak Akbar, Pak
0: Anwar,
3: yang kan yang di Jawa semuanya, yang di Singaraja semuanya.
0: Baik.
3: Pak Kri Singaraja salam persahabatan selalu.
0: Iya.
3: Bertemu Mbak ya.
0: Siap.
3: Oke, Bu Mbak ini selamat bertugas.
0: Terima kasih Mas Alvin, terima kasih banyak. Aduh, ini merasa bersalah jadinya. Gak kenal suaranya, gak ingat suaranya. Karena gak, agak kerbuk-kerbuk gitu kan tadi ya. Gak apa-apa ya Mas Alvin ya, nanti hari putarkan yang sedang-sedang saja. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja di live TikToknya RRI Singaraja, Bu Ari selamat siang. Terima kasih sudah gabung Bu Ari. Nanti ikutan gabung juga di WhatsAppnya ya. Dan di WhatsApp tadi Pak Pipit di Pengelatan, terus ada Pak Nyoman Sudarmo. Pak Nyoman belum bisa masuk, nanti deh ya Pak Nyoman ya. Ada Pak Nyoman Astawa juga di Banyuseri. Halo Banyuseri, salam untuk semuanya ada di Banyuseri nge, Pak Nyoman nge. Minta lagu Ingat Waktu Susah dari Bang Megizet. Lagunya untuk Nini, Bu Manda, Papa Dimas, salam kenal Pak Grodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jeroma Liarse, Ari Semeru, kemudian Bu Resmi, Bu Ari BT juga buat Pak Komang Armada, Mbak Mini, semuanya tanpa terkecuali ya. Kita Geboy Mujair dulu sama Ayu Ting Ting. Spesial untuk Nini Jero di Sari Mekar. Nini ikut goyang nih.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju. Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup, istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.
3: Goyang dangdut,
4: semakin asik.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, cek kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, apabila Anda pengguna media sosial Facebook, jika melihat adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000, hati-hati. Karena itu merupakan informasi hoax, karena klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Jadi setelah ini telusuri di laman komdigi.co.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Jadi tautan pada unggahan itu tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Jadi Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri itu telah menghimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Jadi cek dulu kebenaran informasinya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang dangdut, semakin asik.
1: Pendengar Pro 1, kita dangdutan lagi. Aduh, lagunya melo-melo semua dari tadi. Ya kan, Bu Ari? Ya, temen itu yang di-request, gimana dong? Apalagi siang-siang kalau dengerin lagu dangdut yang kemayu-kemayu gitu, jadi ikutan kiap ini jadinya. Ya lain gimana? Masih ada dua lagu belum Henny putarkan ya. Sedang-sedang saja, dan ada tadi lagunya Ingat Waktu Susah Maggie Z. Itu di request sama siapa tadi? Ada Pak Nyoman Astawe di Banyu Seri. Ditunggu ya Pak Nyoman ya. Henny sapa Bu Ari dulu. Selamat siang, mendangdutan Bu Ari. Ayo mendangdutan Bu Ari.
3: Selamat siang, mendangdutan
1: Mbak Ani. Ayo dangdutan, dangdutannya lagunya yang happy-happy nak ya Bu Ari.
3: Iya. Sembako cinta
1: sembako cinta man, gimana sembakonya di rumah, masih aman sudah akhir bulan ini? Ya, kengken Bu Ari nih, kok hilang tadi Bu Ari?
3: Ya, pencet lah ini.
1: Oh. Kengken ada bisa mencet. Ya ngoyongan nah ke Bu Ari, diamin aja. Semua dipencet-pencet sama Bu Ari ini.
3: Ini terikan lah ini, perbaiki terikan dan pun baju.
1: Oh, sambil nyetrika ini Mimi, mantap
3: iya,
1: sekali.
3: Sambil nyetrika, goyang-goyang.
1: Ini sambilan joget-joget dan nyetrikanya gitu ya.
3: Iya.
1: Iya, iya, iya deh, iya deh.
3: Salam buat Mimi Jeru tadi ya, Bu Manda. Siapa dari Mataram tuh Mbak ya?
1: Ada Irfan, Irfan.
3: Oh, Pak Irfan. Ya, salam kenal aja buat Cik Eli, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Turti Jekule, Pak Jero Mariasi, Pak Putuwe. Terus ke Barat, Pak Sudarsan sama Ibu ya, Mek Ayan. Terus Pak Olala, Pak Dewan Tarem, Pak Banu, Pak Jero Bawe, Pak Jero Mariasi, Pak Sut Samong. Siapa lagi ya, buat Kartika, Bu Kartini, Bu Bu siapa lagi, Bu Yuda di Sangket. Ya salam buat semuanya aja Mbak Heni.
1: Siap ya.
3: Makasih
1: banyak Bu Ari. Akhirnya lagunya tidak sendu-sendu lagi ya. Sembako cinta, sembakonya aman ini akhir bulan pendengar, semoga aman ya, sudah ada stok sembakonya ya. Jika belum tadi tetangganya sebelah Bang Yus, makanya bedek gitu ya. Bu Jero Puspa, Tegal Mawar, selamat siang untuk semua ini. Banyak banget absensinya. Bu Jero WA-nya full itu, namanya satu persatu semua dijabarin sama Bu Jero. Ini gak baca semua, boleh tidak Bu Jero? Soalnya ini banyak banget ini, Jero, Bu Manda, Pak Alvin, Pak Pipin, Ci Eli, Wadah, Pak Nyoman Astawa, Pak Banu, Bu Ari BT, Pak Armada, Bu Yuda Sangket, Pak Inggris, semuanya dan semua fans RRI dimanapun Anda berada. Request lagunya Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat. Terima kasih ya Bu Jero Puspa, terima kasih banyak. Henny ke Bang Li dulu. Selamat siang medangdutan.
4: Selamat siang medangdutan.
1: Ayo Bu Janura, kita dangdutan.
4: Ya, sekarang dangdut dari tadi tak bel-bel, baru dijawab.
1: Sabar dulu.
4: Sudah sabar-sabar, harus pencinta banyak.
1: Aduh. Itu sampai bingung nih kini Chen, aduh.
4: Yang tapi mana dijawab, yang mana yang tidak, yang mana duluan, yang mana belakang. Okay,
1: tapi happy, senang jadinya, berarti jualan Henny laris manis ya.
4: Iya. Jadi larisnya tidak ada masam, manis.
1: Iya, manis semuanya. Yang ada lalah-lalah nih kan.
4: Ih, manis sih lalah tidak enak, tidak sedap katanya.
1: Bijak pang harus mencampur rasanya, baru sih sedap katanya ya.
4: Ya gitu ya Mbak ini kecantik.
1: Ibu mau lagu siapa?
4: Lagunya Bukan Pengemis Cintaku.
1: Bukan Pengemis Cinta. Jadi Iskandar ya.
4: Iya iya iya. Kena selalu dikit nih, dikit tadi Mbak Ari dan Maya.
1: Iya,
4: Ari ya Semeru ya Mbak Pipi.
1: Mbak Ari di gini tuh.
4: Iya. ABT ya, ayah kalau Mbak Ari Semeru juga jarang-jarang kalau dia sedang kredit dan pasar.
1: Iya.
4: Oh iya, kalau Mbak Pipit sedang istirahat sekarang, ya selama istirahat dulu ya, ya. Para semuanya para cinta mendangdutan, biar yang naik, yang lain dia dapat naik, ya. Yang khusus untuk grup AC-AC, happy-happy aja ya. Yang mendang dengan Mbak Eniku di udara.
1: Ibu. Ya, rahayu, gitu. rahayu.
4: Salam rahayu.
1: Sek sama Bu Janura di Bangli. Hanya bayangin Bangli kita mani yang kayaknya dinginnya di sana ya. Singaraja yang biasanya panas cetar aja sudah berasa kesir-kesir angin dingin gitu suhunya. Rahayu ya Bu Janura. Satu penelpon lagi pendengar 24644. Selamat siang, medangdutan.
5: Dutan, hula-hula.
1: Halo, halo. Halo, halo. Ada siapa di sana?
5: Ada saya.
1: Pak Cip?
5: Betul saya.
1: Iya, Pak Cip gimana kabar di sana? Masih anginnya masih kencang tidak Pak Cip?
5: Salah betul.
1: Salah betul gimana?
5: Yang pertama salah.
1: Oh, Pak Banu gitu.
5: Betul.
1: Oh, ini Pak Banu?
5: Iya.
1: Tadi kok bilang Pak Cip sih ini, soalnya lemes banget suaranya. Ayo dong semangat dulu jam segini, masa udah lemes ya, aja.
5: Lemes takut diputus lagi dengan Mbak Hen.
1: Kok diputus? Enggak, ini kan sudah terjalin ya, lagi.
5: Saya itu diputus dengan Mbak Hen.
1: ini sudah terjalin lagi nih, itu udah nyambung lagi. Pak Banu gimana anginnya masih kencang tidak di sana Pak Banu?
5: Anginnya banter di sini.
1: Udah lebih aman lah ya sekarang ya.
5: Iya.
1: Iya deh aman ya.
5: Gelombangnya besar di sini.
1: Oh gitu, iya deh. Semoga aman. Pak Banu mau lagu siapa ntar?
5: Lagunya yang ada yang dari perempuan yang cewek itu.
1: Siapa?
5: Aca.
1: Hah?
5: Aca Heni.
1: Aca Nehi.
5: Nah, iya betul yang dari perempuan ini.
1: Oh enggak itu Caca Nehi kayaknya cowok deh yang nyanyi.
5: Yang perempuan ada, enggak ada gitu.
1: Enggak ada Dido itu cewek, cowok.
5: Oh iya dah, yang cowok aja. Seperti Caca Heni gitu.
1: Iya.
5: Salamnya Mbak ini.
1: Silakan.
5: Ada Bu Nura. Ada Jeli, bunga-bunga. Bu Kartini. Bu Ari. Ini di Jero. Ada Bu Puspa.
1: Iya.
5: Ada Bu Manda.
1: Oke. Okay.
5: Ada Bu Desa.
1: Iya.
5: Bu Budi. Dan Bu Resmi.
1: Iya.
5: Pak Daeng. Dan Mr. Mahmud, Bang Bi, Bang Tawang, Alfian,
1: tuh semua ada semua satu-satu tuh.
5: Bang Li,
1: semua di absen tuh.
5: Iya, saya tak pernah absen nih. Semua sudah ada Bang Li.
1: Iya deh.
5: Saya mangkir sama Mbak Eni.
1: Iya, kenapa? Jangan ngantuk-ngantuk dulu, ntar dulu. Masa jam segini udah mau ditinggal tidur Eni ya?
5: Jangan bosan-bosan ya Mbak Eni.
1: Iya, pastinya. Pak Banu juga jangan bosan-bosan ya.
5: Nah, kalau saya bosan.
1: Jangan bosan lah.
5: Masalahnya tidak pernah ketemu ya sama Mbak Eni.
1: Iya, kak, sini dong nanti. Kita ketemu di udara aja dulu.
5: Dandutan, Mas Suri.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Banus itu Bondo. Anginnya udah agak reda sih, tapi ada gelombangnya. Waduh, moga aman nih yang hari ini melaksanakan lomba perahu layar serangkaian Lovina Festival. Ada 1.200-an peserta loh perahu layar mini yang ikut andil, ikut ambil bagian di lomba perahu layar mini Serangkaian Lovina Festival. Moga lancar ya. Ada yang mau nonton nanti bisa nonton langsung. Kita hadirkan dulu lagunya yang sedang-sedang saja. Ada Viti Vera sih yang hadirkan ya. Moga suka juga. Kita nyanyi bareng biar gak sedih-sedih lagi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Goyang dangdut. Semangat.

Mas Georgi sembako cinta yang dihadirkan untuk Anda. Tadi di requestnya sama Bu Ari di Banjar Tegal. Bu Ari yang sambil nyetrika sambil dengerin lagu dangdut. Wih, Thomas semangat gak Bu Ari? Bu Ari kalau bahas Thomas Georgi sih ya, penyanyi dangdut sekaligus aktor cakep zaman itu. Sekarang juga masih cakep. Yang mewarnai industri hiburan tanah air itu sejak era 90-an ya. Jadi suara khasnya, penampilannya yang karismatik. Jadi Thomas

0: Bagi kebutuhan pokok dalam kehidupan. Benar sekali. Selamat siang semuanya yang sudah ikutan gabung di live TikToknya RRI Singa Raja. Wow, banyak sekali. Ini senang sekali kalau udah live-nya kayak gini ya. Katanya lagi ada Bang Bro juga bilang, selamat siang Mbak, salam kenal. Katanya dari saya di sini 40 RT nonton bareng ikut bergoyang di luar gudang. Wow. Waduh. Terima kasih banyak seririt hadir. Ada Ariska Yulianto. Kamu apa kabar Ariska? Lama tak jumpa, ya ampun. Dulu Ariska itu sering main ke RRI Singa Raja juga. Kemana aja? Akhirnya gabung lagi sama RRI Singa Raja. Cinta lama bersemi kembali kah? Masih terasa rasa lama yang dulu pernah ada sama RRI Singa Raja. Thank you ya Ariska. Ariska apa kabar? Baru sembuh. Sembuh dari sakit kenapa tuh? Semoga tetap sehat ya Rizka, semangat sehat pokoknya. Rajin-rajin dengerin Pro 1 biar makin sehat. Ya ada Green Hita juga. Green Hita nanyain iklan, pasang iklan berapa. Nanti hubungi ya. Ini sudah kita cantumin tuh di live TikToknya RRI Singa Raja. Jadi bisa chat aja. Itu ada Asri dan juga Dini untuk pasang iklannya di RRI Singa Raja. Oke. Green Hita nama lain dari pelemahan. Iya tapi mungkin aktivitasnya apa? Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang di Green Radio juga ya. Kita ada program juga di RRI Singa Raja. Ada Green Radio, itu setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ya, nanti kita bahas seputar lingkungan. Pokoknya komunitas-komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Mungkin apa yang berdampak terhadap lingkungan gitu. Jadi bisa ikutan juga. Thank you ya Green Hita. Kita ini sapa dulu nih. Di WhatsApp-nya ada Pak Komang Armada. Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Mbak Eni Batariana.
0: Pak Komang Armada, apakah lagi menjemuh hari ini?
1: Tidak, saya lagi mengkep di tengah mobil ini.
0: Ken jadi mengkep? Ngapain mengkep?
1: Mengkep sambil langsung dangdut.
0: Oh gitu.
1: Mungkin koyang-koyang.
0: Ajak nah kayak ikut goyang-goyang ya?
1: Ya emang kita keajak ke Lovina Festival ya, ada.
0: Pelit, sini aja bener Pak Komang, ayo kita ke Lovina Festival yuk. Kapan kesana?
1: Ada Lovina Festival tuh mau hati banget ganti.
0: Oh, Bu Ari di Banjar Tegal nanyain kapan sapi megerumpungannya Mbak Henny gitu dia kan. Henny bilang hari Senin Bu Ari jam 4 sore, ayo kita nonton. Iya, jadi ingat sama Bapak katanya dulu jadi kusirnya gitu. Yuk kita nonton yuk Pak Komang yuk.
1: Jail ganti Mbak Henny masa mau hati orden.
0: Bu Ari bete. Iya kan siapa tahu gitu anaknya Bu Ari mungkin gitu kan. Itu harus dilestarikan loh Pak Komang.
1: Iya bagus.
0: Iya Pak Komang mau lagu siapa nanti?
1: Lagu apa nih gembira?
0: Lagu dangdut, jangan katanya lagu yang melo-melo Bu Ari yang ngewel nanti Bu Ari. Jangan lagu yang melo, ya, nyekiap nanti gitu.
1: Apa kemarin apa? Yang viral itu ya?
0: Apa yang viral?
1: Yang viral.
0: Yang mana? Koplo.
1: Ada koplo?
0: Koplonya apa kulpas dengan ikhlas, apa tambal ban, apa sih? Banyak kan?
1: Itu tambal ban tuh bagus kayaknya.
0: Iya, mau. Selamat tinggal. Iya, oke deh. Siap deh.
1: Ya, salamnya untuk Bu Manda, ada Pak Alvin di Mataram, terus ada Pak Pipit, terus Nenek Jero, Bu Janura, ada juga siapa lagi? Pak Ketuk Malayase, Pak Samong, Pak siapa namanya itu?
0: Siapa? Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Astawa, Pak Nyoman Dewantara,
1: Pak Nyoman Dewantara, dan juga Pak Mati Pak Ribawa
0: juga ada,
1: Bu Ketut. Ya dan untuk semua pendengar setia RRI Singa Raja. Untuk Pak Henny selamat bertugas, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak Pak Komang Armada, terima kasih. Udah bye-bye. Aduh ini banyak banget ada tunggakan lagu belum Henny puterin. Tapi sabar dulu ya, semoga nanti muat waktunya. Kita masih ada 25 menit lagi. Bu Resmi dulu deh Henny sapa. Selamat siang Bu Resmi.
2: Halo, selamat sore Mbak Henny.
0: Ayo, kita dangdutan ayo beresmi.
2: Ayo, lagi dangdutan ini juga nih.
0: Ini gak dikasih, bilang

0: namanya Bu Resmi Citra Lestari, jangan eh namanya Bu Resmi Citra Lestari, nanti dimarah ini sama Bu Manda nanti. Iya nggak ya, jadi dah ini sebutnya Bu Resmi Citra Lestari, nah, sudah telu bulanan namanya gitu.
1: Mbak Heni, Mbak Ayu Sundari,
0: nanti uelin dah dia.
1: Ngomong Bu Resmi Citra Lestari, mi joknya dalem mana.
0: Nanti marahin dia, nanti dia siaran sore loh Bu Resmi, nanti Bu Ari betok-tok nih Bu Ari.
1: Enggak, semalam ketemu sama Mbak Ayunya, terus agak itu Citra Lestari.
0: Iya, kan cantik ya Bu Ari ya, Bu Resmi ya. Iya, dia kan yang baik-baik gitu. Mbak
1: Jaya tuh demen mekedek-kedekan.
0: Nanti lagi mekedean sama Mbak Ayu nih. Baru mau lagu siapa,
1: Mbak Ayu? Oh, nanti Mbak Ayu ya?
0: Iya, bisa nanti Mbak Ayu.
1: Lovina ya?
0: Iya, sama Mbak Ayu nanti.
1: Ya udah Mbak Heni, request goyang dumang ya, biar goyang ya ini ya, biar gak kiap ini.
0: Siap, kasihan soalnya Bu Ari kalau diajak kiap-kiap nanti katanya seng suut-suut nyetrika gitu.
1: Ya salam-salam tadi ada Armada, ya, Bu Janura, Bu Ari, ya Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa juga, ya Armada juga, dan kesemua-kesemuanya aja deh. Makasih. Pak Banu lupa, Pak Banu, Pak Ci, Pak Murah, ya deh. Makasih ya Mbak Heni cantik.
0: Bu Resmi, Rahayu Bu Resmi, nak mekedean Bu Resmi ya, jangan marah-marah nanti ya Bu Resmi ya. Kan kita nyari happy-happy katanya Bu Resmi, pangman mekedean Kone Niki di dangdut. Gak Bu Resmi orang baik hati dan tidak sombong, gak mungkin marah dia Bu Resmi. Ada siapa? 24644. Selamat siang menjelang sore, ayo kita mendangdutan.
2: Selamat siang mendangdutan.
0: Ayo dengan siapa ini Niki? Sehat-sehat. Dengan siapa Niki Ampure?
2: Sehat, Pak Ijo, tukang pijet dari Banyuwangi, Mbak.
0: Pak Ijo, aduh tumben ini dengar suaranya Pak Ijo Banyuwangi. Apa kabarnya?
2: Kembali.
0: Makasih banyak sudah ikut gabung ini. Pak Ijo mau lagu siapa dangdutnya?
2: Kanan kiri dari Nela Karisma kalau bisa.
0: Kanan kiri geser, kanan kiri geser gitu ya.
2: Kanan kiri salamnya spesialnya aja buat Pak Banu, selamat siang dalam perjabatan. Pak Arina selamat bertugas, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Aja, Mbak Eni, makasih, selamat siang.
0: Terima kasih banyak Papa Ijo. Lagunya ngantri dulu ya. Ini sudah siapin, ditunggu dulu. Semoga nanti bisa. Udah. Ini enggak sapa lagi di line telepon ya. Waktunya sudah mepet sekali ini. Sangat-sangat mepet. Ini baca-baca dulu WA yang sudah masuk. Ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar sudah tadi, Bu Janura, Pak Mualim Pamekasan, lagu Ngantos Dika suara Ani Purnama. Aduh ini gak bisa puterin itu ya, mohon maaf sekali Pak Mualim. Salam buat Bu Ari, Bu Mini, Pak Cip, Bang Arifin dan semua fans RRI Singaraja. Terima kasih banyak Pak Mualim, tapi mohon maaf lagunya gak bisa ini puterin. Pak Manom, selamat sore medangdutan, salam ke semuanya. Minta lagunya Rita Sugiarto, salam-salam sama Bapak dan Koming Rahayu. Rita S, kayaknya ini gak bisa puter ini semuanya karena sudah mepet waktunya ya. Ampure pisan nge. Ada siapa lagi? Selamat sore Mbak Heni, salam buat semua fans tanpa terkecuali. Ada siapa ini? Pak Depong. Oke, Pak Depong, Rahayu Pak Depong tadi juga sudah ikut gabung di live TikToknya RRI Singaraja ya. Sama Pak Depong, Rahayu, Pak Made Darmo Wangsa juga hadir di Dusun Batu Pulu Panji Anom hadir. Terima kasih banyak Pak Putu Ngurah, Pak Putu Wayang. Aduh jane nangkenya itu, aduh. Lagi dikirimnya itu bukan buahnya tapi fotonya aja ya. Ngiring ngewedang dumun sinami merengan dangdut, kanggeang kopi pahit metimpal nangke tempe tahu goreng pisang susu dan abon ayam, aduh jek megenepan iki timpal nih kanggeang gati. Nyenak sing kanggeang nih ke. Salam katanya untuk semuanya yang sudah calling, Pak Jero Maliarsa, Pak Pipit, kemudian Made Widi, Ce Eli, Pak Komang Sudarsana, Bu Desa Rendini, Bu Janura. Suksema. Ada Syarifah juga. Syarifah mau lagunya Kucing Garong aja deh diganti. Terima kasih banyak ya Syarifah. Ini banyak banget WA-nya. Katanya salam buat semuanya tanpa terkecuali. Salam spesial buat Kak Mirna. Terima kasih ya kalau sudah diputarin lagunya. Terima kasih banyak. Kalau sudah diputerin lagunya, Serepa tunggu. Buah manggis, buah kedodong, kakak yang manis, kesini dong main-main ke Mulabeh. Kapan-kapan deh ya, semoga ada rejeki nanti ya. Selamat sore, ada Adeda Marta juga, Pak Nyoman Dewantara, Pedawe. Kirim salam untuk semuanya, terima kasih banyak. Kemudian ada Bu Desa Redini. Bu Desa Redini, terima kasih sudah ikut gabung, tapi mohon maaf Heri gak bisa puterin lagunya nanti. Ini karena masih banyak tunggakannya, ya ampun. Ini juga di live TikToknya nanti Heri bacain di TikTok, tadi udah bacain di WhatsApp aja dulu ya. Terima kasih banyak. Kita hadirkan dulu Jody Iskandar, Bukan Pengemis Cinta.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836427. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Goyang, goyang dangdut asik.
6: Welcome to Level Disco Dance. Mix by mix of non-stop dance.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Kucing Garong spesial buat Syarifah yang sudah request lagu ini. Setiap kita live TikTok, Syarifah selalu ada. Thank you ya, terima kasih banyak ya Syarifah ya. Udah ini puterin, dan ternyata lagunya Syarifah ini sudah bawa kita di menit ke-54 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Aduh, lagunya lagi 30 ini puterin, gimana dong? Ini kena marah nih sama semuanya nih. Tapi terima kasih tadi ya sudah bisa masuk. Itu ada Nini Jero di Sari Mekar, Bu Manda, Alvin, ada Bang Alvin, ada Bu Ari di Banjar Tegal, ada Bu Janura, ada Pak Bano di Situbondo, ada Pak Kupang Arma, ada Bu Resmi, Pak Ijo di Banyuwangi. Kemudian di WhatsApp tadi ada Bu Desa Radini juga. Bu Desa Radini, maaf ini gak bisa sapa lagi nge. Ada Pak Nyoman Dewantara, ada Damarta, Syarifah juga, Pak Putu Krisna, Pangurah Krisna, Pak Putu Wayang, ada Made Darmawangsa, Pak Made Darmawangsa. Kemudian ada Pak Depong, ada Pak Manon, ada Pak Mualim, Pak Mekasa, ada Bu Janura di Bangli, ada Bu Ari di Banyar Tegal, Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, kemudian Pak Nyoman Sudarma, Pak Ketut Purane, itu Pak Pipit di Penglatan, Pak Nyoman Astawa Banyuseri, Bu Manda, ada Mek Wayan juga, ada Bu Nyoman di Banyuning, kemudian ada siapa, Bu Ketut di Tejakule, ada Pak Jero Maliarsa juga. Terus di live TikToknya RRI Singaraja banyak banget, terima kasih ya sudah selalu pantengin RRI Singaraja. Jadi kita live TikTok itu setiap hari jam setengah dua itu di hostnya di Pro 1 RRI Singaraja. Jadi kalau malam itu hostnya di Pro 2 gitu. Jadi terima kasih banyak. Ini gak bisa baca satu-satu, tapi thank you yang sudah ikutan gabung. Dan selepas ini nanti ada Mayu Sundari akan menemani pendengar semuanya. Sekarang Henny masih pamit undur diri dulu biar gak bosan suara Henny lagi, suara Henny lagi ya. Nanti ada Mayu yang akan menemani untuk lagu request lagu pop Indonesia di Lopina. Mayu nanti menemani pendengar sampai jam 8. Nah, makadean bajamu Ayu ya Bu Resmi ya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, tetap selalu jaga kesehatan. Henny pamit, sampai jumpa.

0: Siang Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Iya, pendengar disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa kembali untuk akhir pekan ini bersama saya Ayu Sundari di edisi hari Sabtu ya 25 Juli 2026. Dan untuk Lopina lagu sore pilihan Anda, Ayu nantikan atensinya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1. Sebelum menyapa Mbak Mini yang ada di WA, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Ada alhamdulillah.
0: Ada alhamdulillah.
1: Alhamdulillah diangkat masuk.
0: Aduh, jadi yang sehat. Pertama ya, sehat alhamdulillah. Pak Banu gimana sehat?
1: Sehat juga, sayang panas.
0: Oh, panas iya, sama di sini juga panas.
1: Lagunya Bayu.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Tanggal Tua Sekarang. Ada lagi.
0: Tanggal tua. Iya benar, emang tanggal tua sekarang.
1: Ya, menghitung hari.
0: Ya menghitung hari baru ke tanggal muda ya.
1: Ya betul.
0: Tapi tak ada ini lagunya. Yang nyanyi siapa?
1: Itu cewek.
0: Cewek yang maaf.
1: Pasalnya nanang itu.
0: Ah oh, pas.
1: Menghitung hari itu.
0: Walah, menghitung hari tuh Mbak Kade.
1: Iya, menghitung apa sih betulnya Wayu tadi?
0: Mending menghitung uang ya, mata jadi nggak ngantuk gitu, jadi semangat shopping.
1: Ada Bayu.
0: Bede.
1: Bayu, mana ya?
0: Mana diriku? Lagi menghitung uang?
1: Menghitung hari, kan sebentarnya hampir gajian. Gitu,
0: asik. Bunyi dong, bunyi embankingnya ya Pak Banu.
1: Salam dulu Bayu.
0: Silakan.
1: Tadi yang belum disebut di kandang gut ada Mas Ramadan. Kemana di kau? Semoga sehat selalu Mas Ramadan. Pak Armada, Pak Ribawa, Pak Negara, Pak Dewantara.
0: Pak Banu, volume radionya kayak mana itu Pak Banu? Agak ngganggu Pak Banu. Lanjut Pak Banu.
1: Ada lagi Pekaulala.
0: Iya.
1: Ada Balano. Ada lagi Wadaing. Kenaro Pak Panima. Ada lagi Bu, semuanya sudah Bayu.
0: Iya, betul. Siap.
1: Untuk Bayu, sehat selalu ya Bayu, jaga kesehatan.
0: Amin, terima kasih.
1: Kalau haus minum,
0: kalau lapar makan. Siap.
1: Kalau ngantuk tidur.
0: Iya, kan simpel aja jadi manusia itu ya. Satu harus diingat.
1: Terima kasih Bayu.
0: Oke, itu dia. Baik, terima kasih buat Pak Banu atas atensinya. Berikutnya ada Mbak Mini Popo yang datang dari Melayat nih, ikutan di Lopina. Selamat sore Lopina.
2: Sore Lopina, lagi sore pilihan Anda. Ayu yang manis, pakai baju kotak manis, senyumnya manis.
0: Aduh, makanya orangnya manis nih, ada ngalang gula dari nangen nih. Yang kan Mbak Mini, Melayat dari kemana tadi?
2: Di Gria Banjar.
0: Oh, di Gria Banjar. Oke. Okay.
2: Ya, ini baru datang. Sehat selalu ya, yuk ya.
0: Astungkare.
2: Lagunya Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati.
2: Sejati. Ya, salah satu yang paling jauh dulu ya.
0: Okay.
2: Ada Widi Made, Kuda Kerih Pati, Bang Le. Pokoknya ke semua yang ada di Jawa tanpa terkecuali, ada Bu Kartika, Pak Samong, kemudian Pak Armade, Cik Eli, Bu Janura, tadi tidak dapat nguling, kemudian ada juga siapa lagi, Ari Beti, Ari Semeru, Bu Desa, ya pokoknya ke semuanya ada digabung jadi
0: Mbak,
2: satu ya.
0: Mbak Mini Popo, ini mau dengerin Cinta Sejati dari BCL, apa dari Ari Lasso, ada Elemen juga? Mau yang mana nih?
2: Ya dari Elemen aja deh coba ya.
0: Dari Elemen, oke. Tapi sepertinya Cinta Sejati BCL bagus atau Ari Lasso?
2: Ya Ari Lasso, siapa namanya? Yang cewek.
0: Yang cewek, Bunga Citra Lestari ya. Yang mirip sama Bu Resmi dan Mbak Mini juga nih ya model rambutnya ya.
2: Ya, makasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Mbak Mini. Ditunggu lagunya ya. Halo Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Ayu.
0: Halo Bang Le. Tuh kan? Bang Le. Abangku yang di sana hujan, di sana panas. Jadinya sedang-sedang saja. Kadang hujan es, kadang hujan uang dalam mimpi.
3: Ini sementara gerimis, Mbak Ayu.
0: Oh, gerimis ya.
3: Oke.
0: Terus kalau kalau musim hujan, Bang Le pasti banyak ini ya, nyetok pisang goreng ya.
3: Ya, pisang goreng.
0: Apa tuh? Roti.
3: Singkong goreng.
0: Oh, singkong goreng, siap. Oke deh, sehat selalu Bang Le. Pokoknya perubahan cuaca tuh kudu jaga kesehatan ya.
3: Tetap sehat selalu. Ayo terus kebaliknya juga Mbak Ayu juga ya.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu juga keluarga.
0: Oke.
3: Mbak Ayu.
0: Yuh.
3: Yang lagunya ya.
0: Lagunya judulnya apa, Mas?
3: Lagunya yang terdalam ada enggak tuh?
0: Yang terdalam ada.
3: Iya, itulah sudah ya lagunya ya.
0: Oke.
3: Mau salam-salam dulu.
0: Monggo.
3: Mbak Ayu yang lagi bertugas. Sehat selalu, terima kasih sudah angkat teleponnya dari.
0: Amin, amin.
3: Yang sudah lewat tadi, Pak Panu. Ya, kabar Pak Panu. Dan juga untuk Mbak Mimi tadi ya, Mini tadi ya.
0: Ya, Mbak Mini Popo.
3: Iya, apa kabar Mbak Mini?
0: Mesti dah. Oke, lanjut Bang Le.
3: Lanjut Mbak Bunga. Dan juga untuk Mbak Ari ke Ondi.
0: Mbak Ari sopo? Mbak Ari Semeru?
3: Nggih.
0: Oh, masih anu dia menapaki gunung, mendaki gunung ya.
3: Sepi-sepi nih Mbak Ari-nya nih. Oke lah untuk semuanya lah ya. Yang belum disapa kasih kapan-kapan lagi Bang Le ikut menyapain gitu. Semoga sehat selalu kita semua ya. Lepina gitu yang lagi menonton.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Ini disenggol sama Om Ngurah Krisna. Sampean ngerti Om Ngurah Krisna ora?
3: Ora.
0: Ora. Nggih. Sing celukane Pak Putu Wayang ku lho.
3: Oh, salam balik ya.
0: Siap.
3: Oke. Ya. Mbak Ayu segitu dulu ya.
0: Oke, siap. Monggo. Nje.
3: Sore
0: buat Bang Le yang ada di Kalimantan alias Tanah Tidung. Diinformasikan juga oleh Bang Le di situ kadang hujan, kadang panas. Jadi yang penting bukan kadang-kadang aja ya Bang Le ya. Untuk Om Ngurah Krisna harap sabar ditunggu sesuai dengan nomor antriannya. Saya ingin menyapa ada siapa ya ini ya? Pekak Depong mau dengerin lagunya Naf. Salamnya untuk ke semua fans tanpa kecuali. Oke, nanti mudah-mudahan ada waktunya kita putarkan ya.
4: Karena inspirasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836427. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Terima kasih, selamat bertugas. Oke, terima kasih buat Bu Jero Puspa Nikir yang Tegal Mawar. Mudah-mudahan yang lainnya kalau ngeblank nggak tahu mau dengerin lagunya siapa, bisa itu dipilih. Ada Naf, ada juga Meli Guslo, ada juga Armada. Oke, Bu Ari Bete jangan diputus lagi, Bu Ari Jegek nyelolet. Nanti disalip sama yang lainnya ya. Dicoba lagi nih rebutan Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Ari Bete dan juga siapa nih rebutan. Ayo dicoba lagi, belum masuk komputer nih. Halo Lopina.
1: Halo Lopina Mbak Ayu, dari Negara Mbak Ayu.
0: Nge, dengan Pak Nyoman Ring Negara. Pun api gatrane Pak Nyoman.
1: Katanya kena, Mbak Ayu kena.
0: Astungkare, kena selalu Niki.
1: Nah, lagunya ikut saja yang baru itu sama aja.
0: Yang mana? Ada Jika dari Meli Guslo, ada Armada, mau yang mana? Ada Naf. Meli Guslo Jika, siap.
1: Salam dulu ya.
0: Nge.
1: Nah, salam dengan Keeper Dos ya, yang dari malam dia. Salam kenal ya. Nah, lagi Pak Banu, Pak Widi Tokyo, Pak Cipdi, serta Ikan ya. Ibu Arif Bete, Ibu Arif Semeru, Ibu, siapa lagi itu? Ibu Widi ya.
0: Ibu-ibu.
1: Oke. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Sore.
0: Baik, terima kasih buat Pak Nyoman yang ada di negara. Sebentar dicarikan dulu Meli Guslo-nya dengan Jika ya. Ini sepertinya duet Jika-nya nih dengan siapa ya? Ditunggu deh. Belum ketemu soalnya nih. Ada Ibu Resmi Citra Lestari. Halo, selamat sore Lopina, Bu Resmi.
2: Halo, selamat sore juga Lopina, Mbak Ayu Sundari, Diah Permatasari.
0: Aduh, Ibu Resmi, cantik jelita, apa kabarnya?
2: Api-api wai, astungkan. Anginnya sepoi-sepoi ini.
0: Bikin ngantuk ya anginnya ya?
2: Iya, bikin ngantuk. Mbak Ayu gimana kabarnya? Sehat kah?
0: Sehat, astungkare. Gimana?
2: Request lagunya Afgan ya. Terima kasih cinta.
0: Is, terima kasih udah ngasih duit.
2: Iya, terima kasih cintanya Mbak Ayu yang bikin selalu ketawa ketiwi.
0: Asik. Iya, terima kasih Bu Resmi sudah mengapresiasi.
2: Iya. Salam-salam dumun ya. Yang tadi ada siapa tadi itu?
0: Bapak, yang barusan Bapak Pak Nyoman. Ya? Iya, Pak Nyoman Negara.
2: Pak Nyoman Negara ya. Ya, Pak Nyoman Negara, Bu Bejuning Negara juga. Makasih ya Bu Bejuning ya, katanya pernah nyengol-nyengol gitu ya, tapi enggak tahu, maaf ya. Makasih, sehat selalu Mbak Ayu ya. Eh kok Mbak Ayu, Bu Nyoman Bejuning ya. Ada Bu Desa. Ada Bu Desa, Bu Ketut, Cik Eli, Bu Mini tadi ya, Bu Mini, Bu Janura, Pak Widi, Pak Komang Armada juga ya, Pak Cip, Pak Banu, Bang Le itu kok mirip-mirip suaranya sama Pak Banu, Pak Cip gitu ya, apa karena dari sananya itu kali ya.
0: Oh
2: ya
0: gitu.
2: Untuk kesemua-kesemuanya ya Mbak Ayu, ya, makasih.
0: Baik, terima kasih buat Ibu Resmi Citra Lestari, ditunggu lagunya dari Afgan, Terima Kasih Cinta. Selamat sore buat Ibu Janura, katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, terus ada Bu Ari Bete, Mbak Ari Semeru, Bu Desa Redini, ada Mbak Mini juga, Bang Le, Celi, Pak Komang Armada, Ken Aro, Widi Made, Pak Mangkuri Bawe, Pak Astawe, Pak Inggris, Peka Olala, Pak Banu, Pak Cip, dan kesemuanya aja. Oke, sukses meniki Bunda Janura atas atensinya. Selamat sore juga buat Pak Samong, katanya ikutan kirim salam aja buat ke Pak Jero Maliarse, Pak Komang Armada, Mbak Mini. Terus ada Bu Ari, Celi, Bu Desa Redini dan semua grup asik-asik happy buat Mbak Ayu Matugas. Terima kasih buat Pak Samong. Sehat selalu sekeluarga. Untuk Bu Ari BT sabar-sabar, ini sudah ada di 24644 nih terlebih dahulu berdering ya. Sabar ya Bu Ari ya. Halo Lopina.
3: Halo Lopina Mbak Ayu. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Saya sendiri.
0: Iya, Cik Eli kan?
3: Iya Mbak Ayu.
0: Oke, biasanya lewat WA nih Cik Eli nih. Siap.
3: Susah.
0: Oh susah ya. Oke. Baik. Gimana mau dengerin lagunya siapa?
3: Lagunya Maudi ya.
0: Yang mana nih?
3: Kamu dan Kenangan.
0: kamu dan kenangan. Oke.
3: Kirim salam.

0: Kita Mbak ya. Di sana ada Komang Arif BP ya, ada juga Buat Ismeru, baru Bu Resmi ya. Selamat sore, terima kasih sudah menyapa. Tadi ada Mbak Mimi juga, ada Pak Samong, ada Wak Daeng ya, ada Bu Kartika, ada Pak Nyoman Dewantara, ada Pak Kak Olala juga, Pak Komang Armada, Pak Jero Maliarse, ini Jero di Sari Mekar, ada Bu Danura juga, ada Bu Desa Redini ya, ada Bu Bunga juga. Siapa lagi ya, Pak Kak Jero Tajun, ada Dek Tambang juga, Pak Bani sama Pak Cip ya.
1: Betul ya.
0: Sama Bang Ramadhan ya, gimana kabarnya ya, semoga sehat selalu. Salamnya untuk semuanya Mbak Ayu ya.
1: Siap.
0: Mbak Ayu, selamat juga, terima kasih, sehat selalu Mbak.
1: Sehat selalu buat CLI juga, terima kasih atensinya. Sebentar ada Mbak Mini nih yang ingin disampaikan. Oh Ayu, salam balik buat Bu Jero Puspa dan juga Bu Resmi. Baik, terima kasih buat Mbak Mini Popo, ini salam sudah tak bacakan ya.

Desa Ambegan merupakan salah satu desa tua di Buleleng yang masih menjaga tradisi adat dan budaya hingga saat ini. Tidak hanya mengenai adat yang unik, pesona yang dimiliki Desa Ambegan juga sangat indah. Mulai dari pesona alam perbukitan, hamparan sawah, air terjun, hingga objek wisata yang dikembangkan secara mandiri. Objek wisata yang dikembangkan diantaranya air terjun dan kolam renang Jembong, terletak di Desa Ambegan, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, berjarak sekitar 200 meter dari area parkir. Susunan bebatuan yang agak miring di tempat ini terlihat menarik karena guyuran ataupun aliran air. Serta air terjun Jembong di Desa Ambegan Buleleng ini terdiri dari dua tingkat, airnya juga mengalir jernih dari sumber mata air pegunungan. Pada air terjun pertama, tingginya berkisar 15 meter, memiliki kemiringan sekitar 75 derajat, sehingga air tidak langsung terjun bebas ke bawah, tetapi seperti mengalir di bebatuan tersebut. Di bawahnya terbentuk kolam penampungan alami dengan kedalaman 1 meter. Suasana alam Jembong Waterfall di Buleleng ini begitu tenang dan damai. Terlihat indah dan asri jauh dari keramaian kota. Selain merasakan segarnya mata air alam pegunungan, akan membuat betah berlama-lama.

0: Ya, pendengar, masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan untuk Anda yang mau ikutan dua atensi pendengar lagi nih. Ayo nantikan di 24644 ataupun di WA call-nya. Bu Ari, juru kunci ya, jangan diputus Bu Ari jegeknya lolet. Sebelum ke Bu Ari, ada siapa di 24644? Halo, Lopina.
1: Lopina, no.
0: No.
1: Sore.
0: Sore, ho. Gimana, ho, Pak Cip, ho?
1: Wah,
0: oh, benar ke Pak Cip ini? Atau siapa ini? Benar kah Pak Cip?
1: Iya betul.
0: Iya betul betul tak ya?
1: Iya, tetap boleh kan Mbak Ayu cantik.
0: Aduh, amin. Terima kasih saya pokoknya cek cantik.
1: Pokoknya cintrat tin mudrek madura.
0: Yes, harus itu. Oke, gimana? Mau dengerin lagunya siapa Pak Cip?
1: Lagunya Dewa.
0: Dewa, yang mana? Nomor urut dari 2? Nomor urut dari
1: nomor
0: atas?
1: Satu.
0: Nomor 1?
1: Ya.
0: Ini bukan Dewa yang muncul nomor 1?
1: Bodi Dewa nomor 1 dari atas.
0: Nomor 1 dari atas. Oke, sebentar. Masih searching ya.
1: Dewa nomor 1.
0: Oke, selimut hati apa separuh nafas ya, nih? Mau yang mana?
1: Betul, selimut hati itu barusan.
0: Oke, siap. Musim lep hujan, jelep. Pokoknya cari selimut.
1: Lep-jelep.
0: Lep-jelep. Oke, lanjut Pak Cip.
1: Salam cepet duin, kangkul babano bayeni.
0: Siap.
1: Buk resmi, buk hari bete, hari semiru. Buk bunga. Mami.
0: Wis, pokoknya buat Ibu Bunga semangat sekali nih Pak Cip ya.
1: Iya. Mbak Mimi, Bu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini. Mm-mm. Pak Mister Mahmud, Belitawan, Ci Eli, Nyuman Negara, Nyuman Netep, Nyuman Astawa, dan kesemuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Bayunya, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ceria bahagia ben keluarga nah.
0: Amin.
1: Lancar rezekina.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Amin.
1: Cepet dopak ka Madinah ben ka Mekah.
0: Amin ya robbal alamin. Matur sakalengkong Pak Cip.
1: Ya, tak tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Dadah.
0: Dah buat Pak Cip. Setelah Pak Cip ada Bu Ari BT. Oke, Lopina Bu Ari.
2: Lopina, lagu solo pilihan saya, Mbak Ayu jegeng.
0: Yuhu, gimana-gimana, mau denger lagunya siapa nih yang udah tak siapkan?
2: Pemain maaf, cinta dari Ada Band.
0: Pemain cinta, siap.
2: Mm-hmm. Oh, salam buat busan Pak Cep, oh, Bu Makedang, absennya gak Pak Cep
0: tuh. Bener,
2: salam
0: bener.
2: Semuanya, ya, yo. Buat Mbak Ayu, makasih
0: dong. Wih, pokoknya singkat padat jelas ya, Bu Ari ngerti banget menjadi juru kunci dan juga Pak Cep tadi ngerti banget singkat padat jelas, pokoknya semua sudah di absen ya. Berhubung karena waktu yang sangat-sangat terbatas, jadi Lovina tidak bisa yuk lanjutkan ya. Terima kasih pendengar yang sudah beratensi, baik itu melalui 24644 ataupun WA call-nya Pro 1 yang sudah menyapa-nyapa di live TikTok-nya RRI Singaraja. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, pokoknya dilancarkan dalam segala hal, tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sofanya baru nih. Eh, ini sofanya juga baru. Mama lagi banyak uang ya? Asik nih.
1: Iya dong, banyak uang karena pinjol. Pinjaman online. Mama tuh pinjam uangnya sama pinjol.
0: Waduh, pinjol mama legal gak? Mama gak dengar beritanya ya? Kasus-kasus pinjol yang diteror dan disebar fotonya gitu.
1: Hah? Ya ampun, mama gak cek. Gimana cara ngeceknya?
0: Nih, ma, kita cek. Kita buka laman OJK di www.ojk.go.id. Pilih menu IKNB. Nah, kemudian pilih Vantage di kanan bawah. Atau kita kirim nama pinjolnya ke WhatsApp resmi OJK di nomor 081-157-157-157. Bisa juga dengan kirim email di waspadainvestasi@ojk.co.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Ya, pinjol mama nggak terdaftar nih.
1: Duh, gimana nih? Kita lunasi sekarang deh ya. Tapi mama pinjam tabungan kamu ya.
0: Mama.
2: Waspada penawaran pinjaman online. Pastikan legalitas penyedia pinjaman online legal agar tidak terjebak pinjol ilegal.
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja sore ini pendengar masih menemani ruang dengar Anda dan kami sampaikan informasi terkait kepedulian terhadap lingkungan ini dapat berkembang menjadi aksi nyata sekaligus peluang usaha. Hal itu dikatakan Iputu Pase Govinda selaku owner Luhungang Waste Management. Dikatakan oleh Govinda, ketertarikannya pada pengelolaan sampah itu berawal dari keresahan melihat banyaknya sampah plastik dan non-organik mencemari jalan, sungai hingga pantai. Dari kondisi itu, pihaknya mengajak rekan-rekannya mencari solusi hingga membangun usaha pengelolaan sampah. Melalui Luhungang Waste Management, masyarakat diajak memilah sampah dari sumber. Sampah non-organik seperti botol, plastik, kardus, kertas, dan logam dikumpulkan, disortir, lalu disalurkan ke industri sebagai bahan baku daur ulang. Menurutnya, pengelolaan sampah penting karena berdampak langsung pada lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata Bali. Ditambahkan, selain mengurangi pencemaran, sampah juga memiliki nilai ekonomi. Masyarakat yang ingin menjadikan sampah bernilai uang itu dapat mengumpulkan dan memilah sampah non-organik untuk kemudian disetorkan ke Luhungang Waste Management. Untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya, sampah dapat diantar langsung ke gudang Luhungang Waste Management yang berlokasi di Desa Petandakan sebelum pura dalam Desa Petandakan. Selain itu, masyarakat juga dapat berkoordinasi untuk penjemputan atau pendampingan pengelolaan sampah. Govinda berharap pendengar, kolaborasi pemerintah dan masyarakat terus diperkuat serta mengajak publik memulai dari langkah sederhana, yakni memilah sampah dari rumah, itu sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap lingkungan.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan

peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telepon, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi.
dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mempunyai putra-putri dan berminat untuk kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, sekarang Tri Atma Mulia mempunyai ya prodi magister manajemen dengan konsentrasi SDM bisnis pariwisata, keuangan, dan marketing. S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 pariwisata, profesional di bidang pariwisata, MICE, dan industri perhotelan. D4 pengelolaan perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, dan FB service. Di 3 perhotelan menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang ke luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jembrane. Ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru atau PGSD cocok untuk Anda yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Ada jurusan penjas, pendidikan jasmani yang menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga serta memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah pagi atau sore, biaya kuliah juga terjangkau, pendengar. Dan bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum 31 Juli 2026 atau kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Atau daftar langsung ke 0878-6009-2925 atas nama Ayulia. Dan bisa berkunjung ke kampus yang ada di Jalan Ratna nomor 4A Banyu Asri. Anda akan dilayani dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seseorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan

0: 101 RRI Singaraja.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi tema ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas.
2: Dari pantauan Automatic Weather Station di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius.
3: Selamat sore, usung tema Theater of Dolphins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung 24 hingga 28 Juli itu akan menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan. Sementara itu fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Ayu Sundari. Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kami awali dari informasi usung tema Theater of Dolphins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung 24 hingga 28 Juli itu menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan.
4: Persiapan sudah, hari ini sudah 100%.
5: Lovina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Penanggung jawab Lovina Festival 2026, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan tema Theater of Dolphin menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal.
1: Jadi tema ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana panggung megah alam Lovina, yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas berdampingan dengan masyarakat, kemudian kearifan lokal dan budaya khususnya di kawasan Lovina ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Lovina Festival ini waktunya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
5: Festival akan dipusatkan di dua lokasi yakni kawasan Tasikmadu pada 24 hingga 26 Juli yang menyasar wisatawan mancanegara serta Pantai Binaria pada 26 hingga 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Selama 5 hari pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sampi gerumbungan, lomba perahu layar mini, Lovina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif, hingga pameran UMKM. Sebanyak 250 seniman dan pengisi acara, 82 pelaku UMKM, serta 44 komunitas akan terlibat memeriahkan festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kesiapan venue maupun pengisi acara telah mencapai 100%.
4: Dari kesiapan sudah, hari ini sudah 100%. Jadi semua sudah siap. Kemudian juga talent-talent, sore ini rencananya untuk Beladi dan Astungkare, semua sudah siap. Jadi hari ini kami meminta kepada Ketua Panitia dan didukung oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Lovina ini untuk bisa menyelesaikan venue-venue dalam rangkaian Festival Lovina ini.
5: Pemkab Buleleng menargetkan rata-rata 5.000 pengunjung setiap hari atau sekitar 25.000 pengunjung selama festival berlangsung. Dengan dukungan pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas dan masyarakat, Lovina Festival 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. Era di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: KPU Kabupaten Buleleng membekali siswaman Buleleng dengan pendidikan pemilih untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu.
6: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
7: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa madrasah aliyah negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
6: Kemudian, seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu, peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
7: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau.
2: Rasa dingin ini masih diperkirakan akan bertahan sepanjang periode puncak musim kemarau hingga bulan Agustus nanti. Jadi masyarakat dipastikan untuk menjaga kondisi tubuhnya tetap hangat ya, terutama pada malam dan dini hari.
3: Fenomena suhu dingin yang menandai puncak musim kemarau kembali melanda Bali sepanjang periode Juli hingga Agustus 2026. Fenomena suhu dingin tersebut dirasakan sejumlah wilayah di Pulau Dewata, terutama daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli, yang mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim. Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 3 Lonyo Mandidi Tri Utami kepada RRI di Denpasar mengatakan, suhu dingin ekstrim di Bali disebabkan karena Bali akan menuju puncak musim kemarau. Ia menjelaskan saat puncak musim kemarau, angin bertiup dari Australia yang sedang musim dingin serta langit cerah tanpa awan, memicu panas bumi mudah dilepaskan ke udara. Didi Tri Utami mengungkapkan suhu di Bedugul anjlok hingga mencapai 10 derajat Celcius. Selain itu, wilayah Kintamani dan daerah pegunungan lainnya juga ikut membeku akibat penurunan suhu yang cukup ekstrim. Fenomena ini merupakan siklus tahunan yang rentan terjadi antara Juni hingga Agustus.
2: Dari pantauan Automatic Weather Station, di wilayah Batu Riti tercatat 17 derajat Celcius dan di wilayah Kintamani kemarin tercatat 18 derajat Celcius.
3: Didi Tri Utami mengatakan selain daerah dataran tinggi, kota Denpasar juga turut dilanda suhu dingin dengan mencatat suhu terendah sekitar 22 derajat Celcius. Udara dingin terasa paling kuat pada malam hingga dini hari karena posisi matahari dan monsun Australia membawa udara kering dan dingin yang melintasi wilayah Bali.
2: Musim kemarau itu ada musim angin timuran atau angin monsun Australia. Nah, ini yang bergerak ke wilayah kita, dia membawa massa udara yang memiliki karakteristik dingin dan juga kering.
3: Saat menghadapi suhu dingin ekstrim, masyarakat diminta menggunakan pakaian tebal berlapis, minum air putih yang cukup, dan konsumsi makanan serta minuman hangat. Membatasi waktu di luar ruangan, menjaga tubuh tetap kering, serta melindungi kulit dengan pelembab turut menjadi alternatif melindungi tubuh dari dampak suhu dingin saat puncak kemarau. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat
8: disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang tinggal di rumah kos maupun kontrakan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di Buleleng, Jembrane, dan Karangasem.
9: Jadi kalau untuk kos-kosan rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi.
7: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Madewi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku. Meski demikian, imigrasi tidak menutup kemungkinan memperluas pengawasan hingga ke rumah kos dan kontrakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan rumah kos dan kontrakan belum menjadi target utama patroli keimigrasian.
9: Jadi kalau untuk kos-kosan, rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi warga negara asing yang volumenya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar ke kontrakan atau kos-kosan.
7: Menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan WNA, terutama yang tidak tinggal di hotel atau penginapan. Informasi dari warga akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Sementara patroli keimigrasian di kawasan wisata tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal dan dokumen perjalanan. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai prosedur sebelum dilakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
9: Saya mohon dari teman-teman masyarakat Buleleng untuk menginformasikan apabila ada warga negara asing yang tinggal ataupun berada di dekat wilayahnya yang bukan merupakan hotel maupun penginapan namun kos-kosan, itu dapat dilaporkan ke kantor imigrasi untuk kami tindak lanjut.
7: Imigrasi Singaraja berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih efektif. Dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi lebih dini. Upaya tersebut juga menjadi harapan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung iklim pariwisata yang kondusif di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Jembrane berhasil mengamankan 10 unit motor yang digunakan dalam aksi balap liar. Operasi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrane.
10: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrane.
7: Sebanyak 10 unit sepeda motor yang digunakan untuk aksi balap liar berhasil diamankan Satlantas Polres Jembrane. Aksi penertiban mendadak ini menyasar dua lokasi berbeda di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Jembrane. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait gangguan ketertiban umum serta risiko keselamatan yang tinggi baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Kasat Lantas Polres Jembrane AKP Iwayan Sugianta saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa mayoritas kendaraan yang terjaring tidak memenuhi standar keselamatan jalan raya.
10: Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Jembrane akan setiap hari, bukan setiap malam minggu aja, akan melakukan penindakan. Itu perbuatan yang membahayakan bagi pengendara lain, termasuk juga dirinya sendiri. Akan kita lakukan penindakan, termasuk juga penyitaan terhadap kendaraan apabila tidak lengkap. Jadi masyarakat yang merasa kita tindak, tolong kendaraannya dilengkapi. Tetap sesuaikan dengan SOP, lanjut himbauannya tetap tertib berlalu lintas di jalan raya.
7: Selain menyita 10 unit kendaraan, polisi juga memberikan sanksi tilang dan pembinaan di tempat. Hal yang cukup miris, beberapa pelaku balap liar yang terjaring ternyata masih duduk di bangku sekolah. Menanggapi fakta tersebut, pihak kepolisian meminta perhatian ekstra dari para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam minggu hingga dini hari.
10: Ada sebagian yang pelajar, ada sebagian yang sudah tamat. Jadi ada beberapa tempat yang kita temukan di wilayah hukum Polres Jembrana, di yang sudah kita identifikasi untuk lokasi yang sering digunakan sebagai anak-anak muda kita sebagai ajang rekrekan atau kegiatan speeding.
7: Kepolisian memastikan patroli dan penertiban berkala akan terus digencarkan demi menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat Jembrana dalam berkendara. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Kota Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
11: Kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya.
5: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
11: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmian dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan apa secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif tiap malam ya Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
5: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
11: Kadang juga banyak laporan yang masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu. Sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
5: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
12: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Tim Nasional Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Piala AFF 2026 melalui pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar Bali. Bek senior Jordi Amat menilai kondisi ini terus berkembang dan optimistis skuad Garuda mampu mengawali turnamen dengan kemenangan.
13: We are enjoying the pre-camp. To be honest, we are playing and we are training like really hard. The other day against Bali was a great test, a good performance.
14: Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku puas dengan pelaksanaan pemusatan latihan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 pekan di Bali United Training Center Gianyar. Menurutnya, seluruh pemain menikmati program latihan yang dijalankan dengan intensitas tinggi, termasuk laga uji coba melawan Bali United yang dinilai menjadi tolak ukur kesiapan tim menghadapi Piala AFF 2026. Jordi menilai kualitas para pemain terus berkembang, didukung arahan pelatih yang jelas sehingga chemistry antar pemain semakin kuat. Dengan persiapan tersebut, Jordi optimis Indonesia mampu bersaing di turnamen dan meraih hasil terbaik sejak laga pembuka menghadapi Kamboja.
13: We have a great group.
14: Kami memiliki grup yang bagus, sangat bertalenta, dan semua pemain memahami ide yang ingin diterapkan pelatih. Saya berharap kami bisa memulai turnamen dengan kemenangan pertama untuk Indonesia, kemudian membangun kepercayaan diri dari sana. Meski mengakui persaingan di grup A akan berlangsung ketat karena beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Singapura diperkuat pemain naturalisasi, Jordi menegaskan fokus tim saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan memaksimalkan latihan. Ia menyebut seluruh pemain dalam kondisi fokus dan siap menghadapi pertandingan pertama.
15: We will go step by step. Right now, today for example.
14: Sekarang kami fokus pada pemulihan, berlatih sebanyak mungkin, mempelajari video pertandingan, dan mempersiapkan diri menghadapi Kamboja. Target kami tentu memenangkan pertandingan.
15: Also the players.
14: Timnas Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangan di Piala AFF 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga pembuka Grup A. Hasil positif pada pertandingan pertama diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, sekaligus mewujudkan target meraih prestasi terbaik di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya usung tema Theater of Dolphins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan. Sementara itu, fenomena suhu dingin melanda sejumlah wilayah di Pulau Dewata. Daerah Bedugul, Tabanan, dan Kintamani, Bangli mengalami penurunan suhu yang cukup ekstrim jelang puncak musim kemarau. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dek. Dek. Hello. Spada. Duh, kemana sih anak nih? Pasti tidur deh. Tuh kan. Ih, Dek, bangun. Bangun, Dek.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Kamu tuh ya kebiasaan deh. Kan udah sering kakak bilang kalau tidur tuh jangan sambil pakai headset. Mana isi dicas lagi. Ini lagi, colokannya numpuk gini. Bahaya tahu.
1: Ya ya ya, maaf maaf kak.
0: Duh. Maaf maaf terus. Besok keulang lagi deh.
2: Korsleting listrik bisa terjadi kalau kamu gak hati-hati dalam penggunaan listrik. So, yuk lebih bijak dan waspada lagi dalam menggunakan listrik.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, Bu.
1: Ada apa, Bang, di sana? Kok banyak orang berkerumun?
0: Iya, tadi ada anak tenggelam, Bu.
1: Anak tenggelam?
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Nah, itu entah kenapa anaknya tiba-tiba nyebur ke kolam. Untung dilihat petugas, akhirnya bisa cepat ditolong. Nah, Ibu,
1: iya?
0: Jaga dan awasi anak-anaknya ya, supaya tidak terjadi kejadian yang sama.
1: Iya, Bang. Terima kasih informasinya. Aduh, anakku di mana ya? Nita! Nita!
2: Ya, Bu, Nita di sini sama Ayah. Sini, Bu, mandi bareng. Yuk.
3: Nak, jangan loncat-loncat.
4: Menikmati kebersamaan dengan keluarga memang asik, tapi ingat, jangan sampai lengah mengawasi anak Anda ketika bermain di area kolam renang.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Prabawaning Pangus berasal dari dua kata, yakni Prabawaning yang berarti bijaksana atau berwibawa, dan Pangus berarti tangkas dan cekatan. Prabawaning Pangus merupakan suatu kepribadian seseorang yang menunjukkan kebijaksanaan, ikhlas ngayah, sesuai yang telah diperintahkan dan dilaksanakan dengan cekatan. Tari Prabawaning Pangus terinspirasi dari sang komposer IKD Rio Juliarta Putra dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, tabu kreasi ini menunjukkan kewibawaan pada saat ngayah sesuai yang diperintahkan oleh sang raja. Semua instrumen memberikan ruang kreativitas pada penonjolan gending seperti pada reog, gangsa, kantil, dan tetap dibakukan dengan melodi. Pada bagian kedua, memakai dua karawitan, yaitu karawitan instrumen dan karawitan vokal. Gegenderan yang saling bersahutan menggambarkan tiga tempat ngayah yang dipimpin oleh pemimpin yang berwibawa. Pada bagian ketiga, menggambarkan kepangusan pemimpin yang sangat gembira pada saat ngayah dengan menyirkulasikan vokal dan gerakan yang mendeskripsikan kepangusan.

Ya, pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya kepada umat muslim dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja

Siobak adalah makanan khas Buleleng Bali yang juga identik dengan makanan berbumbu dengan kuah yang berwarna coklat kental dan memiliki rasa khas tersendiri. Terdiri dari potongan daging babi dan jeroan yang sudah diolah sedemikian rupa, ditambah dengan acar maupun kerupuk kulit babi. Harum dari bumbu itu menjadi daya tarik dari makanan ini, karena selain rasanya yang lezat, cita rasa dari siobak ini sangatlah khas. Siobak juga ada yang berupa daging ayam, yang disebut dengan sioke, yang memiliki rasa yang sama lezatnya tanpa mengurangi ciri khas dari siobak. Untuk daerah Buleleng sendiri, siobak bisa didapatkan di daerah Surapati, Banyuning, Baktisraga, dan Pemaron.

Iya, pendengar Tato Festival yang bertajuk Denpasar Tato Fest 2026 yang digelar serangkaian Denpasar Youth Festival merupakan salah satu upaya untuk mendorong penguatan ekonomi kreatif di Kota Denpasar. Kabid Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, AA Ngurah Mahendra, saat meninjau booth para tato artis, tentu saja menyaksikan secara langsung proses karya seni tato yang ditampilkan selama festival berlangsung. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen memberikan ruang bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya, berkolaborasi, dan memperluas jejaring. Menurutnya, tato merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki nilai artistik sekaligus potensi ekonomi yang terus berkembang. Sementara itu, Ketua Panitia Denpasar Tato Fest 2026 Putu Agus Eka Prasantika menjelaskan penyelenggaraan festival ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk menghapus stigma negatif terhadap seni tato di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini mempertemukan para tato artis dengan masyarakat luas melalui berbagai aktivitas kreatif. Dan Denpasar Tato Fest tahun ini, pendengar, diikuti sekitar 20 tato artis dari berbagai daerah di Indonesia hingga manca negara.

0: apa bisa dikopi, Roger? Itulah kalimat baku, isyarat ketok pintu yang harus diucapkan oleh Breaker yang mau gabung di ajang ngobrol lewat radio amatir alias radio CB atau Citizen Band di era tahun 80-an. Ngebreak sempat booming di kalangan anak muda, mulai dari ngobrol biasa hingga menjalin asmara. Penyanyi kreatif bertubuh tambun Farid Harja almarhum bahkan mengabadikan hal tersebut dalam sebuah lagu dengan judul Bercinta di Udara. Tahun 1970 hingga 1980-an, pesawat amatir radio menjadi alat komunikasi canggih untuk kegiatan skala besar, kecil, maupun sekedar kangen-kangenan. Walaupun kini keberadaan alat komunikasi semakin canggih dan beragam, namun hobi dan kegiatan komunikasi radio lengkap dengan pernak-perniknya masih terus ada. Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI adalah wadah bagi amatir radio di Indonesia yang resmi berdiri pada 9 Juli 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1967.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.

cepetan berasal dari kata dasar cepet dalam bahasa Bali yang memiliki arti tangkas atau sigap. Permainan ini memerlukan ketangkasan untuk menangkis, menghindar, serta menyerang. Menangkis dan menghindar maksudnya adalah menolak, menepis, atau menghindarkan bagian-bagian tubuh yang diserang. Sedangkan menyerang memiliki arti mencari bagian tubuh tertentu lawan untuk ditepuk atau diraba sehingga lawan mati atau kalah. Permainan ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok anak yang telah sepakat bahwa kekuatan mereka seimbang baik dalam jumlah pemain maupun dalam hal kekuatan. Pertandingan dua kelompok tersebut akan nyata terlihat saat bagaimana mereka memupuk kerjasama sehingga fanatisme kelompok yang sangat menonjol namun tetap dilandasi oleh sportivitas bertanding yang tinggi. Oleh sebab itu, macepetan adalah suatu permainan yang bermanfaat baik dari segi pembinaan kesegaran jasmani maupun pendidikan mental anak.

0: Apa yang dapat kita ceritakan mengenai gadis 25 tahun yang telah tiada? Bahwa ia cantik dan cemerlang, bahwa ia mencintai Mozart dan Bach dan Beatles dan aku. Begitulah kutipan kalimat pembuka dari kisah cinta klasik dalam novel Love Story karya Erich Segal. Novel dengan 144 halaman ini diawali oleh kalimat yang mengandung pemberitahuan bahwa kisah ini berakhir tragis. Love Story mengisahkan tentang sepasang kekasih yang baru saja menikah, namun tokoh utama wanita ternyata sakit. Di ruang perpustakaan, Oliver, tokoh utama pria, bertemu dengan Jenny, tokoh utama wanita, hingga akhirnya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan. Saat Oliver mengetahui rencana Jenny menuju Paris guna melanjutkan studinya, ia kecewa dan segera meminang Jenny serta mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Oliver tidak merestui hubungan keduanya. Namun mereka menikah diam-diam mengakibatkan terputusnya finansial Oliver dari orang tuanya, padahal ia belum lulus kuliah, sehingga Jenny yang telah lulus menjadi guru musik. Ketika Oliver telah lulus kuliah dan bekerja di salah satu konsultan hukum, Jenny menjalani tes kesehatan. Seorang dokter diam-diam memberitahu Oliver bahwa Jenny mengidap penyakit kanker dengan kemungkinan sulit hidup lebih lama. Dokter pun menyarankan Oliver agar berusaha untuk hidup normal dengan Jenny. Sementara di satu sisi, Oliver sangat sedih dan khawatir. Di akhir novel, tokoh utama wanita akhirnya meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya. Puncak konflik pada novel ini ketika Oliver dan Jenny sudah berumah tangga, saat Jenny berusaha mendamaikan hubungan buruk Oliver dan ayahnya mengakibatkan Jenny marah dan keluar rumah. Maka Oliver yang panik pun segera mencarinya ke sejumlah tempat tertentu yang memungkinkan. Sehingga muncullah sebuah kalimat yang populer dari novel ini, cinta berarti tak perlu meminta maaf. Novel ini memiliki kelebihan pada alur cerita yang cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tema novel romantis yang ringan, konflik yang cukup realistis, dan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kelemahan novel ini tidak menjelaskan tentang Jenny secara jelas. Dialog dalam novel ditulis dengan kata-kata gaul dan kata-kata yang tidak jelas. Dan bagi pembaca yang tidak kritis, Love Story mungkin menjadi novel yang tidak pantas. Melalui ulasan ini, pembaca dapat belajar bahwa kisah cinta berbeda dari novel roman modern lainnya yang kebanyakan tentang wanita dan pria yang jatuh cinta, menikah dan memiliki akhir yang bahagia, tetapi ini adalah kisah cinta antara pasangan yang sudah menikah dan memiliki akhir yang menyedihkan. Oliver dan Jennifer adalah roh cinta sejati dari dunia yang berbeda. Cinta mereka yang harus berakhir terlalu cepat telah mengubah segalanya. Novel ini telah direkomendasikan untuk dibaca, pembaca bisa menikmati keseluruhan cerita, apalagi bisa menyentuh hati pembaca.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
3: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
3: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
3: Apa sih? So tau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan pembinaan bahasa Bali terkait topik krune lingge oleh Dewa Jarekan. Dan selepas pembinaan bahasa Bali, nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Swastiastu. Ingin dah ni para pemirsa sani banget usumayang ditian ring penalikan sekadi makin menut sekadi sani sampun-sampun ditian.

yang mangne ngemargiang pembinaan bahasa Bali ngangen murde utawi judul pantas cutat niki inggih punika kruna lingga. Nah itu yang saya sami mengwing ring napi wastan murde dari judul puniki pantah kruna lingga konten di tiang cutat bisa nagingin tentukan niki merupa keterangan sani nah cutat pisan gitu. Nggih, hidayah sedang sami sekadi asa punika atur rumah bah di tiang umugi wenten pikenoh nyani make pungkur wakas. Nah sani mangkin yagi lanturang di tiang sani kebawos krunelingge nenten je sewos dan sedang sami sani banget kusumayan di tiang ingih punike krune sani kantun genten nah sani rinan di tiang tanda lar sampun boleh nguningan sekadia sampun iki genten punike artosnya nih durung boleh penganggen krune penganggen krune punike pindah ke warnan penganggen krune punike wenten merupa pengater wenten merupa pengiring wenten malih pengater pengiring nah iki wenten pengater wenten pengater pengiring dan sepisanan miwah seselan nah ini ke tadosnya sekadi sana atau titiang krunelingga punike kantun genten artosnya nih yang ngawanin malih durung boleh penganggen kerune sani merupa nah penganggen kerune punike wenten merupa pengater wenten merupa pengiring daler wenten mendaging pengater pengiring kesepisanan miwah seselan nah ring kerulingga punike malih niki jadi astun sekadi cutet kurulingga di tiang atang punike sekuanten kewangun antuk petang soroh gitu, malih sekadi ring sor puniki nike sana ngewangun kewangun antuk petang soroh malih minekadi sana ka pertama kurulingga sana durung memuat arti artosnya nih artinya pun niki ya dia stun sampun keucapan ke suara yang konten durung memuat arti mari bos konten contoh-contoh sani aturang di tiang sani kaping kali talar berlingga pun niki sani sampun memuat arti atasnya mendui arti nih memuat pada yang ngamel mendui artos arti utawi memuat arti sekali di sana aturan di tiang wau sana kaping tiga daler krunelingga sana wangunnya nih iki wangunnya sekali krune dui lingga wadah sekali konten kuantan boye kruna dui lingga nah sana kaping catur utai kaping papat kruna lingga sana merupa kruna penyambung kruna pengarep kruna pedekat mewah kruna pekengan nah ini ke sana merupa wentang merupa kruna penyambung kalar kruna pengarep kruna pedekat lan kruna pekengan bahkan mundika pada ring kata seru nah mungkin di tiang yagi bacak dumun nah ini kenapa wastana kruna kruna sane durung memuat arti artinya durung

biasa punika kuantan. Ring contoh-contoh punika minakadi jujuk, raris, oyog, laib, raris, reren, kauk, gang, miwasane, siosan. Selanturnya ni, sani kaping kalih punika, krona lingga sani sampun memuat arti. Nah, minakadi, cicing utaya asu, raris, batu, gelem, joh, bangku, bangun, miwah, sani, siosana, niki, kebawas, manut ring napir, ring tante basir duwi, kebawas, sampun memuat arti. Nataler sani kaping tiga, sekadi sani aturan di tiang wau, hingga punika, wangunnya ni, dan sekadi kruna lingga, wangunnya ni, sekadi kruna duwi lingga. Sekadi duwi lingga ni, konten enten, konten cara ni, sekadi. Umpami ring kruna katang-katang, rari ring buet-buet, pici-pici miwah, sani siosan. Nararis, sani kaping empat, hingga punika, sani merupa kruna penyambung, ke sani kaping empat, sani merupa kruna penyambung, sani merupa kruna pengarap, sani merupa kruna pitekat miwah, kruna pekengan. Naring contoh-contoh utami upami punika, sekadi sani sampun aturang titiang, sani merupa kruna penyambung punika, minakadi pengarap, kruna pitekat miwah, kruna pekengan punika. Umpami nyani dari sami minakadi muah di i jeg rari sering kerun pekangan punika ngeranjing niki teken ke ni miwah ki rari tur uli pare ku abang wiyaden seri miwah ati. Nah dirai sarang sami sani sekadiasa punika napi wastana ya inik kruna kruna lingga sani pah-pahannya ni sekadi aturang titiang wahu. Nah sekawanten ring kruna lingga puniki yeneng sampun kewahuhin niki ngelantur niki yeneng sampun kewahuhin artinya ring bahasa Indonesia di dirubah ketika dia sampun niki sampun kewahuhin tur sampun boleh penganggian kruna. Nah ke raris ke bawes nenten kruna lingga kuantan kuantan sampun ke bawes kruna tiron. Nah jadi yang dumun sekadir yang sekolah niki sani ngawenang jadi yang kemer kanan kuantan jadi yang sangat ngulikin raris panggihin. Nah raris sekadir aturan jadi yang punike kruna lingga sani sampun kuahukin kerubah niki tur sampun boleh pengangen kruna nika ke bawah kruna tiron. Nah raris raris sampun ditiang ngulikin malih dani sami-sami banget kusam ditiang ring kruna tiron puniki
malih ke Perang niki, kedum niki, dados tigang soro, ke Perang dados tigang soro, minakadi, saneka pertama, kruna lingga sahe penganggen kruna, nah niki, anggen kruna, sane wau genten, mungkin anggen, anggen kruna, saneka ping kale, merupa kruna dui lingga. Titi yang wau ngatu orang sekadi dui lingga. Mungkin dui lingga. Ingang ke desa punika. Raris kruna kruna satme. Nah, saya nak ambil juga nih. Kebawas kruna satme. Nah, itu dah ni. Saya nih banget kusuma yang titi yang. Ngelantur jagi aturang titiang sani tetiga punike wau ringkrono tiron punike malih titiang ngawawanin ka pertama krono lingga sahe pengangen krono nanti sani ka sani ka pengkali kruna dui lingga sane wau sekadi dui lingga mari kedek-kedek pisan iki laris kaping tiga kruna satme iki kruna satme nanggian punike saneka pertama titiang aturang titiang kruna lingga sahe penganggen kruna sahe penganggen kruna hilingan puniki minekadi jalan kuhin untuk pengaterme dados majalan tulisannya konten wacanane bacane majalan di desa punike niki sampun merupa kruna lingga penganggen penganggen kruna. Contoh selanturnya ini ring kruna tinut niki tinut nah tinut niki yang pun pun tiron untang nih bisa nah selain niki tut niki dados tinut dados dagingin pengater se dados se tinut sangat tinut dengan tulisan ring Bali Latin raris dagingin niki sisipan utawi seselan in surat niki dados sinurat raris tapak dados telapak raris pengiring juang dados juange jemak rauh pengiring ang dados jemakang. Nah, ring dua lingga sekadi aturang titi yang wau sekadi dua lingga mungkin niki sampun penjelasannya kadiasa pun niki kruna dua lingga pun niki tinggi pun niki kruna lingga sane kaping kalihang kentet saping kali kaping kalihang di duarnya rikale ngucapang nah tingkahnya ini ngeduiling ayang meteoseosan kan wenten sani samian niki ini kesani keduiling ayang wenten kecapi ring ajeng taler wenten kecapi ring ungkur kuanten niki yang pun napi warnanya plik-plik sejoroning bahasa dui niki ya diasun bahasa Bali kadia kente konten sekali asa punike nararis sekadi kecap seni ke bawah sekali asa punike wenten ring kecapi ungkur kuanten utawi ring ajeng kuanten ring dui lingga puniki malih ke Perang niki malih kedum niki wenten sani sama patah-patah niki ampun ditiang dumun boleh ngatur
urang wenten sani sekadi sama sekadi patah wanten enten rare sani merupa maya niki lawat niki maknanya wenten dui dui maya wenten sani keping kalihang niki ring dui purwa sani ring purwa ring ajeng kuantan ke kaping kalihang utai ke pinoang raris dui wasana nah didanya sedang sami mungguing sani sama samatre maya nenten niki sekuantan sani aturang titiang punike napi wasana sani kedui purwayang nah niki sering sani nah dados pitaken nah titiang sering samelinge samatrelinge mayutan niki wantah kekalih niki sani aturang titiang ingi punike ring krune dui purwe miwah ring krune dui wasana niki wantan titiang sani angen penyangkep sejroning oen tenang pembinaan bahasa Bali rainu mangkin sani me murde krunlinge kuantan niki mangle perside napi metik titiang mena tadi napi sani patut aturang titiang titiang datosne mangkin jagi nyangkepang antuk kekalih kuantan ingi puni kering dui purwe niki sani sering dados pitaken mungguing sejeroning nyurat niki nulis niki anak cara pengater saya biasa pun niki kemana hang sekadar pengater karena dipikirkan seperti awalan kan sekadar bahasa Indonesia wanten nenten nah niki ring kerundui puru wanten nah tegasnya nih dari nih sami sani banget kusuma titian niki tegasnya niki wandane ring ajeng suku niki wande yang di depan suku yang di depan kan ya terusnya wandane ring ajeng kaping kalihang sekuanten niki lingang niki suaranya nih mepepet artinya mepepet pun niki ya diastun ketulis antok a dan ke bawah suaranya mepepet atasnya berkaitan niki ya diastun metulis antok a niki ring Bali Latin di Bali-Bali niki sekuantan suaranya ini mepepet mepepet niki artinya e bacana ya dan dan a bacana napi wastana ya wacen dan itu kapeng kalihang sekuantan suaranya ini mepepet ya diastun ke kapeng kalihang contohnya ni kadiasa puniki santun kan semanggi niki niki kaping kalihang narare sangkaning suaranya ni mepepet roh tulisannya ni raris ke surat niki ke tulis ngangen mepepet niki itu ngangen mepepet niki narasnya sesantun sekadi sari sesari nah titiang dumun rekale nyurat nyalin punike tetap niki sasari wadah bacane se tanda ada sekadi asap kenewa yang sandukan wintan ring keterangan ring dui purwa punike sani kaping kalihang raris ring krune sumar dados sesumar tulisannya taler mepepet niki yang bali ring latin ngangin e niki dan ngangin a sesumar sari sekadisane aturang titiang wapun niki sesari dan sasari rare sate dados sesate nah sani penguntat ingipun niki dui wasana nah
Sane wau niki ring duwi purwa. Wanane ring ajeng. Niki suku kata di depan sakadi basa Indonesia mungkin yen duwi wasane wanane ring pungkur. Suku di suku kata di belakang. Kepengkalihang di dua kalikan niki. Tur ketah kedagingin pengater. Pe nah iki daging ini. Keber minakadi pake berber tapi wang segala menikah sampun ke dagingin niki ketah niki antuk pengater pengater berasanya pake berber raris cebur pace burbur raris medaging pengater pap niki ring ketel pake tel-tel kecos pake cocos mewah sani siosan makin inayang ulikin buniki enten ulikin janten niki sani ring ungkur minakadi ber dados berber bur cebur niki dados burbur ketel-tel niki sani ring ungkur pake tel-tel mekecos atau ipe kecos dados pekecostos. Nah di sini sangat sami ini banget kusumayang titiang kadi asapun ke dumun aturang titiang ring kerunai linggis kadi asapun ke kuantan wentan wuhane tiron akidek nah ini ke pindah ke penyangkep sejanin titiang mangde dangan nantu ke ngaturang keterangan-keterangan sane ke unggahan ring krune lingga punika sangkaning niki ring tata bahasa Bali Bali anyar puniki kadiasa punika titiang taler atau suruh banget majang ring ide dani para sujana sane sampun preside tapi wastana ngaryanang painikan sekadiasa puniki tur bahasa Bali duwi puniki ngelimak sekuantan manut unteng sani sampun ke droyang saking rihit ini sekali asal pun itu titiang preside ngaturang ini pembinaan bahasa Bali sani memurde kelolingga umugi wentan pikenoh nyani om santi santi santi om.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori TNI ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan kemudian untuk kelompok perwira menengah bersama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi mungkin 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
5: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
6: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh Tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
7: Khusus terkait penahanan perkara dengan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
6: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
8: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
6: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
9: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga, ya, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan saat. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang tiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namuhalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luar Niasin. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama satu tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait selamat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat akan ada juga konfigurasi Italian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat malam. Berjumpa lagi bersama saya Irna Singaraja. Malam ini hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mungkin ada yang sudah balik dari Lovina Festival yang tadi Anda kunjungi dari sore hari, karena kemarin sudah pembukaannya dan sekarang udah hari kedua ya, dan sedang menikmati perjalanan pulang dan semoga juga berkesan untuk Lovina Festivalnya yang Anda kunjungi. Dan besok masih ada, jadi untuk Anda yang belum, besok ya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta malam ini, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial Kemensos di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax terkait bantuan sosial. Sekali lagi, untuk itu adalah hoax ya informasinya, dan informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI, singkat aja sebelum saya ajak Anda untuk bergabung di Jebak, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio mini produksi RRI Padang dengan judul Sahabat.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nah, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nar.
1: Iya ya.
2: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
1: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
2: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
1: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
2: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
1: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
2: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
1: Anu, Bu.
2: Kenapa? Ayo, coba telepon.
1: Iya, Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
2: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
1: Nana juga nggak tahu, Bu.
2: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan piringnya. Anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
2: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
2: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
2: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
2: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama si Sandra.
2: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
2: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
1: Iya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Raja Wangi, pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jebak hadir kembali dan sudah diawali dengan Dek Soma, Bute Tumben Kedat. Nggih, durus siapa yang ingin bergabung malam ini di Jebak untuk lagu-lagu pop Bali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Raja Wangi.
1: Raja Wangi.
0: Nggih.
1: Pak Wati nih.
0: Siapa?
1: Mbak Wati.
0: Mbak Irna nggih.
1: Mbak Irna apa Mbak Wati?
0: Mbak Irna.
1: Mbak Irna nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Napi gadrane Mbak Irna.
0: Beci, ini Pak Manglare.
1: Ya.
0: Siren iki?
1: Ya saking Tejegulo Mbak Irna.
0: Oh, Pak Inggris.
1: Nggih.
0: Nggih, sukses Pak Pak Inggris.
1: Mbak Irna.
0: Nggih.
1: Mbak Irna.
0: Nggih.
1: Numbas kau ni, nunas tembak.
0: Gih, napi pak?
1: Beli nengah.
0: Beli nengah, gih.
1: Benten?
0: Benten.
1: Megadreng eh?
0: Gih.
1: Bu, Made RCL di Silo Dharma. Bu ketut, Pak Jero ketut Maliastro, Mbak Ari BT, Mbak Ari Semeru, Bu Janura Bangli. Pak Madewi di Tokyo, Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyoman Wardipo Negara, Pak Kedulacur, Pak Gerodak, Mbak Mini, Bu Nyoman, Pak Komang Armada, Bu Bunga, Pak Lila,
0: buat Pak semuanya nggih Pak.
1: Dewan Tarung nggih semuanya.
0: Sama-sama Pak Inggris. Mewali, Om Swastiastu, Rahajang Wangi.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wangi, Mbak Irna.
0: Rahajang Wangi Mewali, Bu Ari, Penapi Gatre.
2: Bece, wow siaran Mbak Irna.
0: Nggih, wow, Niki.
2: Sakit Mbak Irna ya?
0: Ten, cuti tiang.
2: Oh gitu.
0: Masih banyak cuti tiangnya.
2: Oh, gak diambil gitu.
0: Iya, jadi harus diambil.
2: Ngumpul ngambil jadinya.
0: Enggak juga, masih banyak ini masih. Udah oh, diambil gitu. Tapi masih banyak gitu.
2: Oh.
0: Saking banyaknya masih sisa.
2: Iya.
0: Oh. Nggih.
2: Udah semang Mbak Irna nggih.
0: Nggih, nuk tambang
2: napi. Bunga-bunga Ayu Saraswati.
0: Oke.
2: Moga terus sarang wau Pak Inggris nggih, Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, Bu Raka Merdu, Pak Samong, Pak Dru di bawah. Ya, buat Mak Pipi semoga lekas sembuh, Mak.
0: Nggih, sakit ya.
2: Buat Mbak Irna, sembuh Mbak Irna.
0: Mari Bu Ari. Om Swastiastu Raja Wangi.
3: Raja Wangi Jebak.
0: Bye. Mau Pak Banu.
3: Nggih, leres.
0: Nggih, pun hati gatre, Pak.
3: Beci-beci manten.
0: Amin. Mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya Tembangi Jempiring Putih. Jempiring Putih.
0: Jempiring.
3: Nggih. Dalam dumun ya.
0: Nggih.
3: Wah, wow, Injung Bu Ari, Ari Semeru, dan Pak Inggris, Pak Dewantara, Pak Negara, Pak Armada, Pak Bu Mini, Bu Udi, Bu Resmi, Bu Desa.
0: Buat semuanya ya Pak.
3: Bu Yuda. Buat semuanya sudah.
0: Okay.
3: Katanya Bu Mbak Herna.
0: Iya.

0: Belok kiri.
1: Hei, belok kiri kunit tuh belok Google kiri. Ngomong ngujangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh. Tole nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri enggalan nengket. Laman belok kanan joh nawang.
2: Oh, enggalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen. Lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Singaraja malam ini untuk Jebak bersama saya Irna. Oke, penelpon berikutnya, Bunda Budik mana tadi menghilang? Terima kasih Bunda. Ayo dicoba lagi. Lanjut lagi 24644. Siapa yang ingin bergabung? Om Swastiastu, Rahajeng Wengi. Wow.
1: Rahajeng Wengi
0: Mawali Blitawan.
1: Aduh, ampura.
0: Nggih.
1: Soalnya biasanya radionya gede suaranya.
0: Oh, gitu. Nggih.
1: Biar suaranya Mbak Irna menggelegar gitu.
0: Vokalnya ya.
1: Iya benar.
0: Oke, terima kasih.
1: Biar semangat malam ini.
0: Oke, semangat.
1: Semangat Mbak Irna. Mbak Irna kemana aja Mbak Irna?
0: Aku cuti, Blitawan.
1: Oke. Kirain Mbak Irna pulang kampung.
0: Udah pulang kampung. Pulang kampungnya ke jauh ya, ke Jakarta. Pulang kampung apa pulang kota itu ya?
1: Pulang kampung
0: kota.
1: Ke kota kali.
0: Oke.
1: Blitawan. Mahal ya Mbak tiket sekarang ya.
0: Aku sekarang udah naik itu dulu yang murah bisa.
1: Iya, banyak
0: alternatif ya. Iya, cepat.
1: Naik kereta juga bisa 18 jam.
0: Iya, betul.
1: Nggih, yang penting sehat Mbak Irna.
0: Nggih, tengkar
1: sehat. Nas tembang Mbak Irna.
0: Napi nih ke?
1: Yang Elina HPI ada nggih?
0: Apa itu?
1: Elina.
0: Elina biasa ya?
1: Iya, Elina HPI.
0: Ada HPI, tapi judulnya Adenan Single. Sama Sakit Bertahan.
1: Oh, Sakit Bertahan yang baru nih gitu.
0: Oh, geng. Siap.
1: Ada sih. Yang ini yang brerongan, cuman ada yang terbaru enggak apa-apa.
0: Oh, enggak ada yang brerongan. Okay.
1: Salamnya untuk semua, waktunya udah mepet nih biar semua kebagian. Semua pokoknya penggemar Jebak Bali. Antar di ruang rindu juga selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Mbak Irna, makasih, selamat tugas.
0: Mawali.

0: Silakan ditunggu lagunya. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu.
0: Nge, Rahajang Wengi mewali. Siren iki bapak.
1: Terima inang.
0: Nge, siren iki.
1: Yang Ketut Lacur.
0: Oh, Pak Ketut Lacur. Kecil sekali suaranya Pak Ketut Lacur. Punapi pak.
1: Nge, beci-beci.
0: Nge, setengkar nge. Lagunya?
1: Yang Nona Tembang.
0: Tembang napi.
1: Sabar malu.
0: Sabar malu.
1: Duit yang menggatra ke dulu.
0: Oke.
1: Ajeng sani wau beli kawan di ajeng. Kaler ibu Yeni, bapak Lima, ibu Ari satu ya, satu dua. Dan ibu Mati, ibu Mimi, ibu Resmi. Ini masih kami yang kena.
0: Oke. Bapak yang nyanyi cowok apa cewek nih?
1: Cowok, cowok.
0: Cowok, oke. Oke.
1: Mbak
0: Irma. Nggih. Sukses memawali Pak Tut Lacur. Om Swastiastu Rahajang Wengi.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi.
0: Rahajang mewali.
2: Sepenapi Gatri.
0: Pernapi Mbak Mini.
2: Oke, ini Tembang nggih.
0: Nggih.
2: Kira-kira ngidangi napsak bulan Bu Mbak Mini ya.
0: Apa tuh? Nyak-nyak bulan?
2: Ngidangi kira-kira napsak bulan. Ada?
0: Apa tuh?
2: Napsak bulan.
0: Namplak bulan?
2: Nge.
0: Ada. Benten. Yansa atau Yudi Krishna?
2: Ya boleh-boleh aja. Yang mana aja boleh nge. Kenten megatri yang mau nasional wau Pak Tulacur nge, kenten tawa Pak Inggris Jenny, ini sering sami manten ampun nge, yang wau monitor, yang sampun nguling cuk semua manten, buat Irna nanti masuk nih hati-hati nge, semoga selamat sampai di rumah.
0: Nge, mewali. Yeah, sudah 3 penelpon ya. Yeah. Kita langsung dengarkan dulu lagunya. Ada Elina Dewi. Sakit Bertahan, Yanmu Sabar Malu, dan Yanse Namplak Bulan.

Bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga, karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu juga kita akan bergeser ke segmen berikutnya, yaitu Ruang Rindu.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: bingung mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Single yang mungkin juga tidak pernah terlupakan oleh Anda yang memang suka sekali dengan sosok penyanyi legendaris ini, yaitu almarhum Krisye Smaradana. Ruang Rindu malam ini langsung saya mau sapa penelpon pertama di 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Puang berbagi rindu, ketemu lagi Mbak Irna.
0: Iya, Pak Inggris ya.
1: Pak Banu.
0: Oh, Pak Banu, suaranya jangan diganti-ganti, Pak.
1: Ini mau diganti.
0: Oh, itu baru Pak Banu itu. Oke, Pak Banu mau lagu apa, Pak?
1: Lagunya Harapan Cinta dari Aneka Carrera. Lagu salamnya.
0: Lagu siapa, Pak? Diulangi, Pak.
1: Aneka Carrera. Harapan Cinta.
0: Ani Carrera.
1: Dalamnya Budi Ditawa, Mas Alvin, Bang Benny, Bang Li. Ada, Pak.
0: Sebentar. Ani Carrera. Judulnya apa, Pak?
1: Harapan Cinta.
0: Serius itu punyanya dia, Pak?
1: Iya.
0: Bapak kadang suka salah soalnya, nanti apa?
1: Enggak, kalau
0: apa tuh judulnya? Judulnya dulu.
1: Harapan Cinta.
0: Harapan Cinta. Saya sampai kadang-kadang kita sampai googling di ini loh, di ini gitu ya. Ternyata kalau memang HP enggak ada gitu kan. Ya, Harapan Cinta.
1: Dari Angel Puff itu ya. Ada juga Harapan Cinta itu.
0: Oh, gitu ya. Aneka Carrera kita punya tapi tidak ada Harapan Cinta. Mohon maaf ya Bapak, berarti kita kurang.
1: Anu, kalau Kubu dan Istana ada dari Aneka Carrera.
0: Harapan dan Cinta. Apa?
1: Kubu dan Istana.
0: Gubuk dan Istana. Kita cek lagi ya.
1: Dari Aneka Carrera.
0: Ah? Dari Aneka Carrera juga?
1: Iya. Ada.
0: Sebentar, Pak. Yang kita punya itu, nah ini yang bikin lama ya, Pak ya. Mohon maaf deh. Surat undangan hati cintaku tak terbatas waktu, cintaku terbang di langit biru, cintaku tak akan berubah, matahariku kau bukan dirimu, air mata rindu, mata biarlah kita berpisah. Iya, pokoknya kalau udah dibilang enggak ada berarti enggak ada, Pak.
1: Tidak masuk.
0: Belum
1: ada. Harapan Cinta dari Angel Puff aja ya, Pak.
0: Kita aja coba ya.
1: Angel Puff itu aja. Salamnya ada Bari Bawo.
0: Oke. Okay.
1: Ada Wak Daeng, Mr. Mahmud, Pak Cip, Jumelong, Pak Bang, Mas Wawan. Ada lagi kesemuanya sudah, Pak.
0: Iya, sudah. Oke, okay. Ada Harapan Cinta. Iya. Nge.
1: Ini Carrera berarti tidak masuk.
0: Iya, tadi. Maaf ya, Pak.
1: Terima kasih untuk...
0: Sama-sama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Rindu. Doang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Pak Arin, Pak Maderi Bawe.
2: Ya, kasihan Pak Banu, lagunya yang di sini tidak ada.
0: Iya. Mungkin nanti.
2: Mau minta lagunya saya biar gampang, minta lagunya Bruri, Aku Begini Engkau Begitu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Mas Banu, ya lagunya. Kita nikmati Mas Master Mahmud, Mas Cip, sahabat grup asik-asik happy semuanya biar sehat.
0: Amin.
2: Sahabat A80 SMB 1, selamat menikmati Ruang Rindu. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama, Pak Maderi Bawe. Terima kasih kembali. 24644. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana?
3: Dari Muncar.
0: Oke. Pak, Pak siapa namanya? Pak Anwar. Pak Cip. Maaf ya, Pak. Saya seminggu kok langsung blank ini. Seminggu saya off siaran, Pak.
3: Tidak senang balik.
0: Kenapa? Kenapa Pak?
3: Tidak senau.
0: Apa tuh Pak senau?
3: Tidak ingat-ingat.
0: Kalau sama seperti Bapak Ibu, kalau dengar kita tuh katanya ini ya, itu ya, karena mirip. Nah begitu pun kami Pak, kadang-kadang kayak baru bilang halo, harus nyapa, siapa ya ini, kan itu susah Pak gitu. Pak Cip, maaf ya. Mau lagu apa Pak Cip?
3: Dari Betaria Sonata.
0: Yang mana?
3: 1, 2, 3, 4 dari atas.
0: Apa tuh?
3: Ya sudah ketik, hitung dari atas.
0: Maksudnya Pak?
3: Iyalah, dari Betaria Sonata.
0: Judulnya Pak?
3: Iya, nomor 4 dari atas itu.
0: Maksudnya gimana Pak? Bapak jangan buang-buang waktu Bapak. Dari atas itu bagaimana maksudnya Bapak?
3: Hitung ke bawah, ketik, itu yang diminta.
0: Yang di daftar kita gitu.
3: Iya, di playlistnya Mbak Irna.
0: Nomor 4 di sini itu ada Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
3: Iya, itu saya sudah tahu, makanya nomor 4 dari atas biar cepat.
0: Saya enggak tahu soalnya Bapak. Oke, Bapak mau kirim lagunya buat siapa?
3: Timbang enggak tahu lagu judulnya bingung nanti. Ya, salamnya buat Pak Bano, Pak Madiri Bawa, Blitawan, juga Mr. Mahmud, Pak Wawan, Nyuman Tetep, Nyuman Negara, Jeli, terus Mbak Yeni, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Manda, Bu Mimi, Bu Kartini, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Selamat malam, selamat mendengarkan acara Ruang Rindu.
0: Iya.
3: Buat Mbak Irnanya,
0: iya,
3: selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin, doa yang sama buat kita semua. Terima kasih Pak Cip. Iya, Bapak jangan galak-galak ya Pak. Saya takut. Oke, terima kasih Pak Cip. Masya Allah. Kita langsung dengarkan saja lagunya. Ada Angel Puff, Harapan Cinta, Bruri Pesolima, Aku Begini Engkau Begitu, Betaria, Aku Ingin Cinta Yang Nyata.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, mungkin dari sekian banyak lagu-lagu yang lagunya tuh banyak boomingnya gitu ya, Betara Sonata, Nia Daniati gitu ya, dan Nicky Astria, itu semua rata-rata lagunya booming gitu ya. Oke, gak terasa waktunya, masih sih, jangan khawatir. Yang mau gabungan boleh 24644 ataupun WhatsApp ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam juga.
1: Ruang terbang rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Pak. Pak Nyoman.
1: Nggih, Pak Nyoman.
0: Nggih.
1: Ya, selamat bertemu lagi di anu Mbak Irna.
0: Nggih, Pak Nyoman.
1: Ditingut-tingut pro dalamnya.
0: Nggih, suksema. Bapak sudah luar biasa antusiasnya bisa datang sama Ibu.
1: Nih,
0: sudah tahu langsung saya ya, ketemu langsung ya, sudah ya.
1: Nih.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya dulu ya.
0: Iya.
1: Satukan hati kami dari Dian Kesan ya.
0: Satukan Dian. Iya, coba kita cek. Ya, siap. Ada.
1: Salam ya. Salam dengan Super Jazz ya. Siapa lagi? Pak Widi Made, Pak Inggris ya. Pak Cik di kota Ikan Muncar, kota Ikan Muncar ya. Pak Banu juga ya.
0: Okay.
1: Nah, siapa lagi ini? Papa Dimas, buat sini ya. Ini teman saya dari Banu dulu ini, siapa namanya yang tadi Bang itu?
0: Siapa
1: Ibu,
0: tuh?
1: Ibu Janura ya.
0: Oh.
1: Ayo nek Ibu Janura.
0: Okay.
1: Ya temannya saja dulu ya.
0: Okay, Pak.
1: Ari Becky Ari Beru ya.
0: Hampir
1: selalu. Ya semuanya jajan ya.
0: Baiknya
1: sama petugas. Selamat malam. Rahayu.
0: Rahayu mawali Pak Nyoman di negara. Suksama Pak. Oke, langsung saya sapa penelpon berikutnya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam juga Ibu Resmi.
2: Gimana habis cuti? Masih sehat ke Jakarta ya, pulang ke Jakarta apa Mbak Irna kemarin.
0: Saya libur tuh memang menikmati libur. Alhamdulillah Sungkar sehat.
2: Sehat ya.
0: Sehat-sehat kok bahagia.
2: Jakartanya mana? Jakartanya
0: di
2: mana Mbak Irna?
0: Cengkareng Ibu.
2: Oh Cengkareng.
0: Itu
2: ya udah. Request lagu ya, apa itu?
0: Apa?
2: Di ujung malam, Meriam Belina.
0: Ujung malam.
2: Iya. Di ujung malam sudah ngantuk, ini di ujung malam aja deh lagunya ya.
0: Kita cek dulu ya Belina. Kalau nggak ada gimana
2: ya.
0: Nih? Ada.
2: Ya udah yang
0: ada,
2: lain.
0: Ada. Iya.
2: Iya. Salam okay. Dulu tadi Pak Nyoman Negara, sama Bu Janura juga, Pak Char ya. Terus Pak Jero Ribawu, Pak Jero Mariase juga ya. Dek Tawan, Dek Tambang, Pak Widi, dan kesemuanya yang lagi monitor. Makasih, selamat malam Mbak Irna.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Resmi. Satu telepon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yang berbagi rindu, memori dua lagu.
0: Inge, siapa Niki? Sire Niki Pak?
3: Ketut Nacur.
0: Suaranya jauh. Oke Pak Ketut, terima kasih sudah gabung lagi ya, mau lagu apa Pak?
3: Ya. Isabella yang tapi versi lama ya.
0: Apa tuh?
3: Isabella
0: versi yang lama.
3: Ya, ya.
0: Versinya Emmy ya.
3: Salam ya tadi ada Bu Resmi ya. Ada juga Widi Madi, Mas Ramadan, Ibu Yeni, Ibu Mimi. Pokoknya semua fans berusaha. Selamat sehat ya.
0: Amin.
3: Buat Mbak Irna, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pasti di antara Anda ada yang nonton filmnya juga. Amy Search Isabella tahun 1989. Waduh. Udah waktunya saya menyapa dua penelpon terakhir di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Rindu. Juga. Iya, Tante Yeni.
1: Ya, apa iya. Kabar Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga?
1: Ya, kabarnya lagi kerja aku.
0: Oke.
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa itu?
1: Biar gampang aja, Mutiara Yang Hilang. Mutiara. Dari Seni Johan.
0: Oke.
1: Dalam sedikit.
0: Boleh.
1: Ada Bang Kit, kemudian untuk Pak Cetlacur, untuk Bang Mamajan juga, untuk Bu Mini S, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Nyoman. Ya, untuk semuanya, Mbak.
0: Terima kasih. Bye. Satu penelpon terakhir ya. Mohon maaf nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
2: Irna,
0: juga.
2: Apa kabar? Bye. Baru bisa gabung ini.
0: Iya ya. Terima kasih sudah bisa gabung, Pak. Pak Widi.
2: Karena waktu dapat lagu.
0: Dapat.
2: Iya, hari Wibowo aja ya, angin surga.
0: Angin surga, oke. Okay.
2: Ya, karena salamnya sedikit dulu ya, yang baru lewat ada Bu Yeni di Tegewase, ada Bu Janura juga, Bu Resmi, Bu Farida, ada juga Pak Belia Bitawan, Pak Cik di mana tuh di Muncar ya, kemudian ada Pak Banu juga, ada Bu Cik Eli, Bu Ari, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, kemudian ada siapa lagi Pak? Ya untuk kesemuanya dulu ya Mbak Yana, karena nyalamnya digabung aja dulu ya.
0: Terima kasih.
2: Besok lagi ya, kuling-kuling yang belum kuling ya. Makasih Mbak Yana. Selamat
0: sama-sama.
2: Selamat
0: malam.
2: Selamat berunas. Selamat malam. Selamat. Ya sebentar saya.
0: Terima kasih. Hai. Hai Erga Tanek. Baik, kalau gitu sudah ya. Mbak Mini maaf ya. Kayaknya Mbak Mini gak bisa muter lagu nih hari ya. Soalnya udah dua penelpon yang lagunya bakal diputar. Kalau misalnya menyapa doang gak apa-apa sih. Kalau menyapa boleh Mbak Mini. Ruang Rindu. Iya, selamat ya, malam gitu. Iya.
3: Lagi ini memori lagu, lewat lagu. Karena sudah waktu. Singkat dan padat ya. Lagunya patah jadi dua. Dari Alda.
0: Iya, nanti kalau bisa ya. Oke.
3: Iya, ya dah. Salam untuk semuanya ya. Mungkin ada yang udah ngeluh, terima kasih banyak. Pak Irina, terima kasih.
0: Sama-sama.

Pendengar Plus 1 RRI Singa Raja, karena waktu juga saya harus akhiri Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya untuk Ruang Rindu dan juga di Singa Raja malam ini ya. Dan nantikan acara kami berikutnya, yaitu siaran budaya kami Arja Pudaksari bagian 6A, dan nanti akan ada renungan malam dengan topik Bagawat Kita bab 3 Sloka 23. Sekali lagi terima kasih banyak, tetap di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

dong subuh je. Satu ayang masih pepas sadino-dino bakat. Angon kekedekan bin dikengken angon sekan masih do. Cara nak ngai masakan do. Lakare abesek. Bisa ni jani lakar mengolah. Contoh jani bang. Cara yang nake ngelah bahan masakan jagung getang dek. Anggono bergedel, jangino taluh goreng. Jen, lakare jagung. Subuh kita lantasan lab-labe ya pus-pus ada. Aliange nyuh mekikih urabe. Darang kopi Dewa Ratuh mantap rasane. Jagung tu masih lakar dia besik lakar ngolah nelen tunu no lantasan de. Ingat pidani dewe aliang kini meme jagung abulih sing jemeli ya jagung nak ngelah di ponok tu memula di samping ponok itu ngelah carik tinggal yang ngempok tunuang kini meme kita nunu jagung gento ada dadwo carane kayang kulit ne tununa terlebang ne luwung sing bisi pun yen pelut ini ya kanti melalung jagungnya tunu ditu bo yang sepanan madingang pun ya badang ya kita gitu. Carane ke nunu melenan begitu lantasan tugel dadi anggo dadwo aliange lidi gitu, tusuk ke tegan ke kecet ane diap cegut melu cet kanti telah blontang ane den nu diap badingan win ngecet cegut tewar atu demen ati ye jagung bahane olah ane melena subuh kita lantasan aliange dondonan sisir-sisir jagungnya aliange don tomat don bayam kesawi kesisat misi jempen don tabia kikiange nyuh anggon jukut serosop oh do dadi jukut artine olahane melenan lakare abesik coba kita nasine lantasan jagung to. Imeme singlah bahas jagung jakane nasi jagung jukut jagung oh begitu bergedel masih jagung abesek keto masih kanan hidupe weh Dewa Ratu uli dijo jemak to jagbo kena ditu pah-pahane nak suryo neleka dia manusia ne bisa ya megang negah-negahang suryo ne tengah tepat menjujuk di manusia sengkau suryo lingsir terkadane di lagu tua halus tua ni lingsir begitu nsab suryo ne di lagu subuh mati kewala melen-lenan satuane padahal besek lakarnya cari ragu dugas elekan konden lah adan lainang adan kini bapo ya imeme yen pidan dugas lekan digalungane degalung adanina itu yang nomor dua yang nomor satu wayan galung adan. Begitu lantasan meletus Gunung Agung cedur megejeran iwayan gejer radanin artinya ngingetin tuh waktu situasi kondisi di tugas tuh kayang jani tuh yang subuh agonadan mawinan ide sang meragu guru wisesa
para pahlawan-pahlawane ane subuh gugur di medan pertempuran pemucuk-pemucuk nelandasan teonyang gaya nangun di adan jalan mawinan dini uli dini ragu ingat jadi manusia uli dijane ya ingat ya mirip dugas irage ngidang usut kuping mawinan pidan nugasnya masuk sekolah dasar onen ada paud dapubuin paud TK sing ada den yen sing den ngidang usut kuping onen trimono di sekolah dasar malunan ken SD madan SR sekolah rakyat kone tidak kau sing nama dari kaki manyatwain ngusut kopinge mareman masuk ngusut sing tadi jeng ngelingkerin uli di dori ya pekel ada nih keleleng-eleng daya ada kita sing ya terima guru nak dua kan kan murid itu harus uli luduur uli luduur lik anu selok kopinge di kebot aban koping aban limo kenawan itu di subane telak tekang uli ditu dagang ngelah irago apa ada ne konsep bende tunggu diang musut kuping apa ada yang jani kan umur bidan umur nak liunan sing nawang dewek kan lekat bertanggal kudo kaden bulan apa kaden tahun ni kan sing menentu mapan ngelah orang tua terus ingat ternyata aneh rungu iya yang ada nak liunan sing rungu tunar rungu bobo ya banget dugas dia kelor bidan. Nah, jadi kuda ya, anu nih tu nak tobo miyaban, kita miyaban kan nih. Oh, tugas nih, tugas anu, mau apa odalan di nih, kita yang mau odalan. Ngenah, bapa ingat-ingat deh. Kalau otor nih ingat, otor bawa tuan terlekat itu. Nah, di tu mapan seng dan wang, jelas tu boh. Megenap boh anu nih ramangan nih, nah boh lantasan ulin tugas tu, ira aku ingat, gitu. Merasa man masuk sekolah ngusut kuping artinya yang subuh bisa ningehang raos dikalane guru nerangang di sekolahan muride sing len-len mapan yo bisa ningehang kalau do maru dadi masuk kita miribag yang sing pleh ngusut kuping artinya bisa bemedingehang muni yen uraine jangan ribut anak-anak kita dap neng lagonya nampi sing jek cara bebek pesuang tengahin ujak kok kakek nah kita mirip yang jane kan subuh nganggon umur 5 tahun bidan TK kecil 6 tahun nol besar kita 7 tahun bu SD yang jane paud misi. Nah ini perubahan-perubahan ini padahal abesek ya manusia itu liu saja cara pengolahan ini subuh telah tekan kayang jani di subuh ini sengkau dewek boimang ini binduang lempir saja no masih sing kerasa manapun ini yang mirip berawas yang kena semakin banyak irago melajah semakin liu ane sing nawang de cara geginane buku nyampat nak sai tumuluku jak tetap iragos belajar apo karena belajar mapan meraso dewek sing nawang dan blog ke walau ulian dini landasan ado nak blog tuone ne raosan blog walau tuon tu jani mapan membukti landasan no anggono parakan di astu bumi ring ida sang prabu belum keliwat, no tetap agono masih. Padahal kan ardene, nah itulah.

ngarat inderiang. Agon mancingin tut Kartika. Padahal ada sih kena kama gendeng. Banyak bau bunyi bau. Ah, bau wos kopeng.

0: Singlek-lek bunyi gen. Pas kan asal. Pernah jadi itu. Romano. Kamen kenang jadi merekam. Aduh kita mulai nak tuh. Ramadan kreatif gitu. Ya apa ya tepuk kita yang pernah kita mir saling sautin wah lu wong ne nyaman kari asung ngedengang tetandingan sate kuda ya dengang saut di kapeng ngedengang ngasih beguleng ini mujigen patuh kini daya dimpale maru ngerti dewek ngasih nawang soalnya weh uluk uluk kok terus ada nedo kita yang nak blok dong. Halo di paling guluk-guluk. Kalau sing gengken gitu. Tidak kau dah mulus aja sing nawang tu yang terus terang gen ya. Eh timpalnya kita masih yang guluk-guluk timpal yang sing ya tangah guluk-guluk kau sing sing anu sing berhasil berarti. Orang yang berhasil guluk-guluk di mana orang yang diuluk-uluk tu ya subuh tangah. Ada nggak? Eh tu jani. Lakar nilangang Brahmantio ne. Ah do kada orena do asal bok itu bo ado ciri jene jene bebas bo kena nyemak uling dijaga.
1: Pro 4 ensiklopedia budaya ke Indonesia.
2: Buang air besar sembarangan. Malu ah.
3: Iya lo. Buang air besar yang benar di jamban. Jangan di sungai atau di pekarangan. Nah sekarang juga miliki jamban.
2: Tidak sekedar jamban untuk buang air besar, Bli. Tapi miliki jamban yang sehat. Bisa jauhkan keluarga dari penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan disentri.
3: Benar loh. Jangan sampai gara-gara sakit anak-anak yang masih belita dan masih di kandungan berisiko mengalami kondisi stunting, kekerdilan, atau gagal tubuh.
2: Aduh, takut, Bli.
3: Maka pastikan kita semua miliki jamban yang sehat.
2: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul.
4: Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

0: Uli dini sebenarnya gemawinan apa je. Jangan yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Jangan yang tidak ruwet diruwetkan, malahan yang ruwet harus didangankan gitu. Artinya apa? Untuk ngilangan gitu. Bedih brahmantia. Nah, nak tu kau ni lakar menggerogoti di kalanya ngirago lakar pas pedih apa dan bergedegan tu emosi secara tidak langsung kau ni nak ngerausang tu ilmu kejiwaan lakar umure mawak mawakang ya nanake ni kapah pedih ni sabar tu umurnya lakar ngelantang ngelantangan, nah paling tidak sesuai dengan porsin nih tertinggal daya. Ane madan tutug tuwuh tuwuh ini subuh sing kenoban gitu mang bindan kaden yang di skala nih dago di apa dana do dharma negara nih dong subuh bungiles tuh mapan ngena di tu bin pidanjo tanggal 31 Desember tahun 2000 siang olas kayang tuh dago bo pragat ayah kayak ngena bo. Kalau ayahnya dini boleh ni madan hidupin asing kenoban bindan kaden tu yang penting kita go tetap melaksana sesuai dengan ane madan tu poksi tugas pokok dan fungsi. Nenek udiang didian ngemel-mel ni ikar talon paling belah ya kau kan malu dijaya jelemot ya nak sing ten nelik macam yo jaga peragat jaga aja nada ni yo batis yo lapangan batis dia kadangan gitu yo lapangan batis dia kadangan sing nengil yo bibeh ke kadangan jaga munyi gen gitu yo apa dana limau ni kadangan jaga mekejang bakat gabah gak mekejang bakat seluk kok gitu man man boleh buat lantone tut malam mana aduh apa kada nugas nih jaga aja nang sing kebutuwo dak go bubingut dat bangun
1: ampak.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Kelangan beli.
2: Ah, kenapa ngeneng lemburan nak Nadiasdun? Metu sing medutut sing mau bongkol Kang Wang kena sing ada gedean ki kena sing eta.
1: Mula
2: nak mekejang nak beli masih pejalan tu nak beli. Mang peteket de cimet-met belajar dut ingat yang de. Belo ke sing bisa yang subuh nyak belajar pasti kal dah. Ti ti ada.
1: Coba isin gedean ki subuh telap jak tepuk. Nyaman beli di Ubud ngoyam dia.
2: Nian,
1: sang man tepuk.
2: Itu.
1: Bukata yang lah anu adi madan sang ketut jumu.
2: Nian,
1: sang ketut jumu.
2: Ketut jumu.
1: Jak terus jumu nina dogan ngaling-ngalin pengnya tepuk eta. Terus do ada anda bidan anda. Batu cara dipisahkan beli. Oyan Rerod almarhum begitu ne alih malu berbakat, Rerod alih pengbakat itu lalu ne, tu.
2: Ya nak bidan sing nak saja apa arti sebuah nama ke walau nama utawi adan parap tu, alu nak banyeritan, jadi pas lebihan tentang nama ngal sena pasangan ninggal itu.
1: Di kengkene kan ada ciri anu ceciren tu.
2: Benar.
1: Tawang nyamane ne paling kelih ya umpama nyamo jatlu jegnya meruntutan teh jadi oh do nyamo bodo kenawan
2: bener
1: jadi kan nu kewahan bende
2: kewahan bin ya jadi kewahan bin ngene bingung pemuput ni tetep jeung nama panggil istilah jani bawa tetep ada teh teh
1: ada
2: ya pindah nama panggil kan ketut wayan bade nyoman teh bade madingian ya nyoman nian ya bawa cara beli orang nana juma ka jatlu masih ada metuo masih sing masih kewenangan ada na. Geladak, geledek, geleduk tu. Tapi nak naik mana nanti?
1: Kalo cuma nak cara rawasang beli pidan, kan tak ada yang
2: nyanyi. Nak
1: tu. Tu ada tulisan di bungka nyokadeng eh. Ya. Tu i gede, gedenya dia kan biasanya gedenya.
2: Lekan nas eh.
1: Betenya mesti belak. I gede belak dan nasik i gede.
2: I gede belak.
1: Tu cara cara pemengalan suatu apa dan atau bacaan atau sastra nak menentukan masih arti
2: luar biasa tuh
1: kan perlu yang tuh buah bungilis aja anda gendeng cita
2: singitang jangan rasa dingin di nina
1: dadua tuh anu neto mikoli kang man ngemertanin koping gendeng munyine luwong sulingne luwong tuh koping kalau di ban buli yang sing suling kan nak berpikir kena menek tulen dangin dijauh pulang dik. Asan kan buli ngene ya bakat again ya asan. Kalau beli menggendeng wok
2: payangan mada duang bare sebetul sejak tengil ini kan ketek-ketek ada kenane. Bisa nak nengil
1: ulian kelangan.
2: Bisa nak ulian nengil si bakat aja cang bi do.
1: Oke do.
2: Pas aja. Mun alena sulena mangang oke to do. Yang gede bangang udah sih menyah kan oleh ibu. Mau ini cang baru nak.
1: Yang tut, anu yang tut baru tak kenan rajaan.
2: Bintut penyoman.
1: Oman. Tukang sulingnya jang benar-benar ya konsentrasi. Gitu.
2: Angon cang guru lomuk bin benar cang bin apa sulih bin sulih bakar kuping cakup. Betul ya. Mungut begini nang gede sulih bakar ini bin. Bener. Kita teman hati teman ngawang
1: wira. Malah tuntun no. Jadi di kalangan yang akan nolak sastra gen sulih.
2: Ya nak ngawang lo gitu.
1: Ya.
2: Yang aneh mangkul nuleng, bisa so, orang masih jalan gitu.
1: Ada untung mangkul, jadi nu yang abah ubah dia.
2: Bat apa?
1: Kena
2: pelgan apa? Semutang, tangan semut.
1: Ada pun nak kanan. Lugus nih nak man kita kerudoi dan nih.
2: Apa mukerana?
1: Uwe kan nih itu.
2: Kasih nama tu untuk tu.
1: Manduman kain gitu. Uwe kan nih berarti senap pasang nih kita kena itu.
2: Ada yang.
1: Oh, betul. Uwe gitu maksudnya.
2: Oh,
1: mewe. Kan uwe. Sudah pasang lagi kena.
2: Li. Ingat cang kebesan nak tua buka gende. Ya subuh lah ke ampah ken pedewe
1: ase kita. Tu bo.
2: Ampah ke mah kerana bingung saja beli saya ngamat. Ya subuh lah ke merasa ken subuh pisau. Nyapo kadia aku merasa tong ada lianang. Campah lah ke kena nak. Ampah lah tak memurti dia nggak usah reda jam metu berasa bingung paling.
1: Oh, mengilas.
2: Paling bersatu benar bakat beli yang pasan bingung berasa satu.
1: Kulian bingung.
2: Bingung tu. Mawinan sakaning laksana beli, berlaksana beli Jadi IKM pun lagi pang menang bon.
1: Nah,
2: ada jahiyau lagi penawar lagi pelaksana. Beli sana ngalah benar ni.
1: Benar.
2: Ngalah bukan berarti kita kan kalah dengan orang lain sih. Ngalah ini dengan kekalahan itu raga bisa mempelajari atau mengevaluasi
1: kekurangan.
2: Teman nanti dan punya kita sih nggak paras paros apa naio raga dari hidup nang beli kena kesatuan beli. Yang ngalih wibawan bunga hidup dari sing bar kesucian kan.
1: Benar-benar tu sing tu mula saja.
2: Jadi bar merah bar tu berano kan. Kebahagiaan ni paling penting sing mulu ada kebisaan ni.
1: Tu paling inti.
2: Kadang orang beli gitu tu mas. Nak mulu bisa. Nak tu ngah dan wibawa teko. Perlu sih kalau tunggandungnya. Kalmai kamu orang ragu kekene gitu nak sebab nak ingatan itu
1: yen imanusa tenglah kebisan liu nak emuatang nak merluang tidak go gidang ditulakan menyuh mepenyuh ane madan apo gelakang tidak go
2: gitu ya
1: kebisan yen yo ibu buron cara yo cicing kita malu kulian yo ulas yo belang bungkam tu jak jok jok banyak tage pengguna keragon caru gitu mak belang bungkam yen kucit butuan tu nak borang nak kebedalang sesunan begitu dah perjanjian sing kanggo perjanjian mene ajen biasane kucit nang aman gemal itu nang paling maji nang
2: aji
1: tahu mapan perluang ngono
2: di matus pak juang
1: payuang masih
2: itu masih cara-cara ngale bebek putih paman sing adil yang aji bebek isekan bisa jadi 80 anggo payu kanggo

0: abon ni tu.
1: Tuh.
0: Dia kerasang subuh. Apa kerana?
1: Apa kerana?
0: Ngenah subuh jane bin bedek tu orang kan rasa tamate ketang dan malu. Tamate dengan tidak dikatrol yang cara di sekolah kan mesti mengkatrol
1: bijit.
0: Tu dan demen hati ya. Nya
1: di satu sisi demen hati. Ada nikal kalian masih ada rakan mesti sebab ingin beli.
0: Nah,
1: apa kerana kita mampanas duka duka di sebuah berjalan ada bakal ingat tu ada bakal tagih, ada bakal kalajat. Tahu dengan jangan orang sebab bulan tenang beli enggak cuma beli di jalan beli ingin ingat beli kenyal kene kento saya.
0: Bo pasti tu. Sing idang sing yang sapang apa buen ane marasat dibi sing kita ya.
1: Saja.
0: Naga bergaul menyamo adane telung dasar
1: teluk
0: ban
1: kena sing ban ngade yang sing motop buh raga metimpal melu timpal aja produk geluduk ke. Kita benak raga kesai nak orang beli iya raga hidup ke gumi yang suba merih ane madan bangga bahagia kesugian arto beranok ngalih keliang kalau kesukaan awak cinta beli man maco raga nunas ni tunas pasti ni luung ni ada ni pangmisi ni panglah dan sebagainya saya kata.
0: Benar.
1: Kalau yang sapi manusia buka raga benar. Amone picau ni tunas ni ide ni tage subuh ke daging antuk oleh kita sayang yang dewasa bora. Orang beka uripan segar. Umur. Sian subuh panumaya ni ke arsang oleh kita. Kesugian. Ngelapana, ngelangsomah ni ketesenan. Yang kumanti sebuah perjalanan sebuah kengalian. Dini beriman usang sap dengan keikhlas ya.
0: Nah.
1: Apa maksud? Di nunas kene kadang sebuah kecil maniro. Jadi roda podati nak memutar. Jadi banyak mungkin sangsara banyak nyamo. Jadi dek kita jena mapan perputar hidup terus menjalan kene.
0: Bo pasti.
1: Rago ya jani bagia benda nani kal teko ya kal terima sangsara.
0: Ipidan rago jene jani rago kele. Bukan jene ane jenik kar ngelikang ane kele lah kar nyenikang.
1: Itu batu beli orang rangkal dah bani kene nak jenik tu.
0: Do.
1: Dan tanjung keranjang limdan udang.
0: Nani jenik nak kar ngedenang
1: tu.
0: Kanti yang on ya,
1: timpal
0: dan yang timpal ya, penyakpak mungkin carane
1: gitu. Yang roh kita sungkan kayu ni dua aku keker ingat
0: beli tu. Nadok
1: beli.
0: Jangan nerawang neruong yang sing pelik ban beli narko gitu deh.
1: Apa kerana tu? Ido sang muda neng jagat.
0: Benar.
1: Berdua lantas putra pidan arat.
0: Tuh,
1: yen gus mau wibawa,
0: yen diajang ido dua agung gede dong subot jak alap nak alit ne bosing kenoban di luar.
1: Jekir kade penumang panumai. Kesat pemaro tu subot pragat bagus mau wibuno mau wibawa wikan. Di benang lantas kenal ketibian unduk ke kita.
0: Aduh.
1: Yang sang ikhlasan ido sang yang widuasa menitip tekan raga.
0: Mulau tu mengemasin lantas sang sedar.
1: Ben bersih itu lantas jani lantas ni merupa ni kalkutang tadi putus ni dah yang je dah mawar kita ingin je nak tahu nah tadi
0: kewalah ida sang prabu mirip nak mapan ida wikan yang sing wikan sing anggono raja kita ya
1: nah
0: ida serupa guning te eleng ring pemargan ida sang pancok penawa dok okan ida sang pancok penawa ni
1: mempersengan
0: pancok mati anget sedang te
1: dipersirapan
0: ken i aswa tamau ditu pih ken sedih
1: sakit kayu ni dene
0: tuh ide sang Prabu Kresna ne mepicau bawas ambunang ide sang panca penawa jak egar tetep jak ngida sing yo lakar saja mulus sing sebat bas oko bas pianak ketang dan
1: mana
0: nang ide kita apa mas
1: dan ni ken pikayu
0: maturin
1: haratu tuagong terus us amunika sungsut ring kayun mangkin egarang kayun ngeliling melila cita mangkin ngiring mapi dadak pedal tu sampun bengang-bengong rekoring puri

0: ini diange sampun nampak ring ajeng ratu
1: Dojil
0: diang
1: yen subo cai setado.

0: gelah kene jek leun rasane kayun gelahna jani. Kewala yang dadi ban gelah. Gelah suba maraga lingsir kene rasa sing sido ban gelah milah-milah. Kayun gelah dipuri do ci jojong ireng gelah do.
1: Nenten ratu. Duaning titiang dados parekan cerakel nyerakenin puri dewene cetate titiang pacang nampak parak dengan nak mawasang.
0: Kewala yang sebat temulo kayu nung setato sebat saja buka gelak kengkian nung sing sebat.
1: Inge.
0: Senyidang sapan. Sirep rasane gelah setato jek merawat-rawat ijening putran gelah.
1: Pedut.
0: Do mawin gelah kengkian nung kacauan ben merayu nung. Kadi rasa penyeruan ke gedongan ke kengkian atau nerayu nung tilah nupang cahin awang.
1: Duh.
0: Mapan sebuah kemomai gelah masih nyelusup. Anet bedak kayu nenggelah seng mulo buka pianak nih cening anet beleng nih malu pianak nih memen dukuh seng itu.
1: Inge nana niki.
0: Jag seng landa sador dan mai kapuring.
1: Betul.
0: Ian mila-mila nenggelah kayu nenggelah subuh aja mai daidang sebab ian nak esedo buka cening ajak mekejangkal kamu seng itu. Nyala nana nih madan trikono tu seng itu. Lekat hidup mati ajak unyang tu kal.
1: Inge.
0: Nyidang gelah tu milah. Kewala ni jani ane kayun gelah sing ada lian bobot na pianak ni memen duku. Tu mulo sumekan cucun gelah.
1: Wah, napi malik.
0: Kemo mai gelah subang ruru. Tur maning panyak-panyak subang masin tunian gelah. Dijo je patut ni ke desa-desa. Yan mulo saja nu nyeneng. Mulo lakar alih gelah.
1: Oh.
0: Bang ada ngentos ku agung gelah di ni. Gitu sejantin.
1: Nikau. Makin mesti sek palungo cukorat yan orti utawi gaten atan wedan gadro bakal mereka-mereka putu duwe pasti apa dasar mau pasti pangeh ratu mungkin.

0: yang ngaji winten bawot usah ketelarapan no karya sing paga-paga yang sampun kumanti palungo cokoratu jago pacang mau usaha
1: ulang begayu
0: ulang dan doh dan pijau

rasa punika mang dahar tu tidak ngadap mang banyak perpati duwe mengalo banyak sami mang dah jangkep ku pini-pini sireng jadi mereka ke gunung ke alas jadi siago dia tanya ke pacang ireng.

0: ada
1: sekalon nih sekalon margi yang utsako sekalon nih ngiring utsako nih margi yang ring dijojo mangken wenten orti jak selakan mereka kewanten nih sekalon mangna memargi dan rarat-rarat dan surut-surut ngeras titi nunas ijo sapu nika
2: Jojil
1: didiang
2: kalau diastu gelah meraga lingsir yang kini rasa jengah kayun gelah gelah supaya nyancan ningsir sing ada lakarane ngentos kagung gelah dini nejani ni mulanane sup-sup gelah
1: aneh
2: lakaruro gelah
1: dumandak ya mangna membukti ya sapu nika kadi pengabdi durus ada tuh memarga

0: kawan ada orde, kuala konen pasti ke den ada kita saja, jani lahan pasti ke yang dud.
1: Bang mojantan kengken, unduk nak kealit pindah ke diputun itu, jangan
0: tanya. Saja,
1: bang bakas ya kan?
0: Hah?
2: Areni.

0: Bedot, bedot, bedot.
1: Mi, kini pada nasi ya?
0: Ngin, alas itu belebat. Hengken atuh ya.
1: Ya waduh.
0: Mekario, mekario, geng.
1: Mekario, mekario, dan boyo. Kayu ninyuh, kan itu kijau, kada lakon pemargi sekat subuh dini.
0: Ngai, ngai, itu duwintan macan, duwintan singau, lelipi, liu sajan. Tugasnya beliau dan kerawakan sama anjiran.
2: Ege dong.
0: Aduh, jag, aduh, bawa kita kerawakan cara macan. Anu nih, gerak-gerik nih kerawakan. Bukan oh, ada cara lelipi.
2: Nyogroh-nyogroh.
0: Oh, nyogroh-nyogroh, ngilet. Kalau tidak memanah sapu niki kadi bojong eh. Ien ien menusa kerawakan jak cara beburon, ien beburonnya ten yo kerawakan cara menusa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Om Swastiastu. Om Anubarah Kratawian Tui Swata. Selamat pagi pemirsa pendengar radio Republik Indonesia Singaraja, dimanapun Anda sedang berada. Semoga pada hari ini Anda selalu dalam keadaan sehat serta selamat, sehingga kita bersama-sama dapat melaksanakan tugas kita masing-masing dengan lancar dan sukses. Kembali kami dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng hadir di hadapan pemirsa Umat Sedharma tentunya dalam acara Renungan Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, di zaman Kaliyuga ini manusia tidak menyadari akan dirinya telah melakukan kesalahan melalui perbuatan yang tidak baik atau bersifat negatif. Hal yang demikianlah menjadikan dilema dalam kehidupan ini. Seperti hal yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Sehingga hidup di zaman kali ini seakan sangat membingungkan. Mungkin karena manusia itu sendiri belum memiliki keyakinan yang mutlak kepada Tuhan, sehingga sifat keragu-raguan itu masih mendominasi dirinya. Seperti apa yang dijelaskan dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 23 sebagai berikut.

yang artinya, sebab kalau aku tidak selalu bekerja tanpa henti-hentinya, orang tak akan mengikuti jalanku itu dalam segala bidang apapun juga. Pemirsa Umat Sadharma yang kami muliakan, bahwa Tuhan telah bersabda, beliau pun tanpa henti-hentinya untuk beraktivitas demi kesempurnaan dunia dan kehidupan semua makhluk di dunia ini. Oleh sebab demikian, lakukanlah kerja atau karma, tentunya berkarma yang baik, agar tidak selamanya terbelenggu oleh kebingungan atau kebodohan pun awidya. Oleh karena demikian, Mat Sadharma, mari kita selalu belajar untuk nantinya kita dapat mengetahui diri kita sendiri sebelum mengetahui pribadi orang lain. Bawalah hidup kita ini dalam kenyamanan, kedamaian dan ketentraman melalui perbuatan yang bersifat positif, tentunya dengan selalu melaksanakan perbuatan berlandaskan ajaran agama, dharma ataupun kebajikan. Umat Sadharma yang budiman, demikian renungan dharma ini saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.